0: pesan penting yang di KMP PKF, di mana di KMP PKF itu ada program-program unggulan presiden, jadi harus dia yang ngomong, bukan saya.
1: Dari sisi ekonomi, pelaku pasar menunggu apa isi pidato dari Presiden Prabowo Subianto di tengah nilai tukar rupiah yang sedang melemah, serta indeks harga saham gabungan atau IHSG yang sedang menurun. Apalagi hari ini Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio juga menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur mengenai suku bunga Bank Indonesia. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi ya, bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
2: Apakah ini jadi perdana gitu Presiden menyampaikan langsung ke PPKF kepada DPR gitu?
3: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan membahas perkembangan ekonomi dengan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI hari ini. Presiden Prabowo akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPR RI. Penjelasan Dudung disampaikan dalam keterangan pers di kantornya semalam.
4: Untuk kegiatan yang di DPR itu akan dengan pendapat dengan DPR membicarakan masalah perkembangan ekonomi saat ini.
3: Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut Presiden Prabowo adalah Presiden Indonesia pertama yang akan menyampaikan langsung kerangka ekonomi makro. Biasanya laporan dilakukan oleh Menteri Keuangan. Dasko menegaskan tidak ada larangan bagi Kepala Negara untuk menyampaikan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal pemerintah di DPR.
5: Kebijakan ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal. Kan sebenarnya para menteri itu presiden. Nah, sehingga kan tidak ada aturan yang kemudian membuat misalnya presiden bisa langsung itu boleh ada. Namanya ini pengantar untuk penyusunan APBN 2020.
3: Dudung juga menyampaikan agenda presiden lainnya selain di DPR, yakni menghadiri pameran bersama para pengusaha minyak. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
1: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan reporter kami dari Tanah Suci dan juga berbagai wilayah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali dari Mekah Arab Saudi, di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak berharap petugas haji dapat merespon cepat setiap keluhan dan pengaduan dari para jemaah haji Indonesia. Berikut informasinya Sariful Alam.
7: Dan membina jemaah haji apapun bidang tugasnya.
8: Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani, tetap sabar dan spirit empati dalam memberi pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas melindungi dan harus melayani dan membina jemaah haji Indonesia.
7: Untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji dan tetap sabar, spirit empati, spirit simpati harus tetap ditunjukkan. Respon dengan cepat semua keluhan, semua pengaduan. Respon dengan cepat. Respon dengan cepat. Saya ulangi, respon dengan cepat, dengan penuh empati dan simpati.
8: Sementara Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan tertukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo, mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman.
9: Sehingga nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini, ada sekian jamaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat luar biasa dan kita ingin memastikan itu semua.
8: Pendengar, seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke tanah air, memasuki hari ke-30 menjadi akhir operasional pelayanan haji di Embarkasi Solo dengan tibanya kloter 79 dan 80 hingga kloter 81 yang merupakan kloter terakhir sebagai penutup. Berikut informasinya Dania Rahma. Dania.
10: Baik, pendengar, hari ini pada Rabu 20 Mei merupakan hari terakhir Embarkasi Solo menerima jemaah calon haji yang merupakan kloter 79, 80, dan 81, termasuk jemaah cadangan yang juga disebut kloter 1 Jagat. Kloter penutup ini berasal dari kloter 79 dari Cilacap, kloter 80 dari Cilacap dan Magelang, serta kloter 81 yang merupakan kloter 1 Jagat dari Magelang, Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Sukoharjo, Surakarta, Klaten, Jepara, Tegal, Grobogan, Pati, Blora, dan Wonogiri. Secara bertahap memasuki asrama haji Donohudan Boyolali mulai pukul 6 hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, operasional hari ke-30 merupakan hari akhir pemberangkatan maupun penerbangan. Ketiga kloter, yakni kloter 79, 80, dan 81 Sabu Jagat akan diterbangkan besok pada hari Kamis, di mana untuk kloter Sabu Jagat terakhir direncanakan diterbangkan pukul 7.45 waktu Indonesia Barat.
11: Dan untuk kloter terakhir, insya Allah akan kita berangkatkan di hari Kamis, yaitu di kloter 81 yang mungkin teman-teman mengenal dengan kloter Sabu Jagat. Insya Allah sudah kita siapkan jamaahnya. Insya Allah nanti semua yang masih tinggal di asrama haji ini, kloter-kloter terakhir akan kita berangkatkan semuanya di hari Kamis itu. Mohon doanya, semoga sampai di kloter 81 nanti bisa berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun.
10: Baik, dan pendengar, sementara itu kabar duka juga menyelimuti Embarkasi Solo karena satu jemaah asal Kabupaten Blora bernama Sri Wuwu pada hari Senin tanggal 18 Mei pukul 1 dini hari waktu Arab Saudi meninggal dunia disebabkan sesak nafas dan sudah dimakamkan di pemakaman Makla. Dan dari data yang ada hingga pagi ini telah diterbangkan ke Tanah Suci sebanyak 78 kloter dengan jumlah jemaah 27.959 orang. Dari asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke daerah lainnya di mana layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia terus diperkuat yang akan dilanjutkan hingga 21 hari setelah kepulangan jemaah haji ke tanah air. Berikut informasinya Agung Setio. Agung.
12: Ya, terima kasih. Pendengar, layanan kesehatan bagi jemaah haji menjadi salah satu hal yang krusial untuk mendukung kelancaran ibadah. Layanan ini terus diperkuat, bukan hanya dilakukan saat jemaah memasuki asrama haji maupun selama beribadah di Tanah Suci, melainkan juga hingga 21 hari pasca deparkasi atau setelah kepulangan ke tanah air. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein kepada RRI Jakarta mengatakan pelayanan kesehatan pada masa debarkasi itu merupakan monitoring dan tanggung jawab tim kesehatan terhadap jemaah, terutama jemaah dengan resiko tinggi. Apabila terdapat laporan jemaah sakit dari tim PPIH Arab Saudi, maka PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede akan menyiapkan langkah untuk penanganan lebih lanjut.
13: Masih ada tanggung jawab kami khususnya tim kesehatan itu adalah 21 hari. Ketika memang nanti ada jemaah yang sifatnya mungkin risiko tinggi, bahkan dari sana sudah diinformasikan bahwa yang bersangkutan sakit, itu yang nanti akan kita
12: coba. Ya, sebelumnya pada Selasa siang, Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Oktavianus meninjau langsung pelayanan kesehatan jemaah di Asrama Haji Pondok Gede. Ia memastikan petugas kesehatan akan memberikan pendampingan hingga masa pemulangan.
13: Mulai dari Jakarta sampai di sana, semua ritual ibadah sampai pulang, ada yang menjaga. Luar biasa loh itu. Bukan cuma di airport loh. Sampai di rumah.
12: Ya, pendengar, untuk situasi di asrama Haji Pondok Gede saat ini sudah tidak ada aktivitas karena seluruh kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Total ada 32 kloter dengan lebih dari 13 ribu jemaah diberangkatkan. Seluruh jemaah akan mulai memasuki masa puncak ibadah pada minggu depan. Adapun periode debarkasi atau pemulangan dimulai pada 1 Juni mendatang. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede, Setiagung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Momentum Hari Kebangkitan Nasional tahun ini beriringan dengan penguatan pembangunan sumber daya manusia dan ketahanan ekonomi masyarakat di berbagai sektor. Berikut informasinya disampaikan Eliana Zahra.
14: Laporan khusus. Kita swasembada pangan, perjuangan yang tidak ringan.
15: Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum memperkuat kemandirian bangsa Indonesia. Pembangunan sumber daya manusia melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto kini ditempatkan pada aspek yang paling mendasar melalui pemenuhan gizi dan penguatan ketahanan pangan nasional. Melalui program Makan Bergizi Gratis atau MBG, pemerintah memperluas intervensi gizi bagi masyarakat di berbagai daerah. Presiden Prabowo menyebut program tersebut ditopang oleh kesiapan lebih dari 9.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah disiapkan untuk mendukung operasional di tingkat desa.
14: Kita swasembada pangan, perjuangan yang tidak ringan. Kita negara ratusan juta, 287 juta bangsa rakyat kita. Menjamin pangan 287 juta orang bukan pekerjaan ringan. Bukan pekerjaan ringan. Kita berhasil. Target yang kita beri, saya sebagai presiden yang bertanggung jawab mandataris kedaulatan rakyat, saya yang disumpah, saya yang bertanggung jawab. Kalau bangsa ini lapar, saya yang tanggung jawab.
15: Presiden Prabowo juga menegaskan ketahanan pangan menjadi syarat penting agar Indonesia tidak bergantung pada mekanisme pasar bebas dan impor pangan. Dalam jangka panjang, pemerintah menargetkan penguatan ekonomi desa melalui pengembangan koperasi serta layanan lembaga keuangan rakyat di berbagai daerah.
14: Satu desa, 10,8 miliar beredar di situ. Artinya, yang tanam ikan lele bisa dijual. Yang tanam bawang merah bisa terjual, yang bikin tempe bisa terbeli, yang jual telur bisa, semua produsen di desa itu hidup. Dan kita bisa patahkan biaya logistik, nggak usah jauh-jauh ke pasar, pasarnya ada di desa dia sendiri. Saudara sekalian, ini adalah dampak dari MBG.
15: Di sisi lain, esensi kebangkitan juga bertumpu pada sektor pendidikan sebagai upaya memperluas kesempatan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain program sekolah rakyat yang ditargetkan menjangkau ratusan ribu siswa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga memperkuat reformasi kesejahteraan guru. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkapkan, pemerintah memperluas alokasi penerima tunjangan guru, serta memperbaiki sistem penyalurannya secara langsung ke rekening penerima.
16: Yang pertama, penyediaan tunjangan guru non-ASN, yang pada tahun 2025, peningkatan satuan biaya tunjangan profesi guru dan tunjangan khusus guru non-ASN yang semula 1,5 juta menjadi 2 juta. Peningkatan satuan biaya insentif guru non-ASN pada tahun 2026 yang semula 300 ribu per bulan menjadi 400 ribu per bulan.
15: Tidak hanya fokus pada aspek kesejahteraan, Abdul Mukti menjelaskan bahwa pemerintah mulai tahun 2025 juga memperluas bantuan pendidikan bagi guru, terutama untuk penguatan keterampilan digital dan kecerdasan artifisial atau AI.
16: Kemudian mulai tahun 2025, Kemendikdasmen memberikan perluasan sasaran bantuan pendidikan untuk guru agar berkualifikasi S1 atau D4 dan peningkatan kompetensi terkait bimbingan konseling, coding dan kecerdasan artifisial, pembelajaran mendalam, STEM, dan bahasa Inggris.
15: Melengkapi penguatan sumber daya manusia, pemerintah juga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat melalui dukungan pembiayaan bagi pelaku UMKM. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan pemerintah menurunkan suku bunga program mekar di bawah pengelolaan Permodalan Nasional Madani atau PNM atas arahan langsung Presiden Prabowo.
17: Ini adalah aspirasi yang sudah dimunculkan dari kurang lebih 10 sampai 15 tahun ini. Namun ada sebuah keinginan yang sangat besar, perhatian yang sangat besar dari Pak Presiden untuk menghilangkan beban yang dimiliki oleh ibu-ibu kita yang tergabung dalam program Mekar. Itu ada kurang lebih 15 juta di seluruh Indonesia.
15: Selain dukungan pembiayaan, pemerintah juga mendorong keterlibatan pelaku UMKM dalam rantai pasok program makan bergizi gratis. Menteri UMKM menyebut hingga kini sekitar 18.000 UMKM telah terhubung sebagai pemasok program tersebut.
17: Yang ketiga adalah UMKM terlibat sebagai supplier MBG. Ada sekitar 18.000 UMKM yang terlibat. Namun ini akan terus terupdating sesuai dengan pembangunan dari dapur umum yang sekarang sedang berjalan.
15: Melalui program makan bergizi gratis bagi hampir 62 juta penerima manfaat, peningkatan alokasi tunjangan bagi 365 ribu guru, serta penurunan bunga kredit mikro hingga 8% bagi pelaku usaha ultramikro, pemerintah berupaya membangun fondasi kebangkitan nasional yang lebih mandiri. Upaya tersebut turut diperkuat oleh capaian produksi beras nasional yang meningkat hingga mencapai 34,6 juta ton sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa. Tanggapan masyarakat akan kami sampaikan pada kesempatan berikutnya, di mana editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik Hari Kebangkitan Nasional dan Tantangan Ekonomi Nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Fajar Nugroho berikut ini.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Momentum bersejarah yang mengingatkan kita pada lahirnya semangat persatuan, nasionalisme, dan kesadaran sebagai satu bangsa dengan cita-cita bersama. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kebangkitan bangsa harus terus dilanjutkan melalui kerja nyata, semangat gotong royong, dan pembangunan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Semangat kebangkitan nasional tercermin dalam berbagai upaya pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Salah satunya melalui program pemenuhan gizi dan pendidikan yang terus diperkuat pemerintah. Program MBG atau Makan Bergizi Gratis menjadi bagian penting dalam mendukung generasi yang sehat dan berkualitas dengan penerima manfaat yang telah menjangkau hampir 62 juta orang. Selain itu, di bidang pendidikan hadir pula program Sekolah Rakyat sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat kurang mampu. Hingga saat ini, program tersebut telah dirasakan manfaatnya oleh puluhan ribu siswa di berbagai daerah di Indonesia. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan dan kesehatan merupakan fondasi utama kebangkitan sumber daya manusia. Ketika generasi muda tumbuh sehat, cerdas, dan memiliki kesempatan belajar yang baik, maka masa depan bangsa akan semakin kuat dan berdaya saing. Semangat kebangkitan nasional juga tampak dalam upaya memperkuat ketahanan pangan sebagai simbol kemandirian bangsa melalui program swasembada pangan. Produksi beras nasional terus meningkat hingga kini mencapai sekitar 35 juta ton atau naik lebih dari 13%. Hal ini menjadi bukti bahwa Indonesia terus bergerak menuju bangsa yang mandiri dan tangguh. Selain pembangunan manusia dan pangan, kebangkitan nasional juga menuntut ketahanan ekonomi. Hasil rapat dengar pendapat DPR bersama Bank Indonesia yang membahas tantangan ekonomi nasional di tengah dinamika global menjadi perhatian kita semua. Kebangkitan nasional tidak hanya soal sejarah dan semangat, tetapi juga bagaimana bangsa ini mampu menjawab tantangan ekonomi. Inflasi yang terkendali, stabilitas nilai tukar rupiah, serta kebijakan moneter yang berpihak pada rakyat merupakan bagian penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, perlu sinergi antara pemerintah, DPR, dan Bank Indonesia agar kebijakan ekonomi tidak berhenti pada angka-angka makro saja, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat kecil. Kebangkitan bangsa akan semakin nyata bila pembangunan ekonomi berjalan seiring dengan pembangunan manusia. Suara rakyat harus terus didengar dan kebijakan ekonomi harus berpihak pada kesejahteraan bersama. Momentum Hari Kebangkitan Nasional hendaknya menjadi ajakan bagi kita semua untuk menjaga persatuan, memperkuat semangat optimisme, dan bersama-sama berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. Kebangkitan bangsa bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tugas seluruh anak bangsa untuk terus berkarya, peduli, dan membangun negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Berikut tanggapan masyarakat mengenai Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa.
19: Menurut saya, Hari Kebangkitan Nasional jadi pengingat bahwa bangsa ini harus terus maju dan bersatu. Sekarang, bentuk kebangkitannya bukan hanya perjuangan fisik, tapi juga lewat pendidikan, ekonomi, dan kualitas sumber daya manusianya juga.
20: Ya, kalau saya sendiri melihat Hari Kebangkitan Nasional itu bukan cuma sekedar soal sejarah ya, Mbak, tapi juga gimana masyarakat bisa terus berkembang. Harapannya generasi muda juga semakin semangat untuk belajar dan ikut membangun bangsa.
21: Kalau menurut saya pribadi, momentum Hari Kebangkitan Nasional ini penting, terutama untuk membangun semangat masyarakat supaya bisa tetap optimis ke depannya. Apalagi kan sekarang ini ada berbagai program pendidikan ya, terus juga program-program pangan yang harapannya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga.
22: Sebagai karyawan bank, saya memaknai Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat untuk terus maju, melayani dengan integritas, dan ikut membangun perekonomian bangsa. Di era modern ini, kebangkitan bukan lagi tentang melawan penjajahan, tetapi tentang menghadapi tantangan dengan profesionalisme, inovasi, dan kepedulian kepada masyarakat demi Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.
23: Kalau ngomongin kebangkitan nasional, dulu saya ngerasa itu urusan tokoh besar, pahlawan, pejabat, orang-orang penting. Tapi sekarang saya mikirnya beda. Buat saya, kebangkitan itu ya soal tetap jalani hidup dengan benar. Bangun pagi, kerja, tanggung jawab.
1: Iran dan Pakistan tengah berupaya untuk membahas solusi guna segera mengakhiri konflik perang dengan Amerika Serikat dan Israel. Iran memuji jasa Pakistan dalam mendorong diplomasi dan juga mencegah eskalasi ketegangan, di mana sikap Amerika Serikat yang dinilai kontradiktif dan maksimalis menjadi hambatan utama bagi upaya diplomasi tersebut. Dari dunia olahraga, Raja Wali Medan melepas pelatih kepala Evri Meldi dan asisten pelatih Yosua setelah gagal memenuhi target menembus playoff. Meski mengawali musim dengan catatan menjanjikan lewat 3 kemenangan beruntun. Seperti kami kutip dari kantor berita Tara, Raja Wali Medan juga menyampaikan apresiasi kepada Evri Meldi yang telah memimpin tim sepanjang musim kompetisi kali ini.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

demikian telah kita ikuti bersama Warta Berita dari Pro 3 Jakarta, dan Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Biak. Dan saat ini sudah pukul 9:30 waktu Indonesia Timur. Pendengar, kami informasikan untuk Anda, nanti pada pukul 10 kembali kita akan ikuti bincang pagi Harkitnas dengan topik memaknai Harkitnas bagi Gen Z. Narasumber Rishad Rumaropen, atlet hoki nasional, dan Julia Cecilia Siagian, atlet tinju nasional. Dan untuk dialog pada pukul 10 nanti Anda akan dipandu host Oki Pinontoan. Anda juga nanti dapat menyaksikan live melalui YouTube RRI Biak dan juga Facebook, dan Anda bisa mendengarkan melalui aplikasi di RRI Digital. Sekali lagi, nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Timur, pendengar, kembali bincang pagi akan kami hadirkan untuk Anda dengan topik memaknai Harkitnas bagi Gen Z. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Biak.

Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

Ya, pendengar, Wakil Gubernur Papua Ryoko Rumaroben membuka kegiatan penyerahan sapi bantuan masyarakat atau Banmas Idul Adha 2026 di kantor Gubernur Papua pada Senin 18 Mei 2026. Kegiatan ini dilaksanakan bersama tim Sekretariat Presiden Sekpres serta perwakilan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sekaligus penyelesaian administrasi bantuan hewan kurban tahun 2026. Kegiatan ini juga dihadiri oleh tim pendamping serta para peternak dari 8 kabupaten dan 1 kota seprovinsi Papua. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian Kabupaten Biak Numfor, Dr. Hewan Bambang Hayanto saat dihubungi RRI mengatakan kegiatan tersebut bertujuan memastikan proses penyaluran bantuan berjalan sesuai ketentuan administrasi dan teknis yang berlaku. Dikatakan Dr. Hewan Bambang, melalui kegiatan ini diharapkan bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia dapat tersalurkan dengan baik kepada masyarakat penerima manfaat serta mendukung pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Papua. Tahun lalu, Kabupaten Biak Numfor juga mendapatkan sapi banmas dari Presiden Prabowo Subianto dengan bobot mencapai 973 kg dan terberat dari sapi banmas lainnya di Papua. Satu informasi yang kami kutip dari laman rri.co.id, sapi banmas presiden tahun ini diserahkan ke kabupaten kota di Provinsi Papua.

trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Biak. Fakta menarik Piala Dunia 2026. Pertama, kolaborasi tiga negara tuan rumah. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia akan diselenggarakan di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, menghadirkan warna baru dengan pertandingan yang tersebar di berbagai kota besar di Amerika Utara. Kedua, peserta terbanyak sepanjang sejarah. Edisi 2026 akan diikuti oleh 48 tim, menjadikannya jumlah peserta terbanyak sejak Piala Dunia digelar. Ketiga, rekor jumlah pertandingan. Dengan bertambahnya jumlah tim, total pertandingan juga meningkat menjadi sekitar 104 laga. Angka ini jauh melampaui edisi sebelumnya yang hanya memainkan 64 pertandingan. Keempat, kota dan stadion terbanyak. Sebanyak 16 stadion di tiga negara tuan rumah akan digunakan sepanjang kompetisi. Kelima, potensi rekor jumlah penonton. Didukung stadion berkapasitas besar, terutama di Amerika Serikat, turnamen ini diperkirakan akan mencetak rekor jumlah penonton di stadion. Fakta keenam, panggung pemain legendaris dan rekor individu. Edisi ini berpeluang menjadi momen terakhir bagi sejumlah pemain besar seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, dan Luka Modric. Jika tampil, mereka berpotensi mencetak rekor baru mulai dari jumlah partisipasi hingga total penampilan.

0: Anda tahu, di sekitar kita masih banyak yang hidup dalam kemiskinan. Mereka berjuang setiap hari untuk memenuhi kebutuhan dasar. Anak-anak seharusnya bisa bermain dan belajar, bukan khawatir tentang makanan dan tempat tinggal. Kemiskinan bukan hanya angka, tetapi kisah nyata yang membutuhkan perhatian kita. Kita bisa melakukan sesuatu. Mari bantu mereka yang membutuhkan. Bergabunglah dalam program donasi, berikan pelatihan keterampilan, atau sekedar berbagi informasi. Dengan kolaborasi, kita bisa menciptakan perubahan. Tidak ada yang terlalu kecil untuk dilakukan. Setiap langkah berarti. Jangan diam, ayo bergerak bersama, lawan kemiskinan dan berikan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Iklan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Ternate. Bersama kita bisa membuat dunia yang lebih baik.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya pendengar satu dari Goliat, dengan hidup ini mahal sudah mengantarkan kita saat ini pukul 9:59 menit waktu Indonesia Timur. Akhirnya saya Amanda Luli dan operator teknik Bung Fakri pamit undur diri dari ruang dengar Anda kebersamaan kita untuk biar pagi ini. Selanjutnya nanti Anda akan ditemani rekan-rekan kami yang lain mengantarkan paket acara siaran kami ke ruang dengar Anda, menemani aktivitas Anda untuk sepanjang hari ini edisi Rabu 20 Mei 2026.
1: Sudah sering ku katakan.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
6: Cica Kuswoyo,
7: Nabila Gomez,
8: Roni Sianturi,
9: Lita Zen.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baik pendengar, selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti kembali bincang pagi dengan topik mewaknai Harkitnas bagi Gen Z. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Kita ikuti bincang-bincang pagi, sajian dialog interaktif selama 1 jam bersama Pro 1 RRI Biak.
2: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI di mana saja berada. Apa kabar bagi semua? Ya, kalau pertama tadi Anda ditemani oleh rekan saya Ririn, nah kali ini dalam bincang pagi sesi kedua ada saya Oki Penonton menemani dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa. Namun sebelumnya, diri hari ini hari Rabu tanggal 20 Mei 2026, tentunya bertepatan dengan hari bersejarah bagi bangsa dan negara kita tercinta Indonesia, di mana 20 Mei ini diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Tahun ini diperingati ke 118 tahun, dan tahun 2026 Harkitnas mengangkat tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Dan mungkin pagi tadi ya, tentu juga dilaksanakan upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026. RRI Biak menghadirkan bincang pagi sesi kedua kali ini terkait dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Seperti apakah memaknai Harkitnas ini bagi Gen Z? Nah, kalau Gen Z berarti ini yang benar-benar masih usia-usia produktif dan mereka kekinian sekali. Nah, apakah ada yang beda atau seperti apa pandangan atau sudut pandang mereka terkait bagaimana memaknai Harkitnas? Nah, saya hadirkan langsung ini jauh-jauh dan kita bersyukur karena memang momennya pas. Mereka yang narasumber-narasumber ini yang memang stay di Biak, ada yang tidak di Biak. Tapi dalam kesempatan ini kita bersyukur karena bisa hadir dan akan menyapa, bercerita, sharing dan mengajak semangat untuk semua bagi kaum Gen Z untuk memaknai Harkitnas. Siapa-siapa mereka? Nah ini dia. Taraaa! Ya, karena bukan apa ya, bangga sekali karena ada di kita anak-anak muda Biak ini. Bukan saya mengharumkan kaitannya dengan untuk ke regional, tapi ini mereka sudah ke sampai ke internasional, nasional sampai ke internasional pula karena mengharumkan sampai nama negara kita Indonesia, dan ada juga sampai ke regional atau nasional. Baik, saya sapa saja langsung yang pertama karena ini mereka adalah atlet-atlet nasional. Aduh, keren banget ya. Yang pertama ini saya kenalkan dulu, ini biasa dipanggil Icat, nickname-nya itu?
3: Siap.
2: Apa namanya, nama panggilan?
3: Iya.
2: Dong bilang nama panggilan. Gitu toh. Nama lengkapnya Julius Richard Lorenzo Christopher Romero Penama, semua panjang ya. Iya. Oke, Cat. Selamat pagi, Cat.
3: Selamat pagi, Shalom.
2: Kabar sehat toh?
3: Puji Tuhan, baik.
2: Sehat, ya. Atlet nasional ini, semangat ya buat Icat. Dan Icat ini sekali lagi adalah atlet nasional untuk cabang olahraga hoki. Nah, dan sebentar kita sharing lebih dalam lagi dan seperti apa sepak terjangnya, prestasi yang diraih, dan penasaran pasti kan. Tapi backgroundnya seperti apa? Tapi yang dikenakan sekarang Icat ini apa, Cat? Seragam ini ya, apa uniformnya?
3: Iya.
2: Dari
3: SEA Games kemarin di tahun 2025.
2: Oke, SEA Games tahun 2025 ya. Oke, keren banget. Selamat datang ya, Cat, di studio. Dia agak tersesat katanya cari RRI, kantor RRI di mana. Oke, terima kasih Richard. Dan sebelumnya Richard, waduh, ini cantik banget. Sudah pakai seragam benar-benar uniform. Karena pastinya tahu kalau orange-orange kayak gini, berarti dinasnya di mana udah ketahuan ya. Dari Basarnas atau kantor SAR Biak, ada atlet tinju nasional, bukan kaleng-kaleng. Tadi pas ketemu saya agak jiper juga ya, agak sedikit ya, namanya Julia Cecilia Siagian, biasa dipanggil nickname-nya itu Julia.
4: Yeah.
2: Oke, okay, selamat pagi Juli.
4: Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo pemirsa dan pendengar RRI semua, semoga nonton ini semua.
2: Oke, tetap semangat ya.
4: Iya.
2: Oke, baik. Ini tingginya berapa Juli kamu?
4: Tinggi aku 177.
2: Oh, 177. Iya, iya, iya. Ada yang mau mendekat silahkan ya, 177. Baik, oke. Baik, pendengar, pemirsa buat semua juga. Ini bukan hanya anak-anak muda, generasi muda yang ada di Biak, tapi di mana saja yang mendengar dan menyimak melalui kanal YouTube kita ya, maupun juga di RRI Digital dan juga di Facebook RRI Biak. Silakan saja, dan sudah pasti di 96,1 Pro 1 RRI Biak. Nanti kita beri kesempatan juga bagi Anda untuk berinteraksi dengan narasumber kita, nomor teleponnya atau nomor WhatsApp 0822 5163 4612. Nah, sebelum kita mengetahui apa sih makna Harkitnas bagi mereka selaku kaum Gen Z di Kabupaten Biak Numfor, tentu kita penasaran ya. Kita sharing dulu seperti apa prestasi-prestasi yang diraih dari kedua narasumber. Saya Richard dulu, Richard. Richard ini ternyata tugasnya sehari-hari adalah, nah, selamat menjawabnya. Silakan, Jan.
3: Ya, sebagai atlet mungkin kita sebagai atlet, tapi sebelum atlet kita juga di sampingnya itu ada saya sebagai anggota TNI Polri dan tugas di Polda Papua. Dan ya, puji Tuhan, kemarin pas dapat medali diberi pangkat KPLB oleh Kapolri.
2: Luar biasa. Jadi apa sekarang pangkat?
3: Sekarang ya, puji Tuhan, Bribtu.
2: Oh, aduh, sudah Bribtu Julius Richard Lorenzo Christopher Rumah Ropen. Waduh, luar biasa nih. Jadi cerita dulu nih, Cap, dengan prestasi yang diraih. Sebenarnya awalnya nih apa nih, Cap? Memang interest dengan hoki, keluar besar hoki atau bola? Kalau bicara keluar besar Rumah Ropen ini banyak kayaknya ya. Mau bola kah, mau hoki kah, atau apa nih, Cap?
3: Ya, lucu juga untuk tidak nyangka juga kalau bisa sampai sekarang, karena pertama awal masuk hoki pun dipaksa sama orang tua. Sebenarnya pengen main bola, cuman kata mama kenapa harus bola, kenapa tidak coba olahraga lain.
2: Kalau gitu. Bapak padahal bola.
3: Bapak bola.
2: Oke, keluarga besar rata-rata
3: bola.
2: Oke, akhirnya pilih ke
3: hoki.
2: Ah, itu mulai dari kapan tuh, Cat?
3: Itu dari 2017 udah ke Jurnas. Dan itu puji Tuhan kita pulang, dan berikut di PON 2022, PON 2021 pas PON Papua. Nah, itu selesai main dari situ, mungkin tim dari pelatih timnas dilihat, dan ya puji Tuhan pas tahun 2022 itu perjalanan pertama masuk timnas, kejuaraan Hero Asia Cup.
2: Dari 2022.
3: Iya.
2: Masuk timnas itu. Nah, sebenarnya proses dari chat sampai akhirnya sampai masuk timnasnya gimana nih? Langsung kan di Biak kan kita juga sebenarnya ada kan yang untuk persatuan hoki. Kemudian itu dari situ kemudian seleksi dan lain-lain atau seperti apa tuh?
3: Ya, di situ sebenarnya ada seleksi, cuman kita diberangkatkan ke Jakarta dan seleksinya di pusat di Jakarta. Nah, itu dari Papua kita yang putra sebenarnya banyak, cuman kemarin diambilnya cuman satu. Yang dari putri ada satu, namanya Erika Kabare.
2: Oh, oke. Jadi hanya terpilih satu ya, perwakilan-perwakilan masuk ke chat ya.
3: Iya.
2: Jadi satu-satunya. Nah, perasaannya gimana tuh, chat, melewati ini kan? Awalnya mungkin Icat nggak terlalu interest dengan apa hoki ya,
3: iya.
2: Terus akhirnya benar-benar jatuh cinta, ya,
3: cinta.
2: Senang dengan hoki. Ada menurut Icat apa tuh? Ada tantangan atau kan beda nih bola belah kaki dengan hoki kan? Okay. Ini apa-apa yang?
3: Sebenarnya ada tantangan tersendiri juga sih, karena seleksi itu mereka bawa dari kayak kabupaten atau provinsi itu nggak satu atau dua orang, banyak. Dan di situ perasaan Ijat sebenarnya nggak ekspektasi juga untuk masuk tim, cuman kata mama jangan ragu gitu karena dua ibu bisa lewati semua.
2: Oh, optimis harusnya.
3: Iya, harus optimis.
2: Baik, baik. Jadi itu sangat setelah terpilih atau lulus seleksi berarti benar-benar ini ya, bersyukur. Iya. Dan sebagai bentuk pembuktiannya apa tuh?
3: Ya, Ya, pembuktiannya bahwa kita dari walaupun kabupaten, kita biar bisa main di go nasional atau internasional.
2: Oke. Nah, pengalaman setelah masuk timnas nih, Cat ya. Nah, kan kayak tadi tim Cat bilang, waduh, ini kita dari jauh. Padahal kan sebenarnya timnas, rata-rata timnas juga ini kan kebanyakan dari Biak atau dari Papua.
3: Kalau timnas khusus hoki ya.
2: Kalau hoki?
3: Hoki itu
2: kan ada indoor outdoor ya.
3: Iya. Dia lebih ke Jawa Barat sama DKI Jawa Timur Kaltim. Karena mereka di sana itu mungkin ya, mereka pertandingan terus, ada pertandingan. Okay. Kalau di sini kita di Mandala cuma satu klub aja gitu. Betul.
2: Tapi untuk yang Papua boleh ya. Ke Papua yang kita dominannya dari anak-anak Biak.
3: Dari Biak.
2: Oh, oke. Okay. Tapi kalau nasional timnas berarti paling banyak mungkin dari tadi ya, Kalimantan dan
3: Jawa Barat.
2: Karena itu yang saingannya pada pon itu ya. Luar biasa. Jadi itu terpilih hanya Incat ya dari Papua ya.
3: Iya, puji Tuhan.
2: Wow, amazing, luar biasa sekali. Dan akhirnya beradaptasi dengan teman-teman atau dengan di tim itu butuh apa nih? Kan tentu perasaannya juga, wah ini gimana nih ya? Menurut Incat gimana?
3: Yang pertama itu mental, mental berbicara ketika masuk tim, mental berbicara di situ ya mau nggak mau gitu harus jalani itu gitu. Jadi ya yang intinya berdoa aja sih.
2: Oke, jadi akhirnya setelah mengikut timnas tentu mindset juga banyak berubah lagi ya. Ya karena udah bukan pemain pon ini udah timnas ini ya.
3: Puji Tuhan.
2: Dan akhirnya gimana apresiasi tadi ya? Berarti dari sebagai anggota kepolisian dari institusi akhirnya memberikan.
3: Oh, kalau dari Polda apalagi TNI Polri itu sangat saya salut. Karena mau kita TC berapa lama pun mereka selalu sanjung untuk atlet. Mereka
2: beri kesempatan seluas-luasnya.
3: Iya.
2: Oke. Ini Richard bisa tunjukin ke kita nih, pendengar pemirsa, ini apa aja nih medali yang diraih. Wow, keren banget ini. Richard bawa medali nih sekarang.
3: Iya.
2: Apa aja nih, Richard, bisa dijelasin medali yang diraih?
3: Kalau lihat perjuangan medali dua ini, waduh, berat.
2: Berat ya, itu bisa ditunjukin ke pemirsa pendengar. Ini apa aja yang pertama nih, kalau yang itu?
3: Kalau yang ini, perunggu. Ini hoki 5-5
2: kayak
3: futsal
2: gitu ya. Okay.
3: Dan ini sulit juga sih, paling sulit. Karena kita nggak pernah ikut SEA Games hoki 5.
2: Ini ya.
3: Iya, kita baru pertama kali di 2025 ikut hoki 5 langsung juara 2.
2: Langsung juara 2. Kalah iya. Dari
3: kita
2: kurang lagi jangan-jangan. Enggak ya?
3: Enggak. Kita setara sama Malaysia. Beda 2 poin atau 3 poin.
2: Beda 2 poin. Padahal itu perdana ya.
3: Perdana, baru perdana.
2: Jadi itu perak ya,
3: iya,
2: yang diraih. Jadi Cat salah satu dari tim itu. Luar biasa. Sebenarnya saingan berat adalah Malaysia. Oke, kemudian yang ini?
3: Kalau yang perunggu ini.
2: Perunggu?
3: Outdoor. Itu kalau mau dibilang enggak expert juga bisa juara 3 gitu, karena tahun kemarin kita pertandingan juara 3, makanya tahun 2025 itu kita berusaha untuk juara 2, cuman ya begitulah kita lawan tuan rumah.
2: Oke, okay. Akhirnya
3: iya kalau mau dibilang wasit, tapi namanya juga pertandingan kita harus terima.
2: Oke, tetap sportif lah ya.
3: Iya, tetap sportif.
2: Oke, dapat adalah perunggu di?
3: Di outdoor.
2: Outdoor di
3: Thailand.
2: Thailand, oke. Okay. Baik, itu apa namanya dari Icat, prestasi dan pengalaman jadi seorang atlet nasional. Dan menurut Icat dari lingkungan ya?
3: Iya.
2: Lingkungan ini seperti apa? Orang tua, keluarga, teman-teman, bagaimana untuk mensupport? Ini kan menjadi sporting system benar ya? Nah, dari menurut apa? Dari Icat seperti apa?
3: Mungkin kalau ya kita tahu bahwa di Biak kembali lagi sih dari diri kita sendiri sih, cuman karena yang bisa mengawasi diri kita kan diri kita sendiri, bagaimana kita mau sukses. Dan kalau di sisi keluarga support, apalagi mama sama bapak itu paling support. Apapun itu, kalau itu positif, jalani aja kata gitu.
2: Oke. Ica berapa saudara, Ca?
3: Kalau kita 4 bersaudara.
2: 4 bersaudara. Ica yang paling
3: tua.
2: Paling tua.
3: Semua laki-laki.
2: Dan semua laki-laki. Oh, diperjelas sehingga benar-benar apa membuat apa bangga dan senang karena ratunya hanya satu, ya kan?
3: Iya.
2: Namanya ya. Iya, dalam keluarga. Ica, nanti kita ada lagi ya, banyak yang pengen kau tanya karena kita belum membahas kaitannya dengan yang namanya Harkipnas. Okay. Ini baru sharing dulu. Saya ke petinju dulu. Aduh, kalau petinju Juli, gaya gimana tuh kalau ini apa gayanya apa sih? Istilahnya.
4: Nah, pukulannya ada 4.
2: Jangan gitu. Di zoom sedikit pelan-pelan ya sehingga bisa di ini zoom. Nanti kameramennya agak takut kalau bisa di zoom gitu. Coba yang pertama apa tuh?
4: Kalau yang pertama pendek. Dia searah dengan hidung jet ke depan.
2: Oke.
4: Okay. Baru yang kedua strike tangan belakang ke depan. Baru yang ketiga pukulan pendek. Baru pukulan pendek ke atas. Kalau yang terakhir ada uppercut, pukulan pendek ke bawah, bagian perut ke bawah.
2: Itu 4 ini.
4: Iya.
2: Oke. Okay. Terus yang lain?
4: Mungkin kalau yang lain itu seperti bok-boknya, baru lifting, backing, macam-macam stylenya yang lain itu ikut dalam tinju ini.
2: Gitu. Bisa bantu nggak kalau ada teman saya agak itu bisa ditolong ya?
4: Oh boleh.
2: Oke, okay, Juli, apa namanya ini dinas di
4: kantor Sarbiak.
2: Kantor Sarbiak ya. Oke, okay. Juli bisa cerita dikit ini masa kecilnya gimana, terus kok interest ke tinju gitu kan? Kayaknya harus yang cewek-cewek banget itu ya. Nah, tapi ini ternyata agak wah tuh bisa dilihat ya waktu apa nih?
4: Ini pertandingan seleksi nasional buat tim Platnas di Jakarta kemarin di bulan Februari.
2: Tahun ini?
4: Iya, tahun ini. Oh. Baru mengadakan seleknas.
2: Oke. Nah, ini Juli bisa cerita dulu. Ini kok bisa jadi interest ke jadi cabang tinju gitu? Mungkin kayak yang halus-halus gitu, mungkin pari atau apa gitu. Silakan.
4: Dari kecil kayaknya memang udah kelihatan bakat, maksudnya jiwanya bukan yang seperti kayak cewek-cewek ya. Udah terlihat. Terus waktu kecil memang enggak ada, sebelum ada ditanya-tanyain mau jadi tinju atau gimana gitu, jadi atlet apa. Tapi kebetulan kan ayah dan keluarganya memang keluarga petinju.
2: Oh.
4: Ya, ayah petinju nasional dulu di Sumatera Utara. Terus di usia-usia mulai SMP, ayah kasih kenal awalnya, ayo kita nonton dulu gitu, nonton. Pertandingan kecil, event-event kecil, lihat dulu, kasih lihat, belum, tapi belum latihan. Terus berapa hari saya tonton, ih kok asik gitu, kok kayaknya enak, seru gitu loh. Baru setelah event selesai, saya langsung diajak latihan
2: sama
4: ayah, diajak latihan basic-basic dulu. Terus malah keterusan sampai sekarang itu. Saya latihan dari mulai gabung 2017 kelas.
2: Itu udah masuk itu kayak klub atau tim
4: gitu. Iya, udah. Tapi masih jadi anak-anak bawahnya gitu loh. Iya. Kayak masih belum serius-serius. Yang penting ini ada potensi enggak? Maksudnya yang penting kayak oh ini tertarik enggak lihat anaknya dulu kan. Ternyata tertarik dan benar-benar menggeluti dari 2017 sampai sekarang. Itu ternyata asik, seru, sempat pun karena postur fisik saya tinggi tuh banyak yang tertarik gitu, kenapa nggak ini, kenapa nggak taekwondo, kenapa nggak volley, bla-bla segala macam.
2: Cabang-cabang olahraga lain ya.
4: Terus pernah memulai tapi berapa kali latihan nggak cocok. Baik kita diketahui nggak cocok ya karena memang ada
2: apa tuh, renang atau basket kan ya,
4: maksudnya
2: cocok gitu ya, tapi
4: nggak cocok. Kembali lagi ke tinju karena memang ada darah daging tinju kali ya.
2: Oke.
4: Ada yang
2: jiwanya akhirnya sampai mulai dari yang lokalan dulu kamu
4: mulai ya, mulai dari kota kan
2: itu di mana di kampung atau
4: ya di kampung kebetulan saya orang Sumatera Utara Medan.
2: Oke, jadi lahir besar di sana.
4: Iya, lahir besar di sana. Saya 2024 tes CPNS, terus 2025 alhamdulillah lulus dan keluar saya dapat penempatan di Biak Papua.
2: Iya. Ujung banget ya, barat ke sini ya.
4: Yeah.
2: Oke, jadi akhirnya dari lokalan dulu,
4: ya dari kota, langsung ke daerah mewakili perwakilan Sumatera Utara, ya. Baru ya event-event nasional daerah. Terus setelah itu ya panjang lah prosesnya semua kan, saya dari 2017 sampai sekarang, tapi yang nggak saya ekspektan ternyata di Biak pada sasana tinju. Kebetulan saya latihan di Ambroben Boxing Camp itu di Cendrawasih. Yeah. Ternyata ada gitu, jadi kayak makin terus kan, walaupun saya sedang bekerja terus saya kira di sini tidak ada kan, karena saya kan dari Sumatera gitu, saya pikir mungkin adanya di Jayapura mungkin pusatnya gitu kan, ternyata ada dan saya masih bisa menyalurkan hobi dan bakat saya di sini, prestasi saya di sini. Alhamdulillah semua cocok dan mendukung, jadi masih berketerusan kan sampai sekarang.
2: Oke, di apa yang boxing ini hampir setiap hari atau gimana? Atau Juli juga membantu atau mengajarkan yang
4: kita? Latihan setiap hari. Tapi kebanyakan saya sudah bekerja, ada tanggung jawab kerja saya, mungkin saya menyesuaikan. Tapi selagi bisa saya itu latihan setiap hari sekalian juga kan, di sasana saya itu masih banyak adik-adik bantu lihat gimana adik-adik, kasih motivasi ke mereka, gimana ke selama ini latihan dan bisa menuju event-event nasional daerah gitu.
2: Tapi pada di waktu latihan banyak yang adik-adik putri-putri kita juga deh.
4: Banyak banget yang suka gitu, yang apalagi olahraga kan saya lihat potensinya banyak di olahraga gitu. Di tinju juga banyak, tinggal motivasi mereka dan kerja keras lah buat bisa dapetin itu semua gitu.
2: Juli, saya tadi kan sempat nanya Icet terkait bagaimana didukung oleh instansi atau institusinya yang bekerja. Nah, kalau dari Juli sendiri, walaupun memang baru ya di Biak, nah itu gimana tuh pimpinan dan dari pihak kantor?
4: Alhamdulillah dari mulai kepala kantor, dari pejabat-pejabat yang lain dan senior-senior juga teman-teman, alhamdulillah mendukung sekali. Itu yang saya juga nggak ekspektasikan, karena kita ini kan ASN ini panasnya agak beda sama TNI Polri kan, karena kita laporan kerjanya pokoknya beda. Kalau mungkin TNI Polri bisa memang tugasnya dikasih sprint buat latihan, kalau kita nggak menimbangkan gimana caranya kerja, tanggung jawab bekerja dengan latihan itu bisa bersamaan, harus dibalance ya. Alhamdulillah saya kira kayak bakal susah ini gitu, dan alhamdulillah ternyata satu kantor Sarbiak itu mendukung saya, bapak juga pejabat kantor juga ACC, okay, mbak, saya dukung terus, pokoknya semangat buat karirnya. Dan terus berangkat ke Jakarta, saya ke kantor pusat, main-main ke kantor pusat, dapat apresiasi juga di kantor pusat. Pejabat-pejabat tingginya juga, harus kamu terusin, mereka dukung terus sekali.
2: Oke, karena ini membawa bertugas di pasar gitu.
4: Iya.
2: Oke, jadi ada reward juga ya.
4: Iya, ada reward.
2: Apresiasi dan yang kamu torehkan. Nah, kalau pengalaman yang paling unik apa sih selama ini mengikut sampai kamu sekarang kan, berarti apa? Ada untuk tahun ini atau tahun ke depan ada seleksi atau
4: kan tahun ini udah seleksi kemarin di Februari 2026. Ini kita tinggal tunggu pemanggilan pelatnasnya aja.
2: Pelatnasnya.
4: Iya, pemanggilan
2: tahun ini ya.
4: Iya, tahun ini itu untuk persiapan Asian Games ya.
2: Waduh, ini sama-sama atlet dong berarti ya. Atlet-atlet Asian Games ini luar biasa. Mereka bisa sharing di sini. Luar biasa, kita bangga banget ya bagi kita semua di masyarakat Kabupaten Biak Numfornya, atlet-atlet nasional anak muda Biak yang prestasinya bukan kaleng-kaleng. Oke, Juli, makasih ya. Jadi olahraga yang karena tidak lepas dari bagaimana dukungan keluarga ya. Ayahnya dalam atlet petinju nasional.
4: Iya, petinju nasional aja juga.
2: Oke. Jadi ibu atau ini juga mendukung sekali ya?
4: Ya ibu mendukung, tapi karena memang ini olahraganya ekstrim, mendukungnya dari belakang gitu. Kalau anak mau main nggak berani, nggak mau nonton.
2: Oke. Okay. Kalau Juli ambil apa nih? Kalau kelas apa gitu? Kalau di
4: kalau saya main di kelas 70 kg.
2: 70 kg.
4: Berat badan di 70 kg.
2: Saingan yang paling ini apa sih kalau di saya kalau di PON daerah mana yang paling saingan?
4: Kalau di PON itu pasti DKI Jakarta, Jawa Barat.
2: Ya.
4: Itu.
2: Oke. Okay. Jadi ini untuk prepare nanti untuk Asian Games Pelatnas. Mm-hmm. Yeah. Oke. Okay. Itu tadi juga pendengar pemirsa juga bisa melihat di layar ya. Itu ada foto dari Icat atau foto dari Juli selama mereka proses bagaimana prestasi yang torehkan perjalanan meraih prestasi mereka bersama tim timnas ataupun juga prestasi nasional. Oke, okay, kita akan lanjut dulu ngobrol terkait kalau tadi prestasinya sudah, kita akan lanjut ngobrol sedikit lagi karena tentunya di tepat pada hari ini adalah kita bersama memperingati yang namanya Hari Kebangkitan Nasional, Harkitnas. Dan Harkitnas ke-118 mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Nah, saya ke Icat. Oke, Icat, sebenarnya tuh bagi Icat sebagai kaum Gen Z nih ya.
3: Iya.
2: Sebenarnya Icat apa sih yang perlu sekali disampaikan ke teman-teman ini? Teman-teman atau mungkin adik-adik, tolong pada adik-adik orang nih, yeah, yang ada di jauh-jauh lah, mungkin di sekitar kita yang ada di Biak, kalau melihat sampai sekarang perkembangannya menurut Icat, apa sih yang perlu mereka harus merubah atau harus berpikiran seperti apa, harus bagaimana sehingga maju nih, seperti kayak bisa ada Icat-Icat lainnya dong, ya kan? Gimana Icat?
3: Kalau menurut saya pribadi itu yang pertama itu kembali ke diri sendiri. Nah yang kedua itu masih banyak pergaulan ya. Pergaulan di sini itu kan apalagi anak Papua, aduh, ya mau bilang cuman tapi
2: tidak semuanya.
3: Ada banyak yang ini juga. Cuman mungkin kalau kita itu dari mindset mereka sih, kalau karena pergaulan kan bisa di mana saja gitu, cuman mungkin saya juga berteman sama yang nakal, cuman kita harus batasi. Boleh kita main sama mereka, cuman buruknya itu kita jangan ikut gitu. Untuk adik-adik di luar sana, boleh kalian main dengan siapapun, kita nggak bisa larang sama teman-teman, cuman kalian main tapi ambil baiknya aja, nggak boleh ambil buruknya gitu. Nanti kan ujung-ujungnya keluarga lagi nanti.
2: Oke. Terus ini masalah ini apa terkait bagaimana tadi Icat sempat bilang disiplin. Nah ini gimana Icat?
3: Ya disiplin itu kemauan pribadi gitu. Kita nggak bisa dapat saran dari orang.
2: Boleh terpaksa gitu.
3: Iya, kita nggak boleh terpaksa, itu harus dari tapi boleh kita sarankan untuk orang, cuman mau dia ambil atau tidak itu dari diri sendiri. Tapi kalau menurut Icat, boleh kalian ambil yang baik, jangan ambil yang buruk gitu.
2: Nah, kalau kedisiplinan itu kan kembali ke ini ya, ke pribadi masing-masing.
3: Iya,
2: Icat ya. Tapi kan itu bisa karena terbiasa.
3: Bisa karena terbiasa.
2: Iya sih, kalau
3: iya.
2: Icat seperti apa?
3: Karena menurut Icat, ya itu kalau kita paksa. Jangan, yang pertama itu jangan malas lah. Karena memang betul bosan, kalau untuk disiplin itu memang bosan. Cuman kalau untuk kebaikan diri kita, kenapa tidak gitu. Jadi itu saran saya sih.
2: Apa masih banyak kaum Gen Z yang menurut Icat yang masih ingin dalam zona yang nyaman saja gitu, tidak mau keluar?
3: Iya, kalau menurut Icat mungkin masih, tapi kita usahakan kalau kita lihat dimanapun kalian berada atau ketemu saya pribadi, pasti saya akan bilang mereka gitu.
2: Kita bisa memotivasi,
3: iya,
2: ya. Oke, okay. Cat, kalau berbicara tentang perjuangan, kan kita sudah nggak harus mengangkat, iya kan, beruncing atau harus berperang dan lain-lain. Tapi kan dengan perkembangan saat ini, bertransformasi kemana-mana. Nah, dengan perkembangan tadi apa, digitalisasi dan lain-lain. Menurut Icat juga apa sih yang harus juga disampaikan ke, karena punya adik-adik dulu atau teman-teman Icat sendiri?
3: Kalau menurut saya, kita lebih banyak mengerti, kita harus banyak belajar sih. Karena memang betul, belajar itu penting, walaupun kadang jenuh ya, bosan, apalagi di daerah sini, apalagi mungkin, bukan di daerah sini aja, mungkin di daerah manapun, tapi menurut Icat, kalau jangankan kita yang muda, yang orang tua aja belajar, kenapa kita yang muda nggak belajar gitu.
2: Jadi itu tetap semangat belajar.
3: Iya, yes, pokoknya harus semangat karena belajar, disiplin itu kan kemauan kita. Kalau karena apalagi untuk Indonesia ini kan, kalau bukan kita siapa lagi gitu.
2: Sebagai generasi
3: muda. Iya, sebagai ya, generasi muda.
2: Oke, Icat. Nah, itu seperti Icat. Nah, sekarang saya ke, makasih ya Icat ya, saya ke Juli lagi. Nah, refleksi seperti apa sih kalau menurut Juli ya dengan hari kebangkitan nasional? Kalau kita tahu perjuangan mulai dari Budi Utomo, kemudian sampai muncul Sumpah Pemuda, nah kemudian hari kebangkitan nasional ini, kalau dari sisi Juli seperti apa sih memaknainya ini? Kan kalian kan kaum Gen Z, silakan.
4: Kalau menurut saya ya, di era zaman sekarang itu kayak udah apa ya, nggak ada masalahnya gitu, kayak udah nggak enak gitu buat berbuat yang hal-hal yang merugikan diri sendiri gitu loh. Zaman sekarang itu apa-apa itu, apalagi prestasi ya, diapresiasi sekali oleh negara gitu kan, daerah gitu. Kenapa nggak melakukan hal-hal positif seperti itu gitu loh, banyak manfaatnya buat kita, apalagi Gen Z sekarang kan. Mungkin perkembangan karir, perkembangan karir, terus kita jadi kebanggaan keluarga, terus daerah gitu loh, kayak banyak sekali bedanya gitu daripada yang jadi orang biasa gitu, apalagi Gen Z gitu kan, apa-apa bisa di up, apa-apa bisa terkenal gitu. Kita ayolah tunjukin perjuangan-perjuangan yang nggak perlu kayak positif seperti hal-hal yang nggak baik lah di luar sana. Mending kita kayak jadi kayak kita nih berprestasi jadi atlet, banyak penghargaan, apresiasi, terus banyak manfaatnya ke depannya. Itu saja sih menurut saya.
2: Oke, okay, baik. Juli dan Icat, kita akan break dulu ya. Jadi kita lanjut lagi, kita beri kesempatan ke pendengar pemirsa. Ini banyak yang mau nitip-nitip pertanyaan, tapi sebenarnya bisa langsung bisa nelfon di 0822-5163-4612. Bincang pagi kaitannya dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional bersama kaum Gen Z, atlet-atlet nasional, atlet hoki dan juga atlet tinju nasional. Kita akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana.

asli yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam

podcasting yang aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital,

datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita

Kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id.

0: tengah mengikuti dialog interaktif dalam acara Bincang-Bincang Pagi. Saatnya Anda mendengar dan berbicara di RRB melalui pesawat telepon yang tersedia.
1: Ya, terima kasih Anda tetap mendengarkan dan menyimak siaran Pro 1 RRB dalam Bincang Pagi. Momen peringatan Hari Kebangkitan Nasional pada hari ini 20 Mei 2026. Seperti apakah memaknai Harkitnas bagi kaum Gen Z? Nah, ini saya bersama atlet-atlet nasional dari Kabupaten Biak Numfor. Saya beri kesempatan kepada Anda mendengar pemirsa, silakan yang ingin berinteraksi langsung. Ini telepon nih anak-anak luar biasa, anak-anak Biak yang luar biasa, prestasinya bukan kaleng-kaleng. Silakan nih 0822 5163 4612. Kalau ada yang mau tanya silakan by phone atau juga nanti melalui kanal YouTube kita, Facebook, dan juga di RRI Digital. Hal-hal yang mau ditanyakan atau yang mau disampaikan, nah ini waktunya gitu ya. Bagaimana mereka menorehkan prestasi yang sangat-sangat membanggakan, bukan hanya untuk kita Biak Numfor, Papua, tapi juga untuk Indonesia. Baik, sambil menunggu, oke, ini udah ada yang bertanya ya, sambil saya tunggu telepon kalau ada. Sudah ada yang bertanya. Nah, selamat pagi dari Adrianto di Broko. Oke. Oke, bagaimana Icat? Nah, ini kakak Icat kayaknya. Untuk Icat, bagaimana menerapkan semangat persatuan dan kerja sama tim? Kemudian menanamkan nilai disiplin, nah kan disiplin lagi ya, sesuai dengan nilai utama kebangkitan nasional saat bermain lapangan, terutama saat menghadapi tim yang lebih kuat. Sudah kuat pasti kayak saingan gitu ya, atau gimana tuh pasti ini mesti bebuyutan. Nah ini nih yang harus seperti apa gitu. Nah ini dari Adrianto di Borokop. Oke, buat Icat itu ya, semangatnya seperti apa, kerja sama tim, menanamkan nilai disiplin sesuai dengan nilai utama kebangkitan nasional, termasuk saat bermain di lapangan. Oke, itu kemudian yang lain banyak mereka memberikan apresiasi atau ini juga sambil kita tunggu telepon. Silakan Cak.
2: Ya. Dijawab. Kalau pertama kerjasama ya. Tadi pertama kerjasama. Kalau kerjasama kita karena mungkin sehari-hari kita latihan. Kalau kerjasama itu kan kita beregu nih, jadi kita pasti kita bisa kerjasama itu pasti dalam arti itu kita akan komunikasi, komunikasi itu penting ya. Kalau kita keadaan mau main atau mau latihan, komunikasi itu kita nggak boleh, setiap latihan itu kita nggak boleh diam atau malu atau apa. Jadi kerjasama itu kita harus komunikasi, terus saling kenal. Nah, karena kalau di setiap dari Papua atau Jawa atau Kalimantan Timur, kebiasaannya itu kalau pertama kali ya beda-beda, beda-beda, iya kebiasaannya itu pasti berbeda-beda. Cuman poin nomor dua itu disiplin, karena dari kerjasama itu kan kita disiplin. Nah, disiplin itu karena bang kita tidur aja cuman beberapa jam untuk kita mau latihan ya. Kita latihan itu biasa jam 4 pagi sampai jam 8, habis itu istirahat. Terus jam 12 siang kita lanjut latihan. Ya gara-gara itu kita bangun hari-hari tetap, dan itu akan keluar sendiri sih. Disiplin itu sama kerja sama itu.
1: Dan itu semua butuh proses.
2: Iya, kan? Butuh proses. Ya,
1: karena langsung melihat wah Icat sekarang sukses nih. Sudah hebat ya, padahal itu berdarah-darahnya orang lihat gitu ya.
2: Iya, aduh, itu butuh perjuangan karena awal pertama masuk pun latihan itu kita kayak contoh kita datang dari Papua ke Jakarta, kita datang istirahat pun cuma 2 hari doang. Yang kita baru datang ya, kita baru datang istirahat 2 hari. Besok kita harus
1: langsung
2: latihan.
1: Harus, iya. Dan itu langsung mulai
2: kita harus
1: digencet.
2: Latihan. Iya, digencet itu karena pagi, siang, malam itu latihan. Tapi kalau sudah dekat pertandingan pagi, siang, sore, malam itu kita latihan.
1: Rutin.
2: Iya,
1: kita istirahatnya.
2: Rutin. Jadi istirahat itu bisa cuma 4 jam, 5 jam
1: dalam satu hari.
2: Dalam satu hari.
1: Oke. Mungkin dilihatnya wah, Icat sudah sukses padahal butuh perjuangan ya. Nah itu yang mungkin juga di, tadi ditanyakan kalau dibawa bagaimana untuk membangkitkan semangat kayak kita kebangkitan nasional ini, itu benar-benar terasa juga ya kalau sudah di dalam lapangan,
2: iya, lapangan. Apalagi lawan tim
1: dan negara, dan timnya tim sebuyut.
2: Kemarin contoh kita lawan Thailand ya, semifinal itu ya hoki 5 ya, terkhusus hoki 5. Karena awal main itu babak pengisian kita kalah.
1: Oh. Kita kalah dan revenge lah ya.
2: Iya, itu kita kalah 4-1.
1: Okay.
2: Itu dan kayak emosi gitu karena ini musuh hitam. Mereka kalau kalahkan kita biasa 2-1 dan itu pun kita akan balik harus kasih kalah mau enggak mau. Karena walaupun ya walaupun pelatih kita dari Malaysia cuman dia itu kadang motivasi kita gitu. Jadi di pokoknya kita lawan Thailand itu musuh buyutan sih.

0: awal seperti apa? Sekarang sudah berpikiran visioner nggak? Sudah ke depan atau sudah? Kan masih banyak nih yang kayak gitu. Ke depan lebih berapa lagi? Atau seperti apa? Ada masih ada yang menurut Richard belum terjawab dari keinginan dan mimpi yang belum terwujud?
1: Kalau mimpi masih banyak sih yang belum terwujud.
0: Cuma, ada list ya berarti.
1: Ada list. Cuman ya, kalau kita berusaha terus kita jadi anak yang baik, andalkan orang tua kan bisa.
0: Oke, karena pemakilan Tuhan itu adalah orang tua ya. Oke, Chat, nanti kita lanjut. Saya juga ke ini apa namanya Juli. Nah, Juli, kalau dukungan tadi ya, saya orang tua kemudian sekitar itu, rasa nggak sih kamu mulai dari awal? Karena tentu orang tua maunya yang terbaik kan buat anak-anaknya.
2: Kalau bagi saya sangat kerasa sih dukungan orang tua saya. Apalagi ya kedua orang tua, terus terutama Allah yang memang dia juga mengikuti olahraga ini juga. Kayak dia udah banyak pengalaman-pengalaman gitu yang diberikannya kepada saya, itu benar-benar motivasi banget buat saya. Di saat saya latihan, di saat saya bertanding gitu, itu kayak kekuatan super saya gitu, ayah saya gitu, karena ada ayah gitu. Dari latihan kalau apa tuh cerita gini-gini ya, kurangnya di sini, terus ada ini, ada kendala ini. Saya tuh langsung sharing ke ayah gitu.
0: Itu ayah jadi pelatih memang langsung
2: atau pelatih ya, kalau dari awal saya tinju ya itu pelatih utama saya ayah saya, sekalian panutan saya sih. Tapi karena saya mengikut tim, saya mewakili Sumatera Utara pada saat itu, saya mempunyai pelatih-pelatih lain gitu dari berbagai daerah. Tapi tetap lagi kembali kalau mau apa kan tetap di ayah saya sendiri, karena pengalaman dan perjuangan dia lebih luas dari saya, dia lebih tahu gitu tentang tinju. Dan saya juga sangat bangga juga sama ayah saya kan, apapun yang dia berikan saya tuh nggak pernah bantah gitu. Sangat terasa sih, apalagi pertandingan. Kalau di pertandingan itu saya tuh wajib harus ada ayah. Mau dimanapun saya akan mengusahakan ayah saya datang, karena kan ayah saya tidak masuk tim gitu. Jadi itu beda, di luar dari akomodasi apa segala macam itu kan pasti beda profesionalnya kan. Tapi saya sebagai anak berusaha buat ayah saya datang, karena saya ngerasa dapat kekuatan lebih gitu kalau ada ayah, ada keluarga
0: yang ada.
2: Jadi itu sangat berpengaruh sih buat perkembangan tinju saya, buat mentalnya saya, karena ayah saya sebagai panutan, contoh, mentor apa segala macam buat saya.
0: Oke, ini ada yang nanya untuk Juli nih ya. Selamat siang dari Maurits di Swapodibo. Menjadi petinju perempuan berarti kan harus memiliki kedisiplinan dan ketahanan yang luar biasa, beda dengan yang lain. Nah, Nona Juli, bagaimana? Halo Nona Juli,
2: katanya. Halo
0: Nona Juli, Anda memaknai perjuangan diri sendiri dalam mengasah kemampuan sebagai bagian dari membangun kekuatan dan prestasi bagi Indonesia. Nah, seperti semangat bangkit yang diwariskan dari pahlawan-pahlawan kita. Nah, ini bagaimana nih untuk kedisiplinan yang luar biasa, ketahanan yang luar biasa?
2: Disiplin ya, ketahanan. Sebelum saya sampai di posisi saat ini tuh banyak sekali perjuangan jatuh bangun yang sudah saya rasakan. Bahkan dibilang gagal mana yang belum pernah saya rasakan, itu semua sudah saya coba gitu loh. Selama saya berkarir dan terus buat apa ya, bikin mentorekan prestasi atau kebanggaan untuk keluarga, apalagi ya tujuan saya buat Indonesia. Impian saya sekali, gimana caranya saya buat berjuang buat Indonesia, buat daerah saya, buat keluarga saya, dan buat diri saya sendiri. Sebelumnya itu, sebelum sampai di posisi ini tuh sangat banyak ya jatuh bangun semuanya, dari disiplin, latihan, dari mulai saya SMP, dari mulai saya sekolah, banyak yang harus saya korbankan. Seperti waktu sekolah dipakai buat latihan, seperti waktu bermain, apalagi usia-usia sekolah kan sibuk main sana sini, banyak teman, ayo ke sini, ayo ke sana. Tapi

0: tapi saya tolak demi prestasi saya karena saya tahu kedepannya saya lebih maju gitu, lebih bisa mendapatkan hasil yang saya inginkan daripada harus saya mengorbankan buat main sana main sini yang ya bukan mau merendahkan atau menyepelekan yang nggak tahu artinya gitu. Nanti daripada di kemudian hari saya merasakan penyesalan, kenapa nggak dari dulu saya coba, kenapa nggak dari dulu saya lakukan, saya lebih baik saya korbankan masa muda saya untuk masa depan saya yang lebih baik di kedepannya, untuk masa depan saya yang lebih cerah di kedepannya. Banyak sekali terus disiplin dari latihan. Kalau saya kan disiplin masuk tim, kita itu di mes gitu, ada base camp, ada pusat pendidikan latihannya gitu. Itu benar-benar diri sendiri harus yang manage kita gitu loh. Ya bisa kalian, bisa aja gitu, gak disiplin, bisa aja, semuanya bisa aja. Tapi balik lagi, tujuannya apa, mau jadi apa, mau gimana, mau dapat apa. Kalau nggak ada itu, ya udah, kamu kedepannya nggak bakal jadi apa-apa. Maksudnya prestasimu jadi sia-sia, capekmu latihan cuman sebatas udah latihan capek udah selesai gitu. Tapi kalau memang benar-benar dari mulai bangun tidur, mengelola bangun tidurnya, makannya, sebagai seorang atlet yang profesional dalam bidangnya dan ingin mendapatkan hasil yang memang yang kita inginkan, hasil yang baik, disiplin tuh benar-benar susah dan sulit gitu.
1: Kan jadi tuh harus apa? Karena tantangannya.
0: Iya,
1: kan,
0: tantangan.
1: Apalagi kamu tantangan ke depan.
0: Iya, tantangan ke depannya. Terus apalagi olahraga saya itu bukan olahraga apa ya? Termasuk olahraga yang keras gitu loh. Ya, olahraga yang berdarah gitu. Jadi kalau memang enggak disiplin dan cuman latihannya seperti itu aja, cuman sekedar udah latihan, bangun latihan seperti biasa, rutinitas segitu-gitu aja, nggak ada peningkatan dan nggak mau ada kemajuan, ya sudah stuck di situ aja, jadi orang ya palingan setahun dua tahun udah selesai ya karirnya.
1: Jadi sebenarnya apa ya, dari proses yang kamu jalani Juli dengan latihan yang cukup keras ini, sebenarnya mental kamu udah benar ya,
0: terutama di mental sih, apalagi olahraga saya individu di atas ring, kita latihan bisa okay gitu. Kalau sesuai pengalaman saya, latihan okay, bisa satu ronde itu melebihi dari 3 menit gitu. Bisa sampai 5 menit, berapa menit gitu. Tapi ketika di latihan, ketika tidak ada mental, benar-benar bisa down atau enggak, bisa bingung. Beda gitu waktu di saat latihan dengan ya aslinya bertanding ya, gitu bertanding. Tapi okay, semua itu kan bisa, mental juga bisa dilatih dan bisa dibiasakan gitu loh. Yang penting kamu percaya diri, kita percaya diri, terus percaya sama apa yang sudah kita lakukan. Insya Allah bisa, ditambah lagi dukungan sekeliling, dukungan sekitar.
1: Okay. Nah kalau prestasi kan yang udah meraih, nah kalau pada saat kamu tuh sudah optimis, kemudian juga akhirnya ternyata di atas ring itu gak sesuai kan. Dan juga ada yang ngalamin kan, akhirnya kamu harus kalah atau harus mungkin kalah angka, atau pernah ngalamin apa ini kalau Juli?
0: Saya pernah, pastilah pernah mengalami kekalahan gitu. Setiap atlet pasti pernah mengalami kekalahan, supaya untuk lebih maju. Tapi dari kekalahan itu belajar, saya selalu belajar. Kalau saya selalu belajar gimana caranya saya ke depan, saya tidak seperti kekalahan saya yang waktu itu gitu.
1: Oke,
0: harus ya harus lebih lagi harus, jangan merasa puas di situ saja gitu loh. Harus, kalau saya, aduh aku nih harus kurang, oh ekstra latihan ini, tambah ini, tambah itu gitu. Cari motivasi dari sini, dari situ. Bahkan setiap hari latihan itu nggak cukup, cuman pagi sore nggak cukup.
1: Lanjut lagi.
0: Lebih ya. Okay. 3 atau 4 kali gitu.
1: Baik, Juli dan Icat, ini nggak rasa ya, kita ngobrol nih kayaknya banyak yang itu tadi ada kirim salam dari Jakarta, mereka pada nonton di YouTube juga, bisa di share ya, atau nanti sebentar bisa lihat-lihat lagi ya, di YouTube-nya RRI. Terima kasih sekali lagi untuk Juli, kemudian Icat. Terakhir apa Juli yang mau disampaikan ke, ini kan olahraga yang jarang atau yang dipilih untuk kaum perempuan ya, nah, dalam olahraga tinju. Tetapi bagaimana Juli untuk bisa mengajak atau memotivasi happy lagi bagi anak-anak muda Biak ya di momen Hari Kebangkitan Nasional. Silakan.
0: Motivasi dari saya terutama ya anak-anak Biak gitu, adik-adik saya yang di campnya saya Amroben Boxing Camp itu, ayo semangat buat memang masa depan yang lebih baik, lebih cerah, ayo semangat latihan. Memang sekarang kalian rasain capeknya, lelahnya latihan, bosannya, jenuhnya, semuanya kalian rasain sekarang. Tapi ketika kalian sudah di podium satu, ketika kalian sudah naik podium dan dikalungkan medali, apalagi di nomor satu ya, itu rasanya benar-benar luar biasa, kayak terbalaskan semua latihan-latihan yang sudah kita lakukan selama ini, dari mulai capek latihan, dari mulai mengatur antara jam-jam kegiatan yang lain dengan latihan kamu. Kalau kalian bersungguh-sungguh benar melakukan halnya untuk tujuan jadi juara, ayo semangat. Karena nggak ada ruginya dan pasti buat kebanggaan buat terutama kan diri sendiri, keluarga ataupun orang sekitar. Ayo semangat. Bangkit ya, semangat lagi buat semangat. Anak-anak Biak gitu. Saya lihat masyarakat Biak, apalagi anak-anak Biak itu sebenarnya potensi-potensi di olahraganya itu
1: luar biasa
0: ya. Okay. Kayak mereka suka olahraga gitu, dan jangan sampai mau terjerumus dengan hal-hal yang gak baik gitu.
1: Oke, terima kasih Juli. Last but not least, karena tadi dia ada dari Amroben Boxing, ini dari anak Amroben juga. Richard, silakan Chat sebagai penutup, ajakan buat orang punya adik-adik, anak-anak Biak ini, anak-anak Papua, Indonesia, karena ini orang kan bukan hanya dilihat orang Biak saja. Iya. Mau superiori, nasional, semua, silakan Chat.
2: Ya mungkin saya sedikit, tapi ini tepat. Kalau sudah berhasil itu, kalau sudah di puncak, kalau sudah melewati yang gak enak sampai sekarang, kayak saya enak banget. Karena tapi kalau kita mau dapat yang enak, kita harus berusaha dulu, tidak boleh menyerah. Karena lebih baik kalau dikata ini Polri, lebih baik darah di latihan daripada darah di pertempuran.
1: Jadi buat semuanya anak-anak, adik-adik harus.
2: Ya, jadi mau itu panas atau hujan, karena kan lapangan kita di Mandal. Betul. Mau panas hujan, mau jam berapapun harus datang tepat waktu. Ya. Latihan itu walaupun memang capek, semua capek, cuman bagaimana kita lewati latihan itu gitu. Mau itu sampai kita kena bola, karena bola itu ya kalau mau dibilang kena dikit aja bisa patah.
1: Ini bola hoki ya, bukan bola-bola yang ini.
2: Tapi dari saya lewati itu, adik-adik yang di sana lewati itu. Memang enggak enak, disiplin itu memang enggak enak, tapi lewati itu karena sekarang kakak enak.
1: Hasilnya
2: itu enak.
1: Dampak gitu. Nyata ya.
2: Iya,
1: dampak okay. Nyata. Baik, terima kasih Chat, terima kasih Juli, bisa mampu memberikan semangat atau mendorong adik-adik kita untuk termasuk bagaimana meningkatkan mentalitasnya juga kan, karena ini dari kalian atlet udah pasti dong mentalnya udah teruji juga ya kan, untuk masalah kesehatan dan lain sebagainya juga sudah benar-benar sudah dijaga. Sukses terus ya Chat. Siap. Untuk ke Asian Games ya.
2: Amin.
1: Oke, Juli juga sukses.
0: Ya, amin.
1: Untuk persiapan nanti juga untuk Asian Games. Pasti terima kasih buat para pimpinannya, untuk Chat dari pimpinan kepolisian, Kapolda sampai ya kan Chat di bagian apa? Di Polda?
2: Di Humas.
1: Humas Pulau. Waduh, ya. Humas Pulau. Oke, kalau kalau Juli di bagian apa? Di
0: bagian lapangan itu bisa dibilang
1: Rescuer ya. Oke, terima kasih buat semuanya yang sudah bergabung. Mohon maaf karena ini ada beberapa yang sudah masuk tapi waktu kita terbatas. Semoga memberikan pencerahan, memotivasi bagi kita semua di momen Hari Kebangkitan Nasional ke-118 pada hari ini, tepatnya hari Rabu 20 Mei 2026. Sukses buat kalian berdua. Gaya terakhirnya apa nih?
0: Semangat.
1: Baik, sukses buat anak berdua, orang tua dan semuanya juga. Saya penonton Wakil Kerabat Kerja yang mengucapkan terima kasih. Sawika Sumasa, sampai jumpa.
3: Terima kasih telah mengikuti Bincang Bincang Pagi Pro 1 RRI Biak.

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkok ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Selamat siang pendengar, kami hadirkan informasi Cek Fakta pukul 11 waktu Indonesia Timur. Pendengar, berada di media sosial Facebook, sebuah akun yang mengatasnamakan Presiden Prabowo. Akun tersebut mengunggah foto wakil Presiden Gibran disertai dengan narasi bansos kompor dan blender siap dibagikan bagi yang bilang hadir tercepat. Jangan malu bilang hadir. Faktanya setelah ditelusuri lebih lanjut, akun tersebut bukan akun resmi milik Presiden Prabowo Subianto. Akun Facebook resmi Presiden Prabowo adalah Prabowo Subianto yang telah terverifikasi dengan tanda centang biru. Tidak ditemukan informasi resmi dari pemerintah maupun kanal resmi Presiden Prabowo dan Wapres Gibran terkait program bantuan sosial tersebut. Tidak ada juga mekanisme penyaluran bansos dengan syarat pengguna harus menuliskan komentar hadir di media sosial resmi. Di mana pendengar yang beredar di media sosial Facebook terkait dengan Wapres Gibran bagi-bagi bansos kompor dan blender dikategorikan sebagai informasi hoax. Dan sekian Cek Fakta pukul 11 waktu Indonesia Timur.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Terima kasih yang mendengar, terima kasih Anda yang memantau siaran kami bersama Pro 1 RRI BS di titik tembang siang edisi hari ini di Rabu 20 Mei 2026. Seperti hari ini juga kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-118 ya, dengan tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Selamat Harkitnas untuk semua masyarakat Indonesia di hari ini ya. Ini jadi momen penting juga. Mudah-mudahan dengan peringatan Harkitnas ke-118 ini membawa semangat terus ya, semangat nasionalisme kita sebagai warga negara Indonesia. Cuaca di luar mendung pendengar ya, dari pagi mendung, berawan, bergerimis, hujan ya. Untuk Anda tetap semangat jalani aktivitasnya di hari ini, di hari ke-20 di bulan Mei 2026. Kami undang Anda yang mau bergabung di siang hari ini di titik tembang siang di via chat WhatsApp kita. Sekali lagi di via chat WhatsApp kita di 0822-5163-4612. Sementara kami belum bisa menerima telepon pendengar, berhubung kami masih ada sedikit perbaikan di siang hari ini. Yang mau bergabung bisa di live chat kita ya, di chat WhatsApp kita 0822-5163-4612. Waktu kita nanti hingga jelang pukul 11.50 menit waktu Indonesia Timur.

0: Teman-teman, kita dapat tugas nih tentang sanitasi dan air bersih di sekolah kita.
1: Oh ya? Emang penting sekali ya? Apa sanitasi dan air bersih itu berhubungan?
0: Sanitasi dan air bersih itu saling berkaitan, karena sanitasi yang baik dapat mencegah penyebaran penyakit. Sedangkan air bersih diperlukan untuk menjaga kebersihan tubuh kita dan lingkungan sekitar.
1: Memangnya apa saja yang harus kita lakukan agar sanitasi di sekolah kita menjadi baik?
0: Sanitasi yang baik adalah keadaan lingkungan yang bersih dan sehat. Di sekolah, kita harus memastikan bahwa toilet dan wastafel harus selalu bersih dan tidak bau. Kita juga harus membersihkan sampah di area sekolah dan mengelola sampah dengan baik.
1: Lalu bagaimana dengan air bersih? Apa yang bisa kita lakukan untuk memastikan air yang kita gunakan di sekolah itu bersih?
0: Kita bisa memastikan bahwa sumber air yang kita gunakan di sekolah adalah sehat. Kita juga harus memastikan bahwa tangki penyimpanan air selalu bersih dan terjaga kualitasnya. Selain itu, kita juga perlu memperhatikan pembuangan air limbah dengan benar agar lingkungan sekitar tetap bersih.
1: Wah, ternyata banyak hal yang harus kita perhatikan ya. Pastinya kita semua harus ikut menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan di sekolah kita bersama-sama.
0: Betul sekali teman-teman, mari kita mulai berkomitmen untuk menjaga sanitasi dan air bersih dimulai dari sekolah kita.

Air mineral dalam bentuk kemasan seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Oke, pendengar, selanjutnya nanti akan kami hadirkan untuk Anda ajan zuhur wilayah Biak dan sekitarnya di pukul 11.56 menit waktu Indonesia Timur. Dan masih menemani Anda di Pro 1 RRI Biak dalam Biak Siang ini, Biak Orko.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine. Kanal informasi

0: kita.
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, Bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, Bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, Bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, Bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, Bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Piala Dunia RRI Pro 1 Biak. Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 akan semakin mengandalkan teknologi, mulai dari pengembangan VAR hingga sensor pintar untuk meningkatkan akurasi dan pengalaman penonton. Dengan berbagai inovasi tersebut, ajang ini bukan sekadar turnamen, melainkan simbol evolusi sepak bola modern yang menghadirkan ekspansi, pembaruan, dan semangat baru ke level yang lebih tinggi.

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI.
0: Biak siang ini, Biak Orkok ini.

1,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine. Kanal ini

0: di sekolah Ade punya teman-teman yang Indonesia banget loh.
1: Indonesia banget? Maksudnya bagaimana, Dek?
0: Iya, Indonesia banget. Ada yang dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Maluku, Papua, sampai Nusa Tenggara. Agamanya pun beragam. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Pokoknya teman-teman Ade bernikah tunggal ika mah.
1: Nah, Ade tahu nggak gimana caranya menghargai beragam perbedaan di antara teman-teman yang berbeda suku dan agama itu?
0: Tahu dong, Ma. Kan sudah diajari Bu Guru di pelajaran BPKN. Kita semua saling menghargai keyakinan maupun adat dan kebiasaan masing-masing, Ma. Saling tolong-menolong dan tidak membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain, Ma.
1: Anak pintar, jaga terus kebiasaan tersebut ya. Dengan begitu, bisa selalu tercipta kerukunan dan bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan di Indonesia.
0: Oke, Ma.

Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional setiap tanggal 20 Mei. Kebangkitan Nasional adalah periode pada paruh pertama abad ke-20 di Nusantara, di mana Indonesia mulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional sebagai orang Indonesia. Masa yang ditandai dengan dua peristiwa penting, yaitu berdirinya Budi Utomo pada 20 Mei 1908 dan ikrar Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Hari Kebangkitan Nasional yang jatuh pada tanggal 20 Mei setiap tahunnya merupakan kebangkitan bangsa Indonesia yang mulai memiliki rasa kesadaran nasional, ditandai dengan berdirinya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi ini didirikan oleh para pelajar Stovia dengan tokoh penting seperti Dr. Sutomo dan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Berdirinya organisasi Budi Utomo dinilai sebagai awal gerakan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Kebangkitan nasional merupakan titik awal bagi bangsa Indonesia untuk bangkit dan memiliki jiwa nasionalisme dan rasa persatuan dan kesatuan yang tinggi. Selain itu, kebangkitan nasional juga merupakan langkah awal untuk rakyat Indonesia memiliki kesadaran agar mampu memperjuangkan Indonesia untuk merdeka. Sejarah mencatat bahwa Hari Kebangkitan Nasional menjadi tonggak kebangkitan nasionalisme Indonesia. Pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2026, mengusung tema Jagat Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Tema tersebut menangkap pentingnya menjaga generasi muda sebagai fondasi utama pembangunan nasional di tengah perkembangan teknologi dan transformasi digital yang kian cepat. Jangan biarkan semangat Budi Utomo berhenti sebagai catatan sejarah. Tunas bangsa adalah harapan masa depan. Menjaga tunas bangsa berarti membangun fondasi menuju Indonesia emas. Selamat Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2026. Bersama menjaga kedaulatan, bersama membangun harapan bangsa.

siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah,

0: selama 34 tahun apa yang terjadi? Yang terjadi adalah apa yang disebut under invoicing. Under invoicing adalah sebenarnya fraud atau penipuan yang mereka jual, yang dijual oleh pengusaha-pengusaha tidak dilaporkan yang sebenarnya. Banyak di antara mereka membuat perusahaan di luar negeri. Dia jual dari perusahaan dia di dalam negeri ke perusahaan dia di luar negeri yang harganya jauh di bawah harga yang sebenarnya. Ini yang terjadi. Sekali lagi, ini adalah data dari PBB. Karena begini, katakanlah kita bisa bohong di pelabuhan Indonesia, kita bisa bohong di negara kita, kita kirim 10.000 ton batu bara, kita hanya laporkan 5.000 ton. Bisa di Indonesia, di sana tidak bisa, di sana dicatat. Itu terjadi pada kelapa sawit, itu terjadi hampir semua komoditas. Itu adalah penipuan di atas kertas. Ada lagi penyelundupan. Ada lagi penyelundupan melalui pelabuhan. Kita harus berani mengatakan yang merah-merah, yang putih-putih. Kita harus berani mengatakan apa adanya. Kita harus perbaiki lembaga-lembaga pemerintah kita. Bea cukai harus kita perbaiki. Saya masih ingat di zaman Orde Baru, saking parahnya bea cukai, kita tutup bea cukai. Kita outsourcing ke swasta. Dan penghasilan negara naik. Apa enggak sedih itu? Ini perjuangan kita semua, ya. Saya bukan mau jatuhkan moral siapapun, tapi sudah saatnya kita bicara jujur kepada diri kita, kita bicara jujur kepada rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, coba ditayangkan lagi slide. 900 miliar dolar kita hilang. Bayangkan kalau 900 miliar dolar kita nikmati, kita pakai, negara apa Indonesia ini, saudara sekalian? Ada under invoicing, ada under counting, ada transfer pricing, saudara. Banyak di antara kalian senyum, mungkin di antara kalian ada pengusaha-pengusaha juga di ruangan ini. Berarti tahu apa yang saya bicara itu keadaan yang sebenarnya, saudara-saudara sekalian. Kita sudah hitung, kita sudah pakai random, kita tahu bahwa perbedaan antara yang dilaporkan yang tidak dilaporkan itu sering mencapai 50%. Yang dilaporkan adalah 50% dari keadaan yang sebenarnya, saudara-saudara sekalian. Dan kita merasa aneh. Kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tapi harga kelapa sawit ditentukan di negara lain. Saya mengatakan kepada menteri-menteri saya, ini tidak boleh terjadi. Saya tidak mau kelapa sawit kita harganya ditentukan oleh bangsa lain. Kita tentukan harga kita. Dan kalau mereka enggak mau beli pakai harga kita, ya enggak usah beli, kita pakai kelapa sawit kita sendiri. Saudara-saudara sekalian, kenapa nikel kita ditentukan harganya oleh negara lain? Tidak boleh. Saya instruksikan kabinet saya, rumuskan harga nikel, harga emas, harga semua tambang kita, harga semua komoditas harus ditentukan di negara kita sendiri. Dan kalau mereka nggak mau beli, ya nggak apa-apa. Biar aja itu di bawah tanah untuk cucu kita nanti. Daripada kita jual murah, saudara-saudara sekalian. saya minta dukungan majelis ini. Marilah bersama-sama. Sepertinya saya lebih marahin daripada banyak kekuatan. Saudara-saudara sekalian, karena generasi itu mengerti apa arti penjajahan. Saudara sekalian, di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33. Ayat pertama dari pasal 33, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Tidak ada kata-kata azas-azas lain. Azas kapitalisme neoliberal, azas konglomerasi, azas yang sekaya boleh sekaya-kayanya, yang miskin salahnya orang miskin, itu bukan falsafah Pancasila. Ayat kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ayat keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi. Artinya, kalau demokrasi ekonomi, rakyat banyak, rakyat semuanya harus menikmati ekonomi kita. Saudara-saudara, dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, mandiri, berdiri di atas kaki kita sendiri, dan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Saudara-saudara sekalian, saya rasa bahasa Indonesia yang digunakan oleh para pendiri bangsa kita sangat jelas. Tidak perlu kita cari tafsiran-tafsiran yang macam-macam. Ini adalah cetak biru ekonomi kita, saudara-saudara sekalian. Manakala kita menyimpang cetak biru ini, ya jangan salahkan siapa-siapa kecuali diri kita sendiri yang tidak mau menerima titipan amanah dari pendiri-pendiri bangsa kita. Seberapa jauhkah telah kita menyimpang dari cetak biru perekonomian kita sendiri? Mungkin harus kita bahas di tempat dan waktu yang terpisah. Tapi saya berkeyakinan kalau kita jalankan pasal 33 secara konsekuen, kita akan terhindar dari praktek-praktek under invoicing, under counting, dan sebagainya, pemalsuan atas tonase dan kualitas produk yang diekspor, praktek-praktek fraud terhadap bangsa dan negara kita, serta praktek-praktek tambang ilegal, hutan ilegal, kebun-kebun ilegal. Saudara-saudara, bagaimana bisa ada orang yang tambang di hutan lindung bertahun-tahun dan tidak ada yang berani untuk menegakkan hukum? Saudara-saudara, kita perhitungkan, kita perkirakan potensi uang yang bisa kita selamatkan dari kebocoran-kebocoran itu adalah $150 miliar satu tahun. Potensi, apa kita mampu atau tidak, tergantung keberanian kita, tergantung tekad kita, tergantung apa kita bisa bekerja sama dengan baik atau tidak. Karena itu saya selalu sampaikan dari awal saya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, kita harus bersama-sama berani mencari solusi dan berani bertindak. Saya berkeyakinan akar masalah ekonomi bangsa kita adalah bocornya kekayaan kita, tidak tinggalnya kekayaan kita di Republik Indonesia. Ini harus berani kita hadapi dan berani kita selesaikan. Untuk itu, saya di hadapan majelis yang terhormat ini, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, saya ingatkan bahwa saya pernah disumpah di sini untuk menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dengan segala perundang-undangan yang berlaku. Dan saudara-saudara sekalian, kita paham dan mengerti bahwa kalau kita terus mengulangi kesalahan yang sama, janganlah kita bisa berharap mendapat hasil yang lebih baik. Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut. Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar, under invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita. Dengan kebijakan ini, kita berharap bahwa penerimaan kita bisa seperti Meksiko, seperti Filipina, seperti negara-negara tetangga kita. Kita tidak mau penerimaan kita paling rendah karena kita tidak berani mengelola milik kita sendiri, milik bangsa Indonesia sendiri. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya kita harus percaya bahwa semua sumber daya alam Indonesia adalah milik rakyat Indonesia, milik bangsa Indonesia. Karena itu negara berhak mengetahui secara rinci sumber daya alam kita yang dijual keluar Indonesia. Kita tidak mau dibohongi lagi. Kita mau tahu persis berapa kekayaan kita yang dijual. Saya percaya dan yakin setiap warga negara, apalagi pemimpin-pemimpin seperti yang ada di majelis ini, saya percaya setiap pemimpin yang punya akal sehat, yang punya kecerdasan, yang punya hati nurani, yang punya rasa cinta tanah air, saya yakin dan percaya tidak akan mengizinkan kekayaan alam kita terus dikelola tanpa pengawasan, tanpa kendali. Sudah terlalu lama, saudara-saudara sekalian. Kebijakan ini telah banyak dijalankan oleh negara-negara lain yang benar-benar menguasai kekayaan sumber daya alam mereka. Kita harus lihat dan belajar dari Saudi Arabia, dari Qatar, dari Rusia, dari Aljazair, dari Kuwait, dari Maroko, dari Ghana, bahkan dari tetangga kita Malaysia dan Vietnam. Kita tidak boleh naif, kita tidak boleh lugu, kita tidak boleh tidak menggunakan akal sehat kita. Kita harus belajar dari negara-negara seperti ini. Mereka telah mampu mengelola kekayaan sumber daya alam mereka untuk kepentingan rakyat mereka. Mereka berhasil menyelenggarakan pendidikan yang terbaik, yang tidak kalah dengan pendidikan negara-negara industri maju. Mereka punya layanan kesehatan juga yang baik, infrastruktur yang modern, sovereign wealth fund kelas dunia. Kita tidak boleh malu belajar dari negara-negara yang sudah lama mampu memanfaatkan sumber daya alam mereka untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat mereka. Karena itu saya tegaskan, apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia hari ini bukan kebijakan yang aneh-aneh, bukan kebijakan luar biasa. Ini adalah praktek yang sudah dilakukan banyak negara. Ini adalah kebijakan akal sehat. Sumber daya alam milik kita. Kita yang harus menentukan kemana sumber alam ini dijual. Kita harus menentukan berapa harga yang layak. Kita tidak mau selalu menjadi korban dan selalu harus terima perlakuan tidak adil terhadap bangsa kita. Cukup sudah saya katakan di sini. Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri. Sejalan dengan itu, pemerintah yang saya pimpin juga hari ini memperkuat kebijakan devisa hasil ekspor. Melalui peraturan pemerintah devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan pengolahan sumber daya alam. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan kontribusi pelaku usaha sektor sumber daya alam dapat dioptimalkan, sekali lagi, guna sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sekali lagi, bumi, air, dan semua hasil sumber daya alam Indonesia adalah milik kita, milik rakyat dan bangsa Indonesia. Dalam usaha kita memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam sistem tata kelola kita, saya minta saudara-saudara sekalian untuk tidak berkesimpulan bahwa Indonesia tidak perlu suatu perekonomian di mana sektor swasta memainkan peran yang besar. Justru kita perlu sektor swasta. Kita perlu mendukung peran sektor swasta. Kita butuh sektor swasta yang dinamis. Kita perlu pengusaha-pengusaha yang penuh dengan inovasi, penuh dengan inisiatif, penuh dengan inovasi dan yang memiliki kemampuan manajerial yang baik dan handal. Justru saya selalu mengatakan bahwa perekonomian kita yang kita sebut sebagai ekonomi Pancasila atau ekonomi jalan tengah atau istilah yang lebih populer dari dalam perkembangan perekonomian dunia, kita harus bangun Indonesia Incorporated. Perekonomian kekeluargaan, semua bergotong royong. Itu arti gotong royong. Yang kuat maju menarik yang lemah. Yang lemah berhimpun melaksanakan usaha bersama dalam bentuk-bentuk koperasi. Tidak boleh yang kaya menang sendiri dan membiarkan yang lemah terlantar. Justru kita maksudkan bahwa ekonomi yang cocok untuk Indonesia adalah ekonomi jalan tengah. Ekonomi yang berani mengambil yang terbaik dari sosialisme dan yang terbaik dari kapitalisme. Kita butuh peran negara. Kita butuh perlindungan negara. Kita butuh pengawasan dan kita butuh keberpihakan dari negara untuk menjamin keadilan dan pemerataan. Tapi kita juga perlu yang terbaik dari mekanisme pasar. Kita butuh yang terbaik dari ekonomi pasar bebas. Yang saya sebut tadi, inisiatif, inovasi, persaingan, keberanian mengambil risiko, manajerial yang baik. Kita harus menumbuhkan golongan pengusaha yang baru, yang muda-muda. Untuk itu, pemerintah ingin membuka pendidikan-pendidikan kewirausahaan, pendidikan entrepreneurship. Kita ingin anak-anak muda jangan semua minta jadi ASN, jangan semua minta jadi pemerintah, tapi harus berani untuk bersaing dengan dunia usaha lain. Dan kita harus bantu. Kita punya anak-anak muda yang hebat-hebat. Kita punya banyak ribuan anak-anak yang hebat-hebat. Ini yang sedang kita godok bersama untuk kita beri. Tidak hanya pendidikan entrepreneurship, begitu dia selesai, kita juga harus memberi kredit startup. Kita harus dorong mereka, memberi kesempatan mereka untuk tumbuh jadi pengusaha-pengusaha yang kuat, pengusaha-pengusaha yang baru. Demokrasi ekonomi artinya janganlah yang itu-itu saja. Ya, saya minta bank-bank Himbara, cobalah menjadi bank yang patriotik. Ya, jangan dia lagi, ya kan? Yang dikasih kredit orang yang sudah kaya. Kalau dia sudah lama terima kredit dari pemerintah, ya sudah berjuang dong. Masa terus menerus dikasih kepada mereka, ya. Kemudian orang miskin, orang kaya disuruh bayar bunga lebih tinggi daripada pengusaha besar. Ini saya kira sudah di luar akal sehat. Saya perintahkan bank-bank pemerintah, rubah, turunkan bunga-bunga untuk rakyat miskin, saudara-saudara sekalian. Harusnya yang besar-besar dengan kekuatan mereka, dia bisa dapat financing dari mana-mana. Kan harusnya begitu. Saudara-saudara sekalian, tapi sebaliknya, kita tidak boleh merasa bahwa negara akan berbuat semuanya. Kita tidak ingin, kita ingin justru menumbuhkan peran swasta yang lebih besar. Tapi besar, tapi benar. Jangan besar, tidak benar. Kita juga harus mengakui prestasi banyak perusahaan-perusahaan kita yang bisa bersaing di tingkat global. Bagaimanapun, perusahaan seperti Indofood sudah dipasarkan di seluruh dunia. Kalau saya ke Eropa, banyak orang Eropa nyarinya Indomie. Bahkan banyak negara Afrika menganggap itu produk mereka. Juga perusahaan seperti Mayora berhasil memasarkan Kopiko di lebih dari 100 negara. Karena mereka memiliki brand ambassador. Presidennya juga mendorong minum kopi di mana-mana. Tapi saya paham. Panitia penyelenggara DPR tahu kalau... Oh, ada. Saya mohon izin, boleh saya minum, Ibu Ketua? Kopiko sedang. Presidennya peminum kopi. Kita harus dorong perusahaan-perusahaan swasta kita unggul. Ada juga itu apa? S apa itu? S teler 77, ya kan? Hah? Berapa? Hah? 77 kan? Kalau orang Gerindra nggak mau bikin saingannya, Esteller 88. Maaf Ibu Ketua. Supaya enggak ngantuk nih majelis ini. Saya hanya berhak atas Gerindra ya. Jadi saya cek ada Gerindra yang tidur enggak? Ah. Saudara-saudara sekalian, justru pemerintah harus perbaiki semua institusi kita supaya ada iklim usaha yang baik. Jangan pengusaha diperas terus, jangan pengusaha diganggu. Kalau Malaysia bisa bikin izin dalam 2 minggu, kenapa kita izinnya 2 tahun? Memalukan. Dan kita jangan banyak inisiatif. Sudah perintah presiden, perintah menteri, di bawah bikin lagi dia. Diolah lagi. Peraturan menteri lah, peraturan teknis lah, rekomendasi lah. Akal-akalnya itu, saya ingatkan ya, semua menteri tertibkan birokrasimu ke bawah. Waspada kalau birokrat-birokrat itu, karena dia tuh pengalamannya lama, kok masuk keluar kan tiap 5 tahun. Itu kalau nggak di reshuffle, bener nggak? Mereka tuh lama. Nah, ciri khas birokrat yang dia akan minta tanda tangan pada waktu jam 17.30 sore. Kamu sudah capek, kamu sudah capek, dia datang minta tanda tangan. Benar? Benar. Ini banyak dari Golkar yang senyum, berarti pengalamannya banyak. Golkar banyak pengalaman ini soal ini. Karena saya mantan Golkar juga ini soal ini. Itu banyak mantan ketua umum Golkar di situ. Bahlil, Hartarto, mana Erlangga itu. Nah, ini. Mereka paling pengalaman itu. Minta tanda tangan sore, kita sudah penat capek lihatnya. Ini hati-hati tuh saudara-saudara sekalian, pengusaha dan pemerintah harus kerjasama. Saya ingatkan buruh, jangan kau minta aja terus, ya kan? Pengusaha-pengusaha juga kerja keras, pusing juga mereka, harus bayar kredit ke bank ya. Tapi pemerintah ingin bekerja sama. Kita banyak memberi perlindungan sosial supaya beban pengusaha juga tidak terlalu berat. Dan kita terbuka. Kalau ada pengusaha-pengusaha yang sulit, laporkan kepada kita. Kalau dia minta penurunan tarif, ya kita bantu untuk sementara. Jangan terus-menerus minta penurunan tarif pajak, ya kan? Kita mengerti. Krisis dunia kita mengerti. Kita akan bantu, ya. Saudara-saudara sekalian, bila kita bersatu, bila kita kerja sama seperti ini, pengusaha, swasta, pemerintah, UMKM, ya kan? Pemerintah pusat, pemerintah daerah, semuanya kita kerja sama. Semuanya memiliki rasa panggilan yang sama. Kita akan menciptakan kemakmuran yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, kita sudah buktikan di krisis yang bikin panik banyak negara, Indonesia masih tenang. Kita tidak euforia, kita tidak sombong, kita tidak mau, tapi kita tenang, kita punya kemampuan. Saudara-saudara sekalian, pakar-pakar dunia, institusi-institusi dunia menaksir pada tahun 2045 yang hanya 19 tahun lagi, Indonesia akan menjadi ekonomi kelima bahkan keempat terbesar di dunia. Ini bukan saya mengatakan, saya sendiri tidak pernah bermimpi berharap ya. Kita hanya ingin hidup layak, tapi mereka mengatakan.
1: FM 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: 5,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: tempat wisata. Kenapa malah ke gua mengerikan kayak gini sih?
1: Ya ampun, ini tempat wisata bersejarah, situs peninggalan Perang Dunia Kedua.
0: Oh.
1: Namanya Gua Jepang atau yang biasa masyarakat sini namakan Gua Bintari.
0: Oh ya?
1: Iya, dan kalau ditelusuri bisa tembus sampai di Gua Lima Kamar.
0: Wah.
1: Nah, di situ ada 3 prasasti dari 3 bahasa, Jepang, Inggris, dan Indonesia. Bertuliskan Monumen Perang Dunia Kedua. Monumen ini mengingatkan kita tentang kekejaman perang dengan segala akibatnya agar tidak terulang lagi.
0: Dengan bukti sejarah seperti ini, kita jadi tahu ya tentang sejarah bangsa.
2: Biarkan bukti sejarah menceritakan kisahnya.

Boleh percaya atau tidak, namun sebuah riset yang dilakukan oleh para peneliti di Yale University menunjukkan, semakin lama dan semakin sering seseorang mandi, maka semakin besar kemungkinan mereka adalah orang-orang yang kesepian dan tidak bahagia dengan hidupnya. Mereka yang suka berlama-lama menggunakan waktu di kamar mandi cenderung sedang memikirkan masalah atau sedang membiarkan pikiran mengembara. Kebiasaan terlalu banyak merenung dan melamun justru mengindikasikan ketidakbahagiaan.

0: Narwo, selamat pagi kakak.
1: Oh, selamat pagi juga dek. Pagi-pagi gini mau kemana?
0: Sapi beli susu dulu kakak. Habis itu sapi main boneka dengan teman-teman.
1: Hah? Sapi beli susu? Sapi main boneka?
2: Kata sal menunjukkan kata saya, sedangkan kata pi adalah pergi. Ada juga kataku untuk kamu dan kitorang untuk kita. Beragam suku dan budaya membuat Indonesia kita unik dan menarik.

0: Waktunya Kentongan.
1: Untuk mengetahui keadaan cuaca di suatu tempat, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, biasanya banyak orang yang membutuhkan perakiraan cuaca agar dapat mempersiapkan diri sebelum keluar rumah. Sebab keadaan cuaca bisa berubah setiap saat. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti matahari, awan, hujan, angin, dan suhu udara. Perakiraan cuaca sendiri bisa didapatkan melalui radio, televisi, koran, atau bahkan ponsel. Di Indonesia, perakiraan cuaca dilakukan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Perakiraan cuaca BMKG ini dilakukan oleh seorang perakirawan cuaca atau forecaster dengan menggunakan berbagai alat canggih. Perakirawan cuaca juga mengandalkan pengetahuan mengenai atmosfer yang memadai. Selain itu, diharuskan memperhitungkan semua hal yang menjadi unsur pembentuk cuaca, misalnya sinar matahari, suhu, kelembaban udara, tekanan udara, angin, curah hujan, dan juga awan. Dengan demikian, perakiraan cuaca selama satu hari atau bahkan seminggu ke depan bisa disebarluaskan dan diketahui oleh masyarakat.

Selamat sore pendengar dari kawasan Jalan Majapahit, inilah Pro 1 RRI Biak dalam Buletin Berita Daerah edisi hari ini di Rabu 20 Mei 2026. Adapun topik utama Buletin Berita sore ini diantaranya. Kapolres Biak Numfor AKBP Ari Trestiawan SH/SIKMH pimpin upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas ke-118. Sebanyak 23 hewan kurban asal Manokwari telah berada di Biak dan dinyatakan sehat terbebas dari penyakit. Itulah dua topik utama Buletin Berita sore ini, akan kami rangkaikan dengan berita-berita lainnya. Buletin Berita Daerah selengkapnya bersama saya Stefani Kumambo.

0: Pendengar Kapolres Biak Numfora KBP Ari Trestiawan SH SIK MH pimpin upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas ke-118. Berikut laporan Ririn Arini.
1: Polres Biak Numfor melaksanakan upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 yang berlangsung di halaman upacara Markas Komando Polres Biak Numfor, Rabu 20 Mei 2026. Upacara dihadiri seluruh jajaran personil dan dipimpin langsung oleh Kapolres AKBP Hari Trestiawan SH SIK MH. Dalam peringatan bersejarah ini, Kapolres membacakan pidato resmi dari Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Meutia Fiada Hafid, yang mengangkat tema besar peringatan tahun 2026 yaitu jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Dalam amanatnya, Menkomdigi mengajak seluruh elemen bangsa untuk kembali merefleksikan momen bersejarah berdirinya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 yang menjadi tonggak awal kesadaran berbangsa.
2: Semangat 1908 adalah tonggak di mana perlawanan fisik mulai bertransformasi menjadi perjuangan intelektual dan diplomatik demi kedaulatan bangsa yang bermartabat. Secara filosofis, kebangkitan nasional merupakan sebuah proses dinamis yang bersifat mutandis, yang artinya menyesuaikan dengan tantangan zaman tanpa kehilangan dari diri. Kebangkitan berarti keberanian untuk melepaskan diri dari belenggu ketidaktahuan dan ketertinggalan. Memasuki tahun 2022 ini, tantangan bangsa telah bergeser dari kedaulatan teritorial menuju kedaulatan informasi dan transformasi digital.
1: Dengan tema jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara diartikan sebagai semangat baru seluruh rakyat Indonesia untuk bergerak maju dan bersatu dengan prioritas utama melindungi anak-anak dan generasi muda sebagai penerus bangsa. Hal ini sejalan dengan visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan kemandirian bangsa sebagai tujuan utama, bukan bergantung pada bantuan pihak luar. Melalui visi tersebut, pemerintah telah menjalankan berbagai program strategis nasional yang menyentuh langsung kebutuhan dasar rakyat, antara lain program MBG Makan Bergizi Gratis yang dilaksanakan secara luas di sekolah-sekolah untuk membangun fisik generasi emas, serta pemerataan akses pendidikan melalui pembangunan sekolah rakyat, perbaikan kesejahteraan tenaga pendidik, serta penyediaan beasiswa guna memutus rantai ketimpangan SDM dan kesehatan gratis secara masif. Sementara di bidang ekonomi dan kedaulatan pangan, pemerintah menggulirkan program Koperasi Merah Putih di tingkat desa. Negara juga memberikan perhatian besar terhadap perlindungan anak di ruang digital, diwujudkan dengan berlakunya peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola sistem elektronik atau yang dikenal sebagai aturan PP Tunas. Menkomdigi juga mengingatkan agar 8 misi besar yaitu Asta Cita yang menjadi kompas pembangunan bangsa senantiasa dipegang teguh demi menghadirkan perubahan nyata di tengah masyarakat.
2: Tema peringatan Harkitnas tahun ini adalah jaga tunas bangsa demi kedaulatan bangsa negara. Tema ini sejalan dengan filosofis identitas peringatan kita tahun ini yang merepresentasikan semangat menjaga ibu pertiwi oleh seluruh elemen bangsa untuk bergerak maju bersama melalui perlindungan para tunas bangsa. Tema ini juga menegaskan pentingnya kemandirian bagi negara yang berdaulat sebagaimana amanat para pendiri bangsa. Kemajuan sebuah negara tidak ditentukan oleh bantuan pihak lain, melainkan oleh kesetiaan hati rakyatnya untuk bersatu dalam satu visi besar. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, visi kemandirian tersebut diwujudkan melalui berbagai program strategis nasional yang menyentuh langsung kebutuhan dasar rakyat.
1: Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini adalah panggilan bagi semua, mulai dari aparat penegak hukum, akademisi hingga generasi muda, untuk kembali menyalakan semangat Budi Utomo dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pidatonya, Menkomdigi RI mengajak masyarakat perkuat persaudaraan, bangun kemajuan bersama, dan pastikan Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat, bermartabat, dan berdaya saing di mata dunia.
0: Pendengar, sebanyak 23 hewan kurban asal Manokwari telah berada di Biak dan dinyatakan sehat, terbebas dari penyakit. Berikut laporan Oki Pinontoan.
3: Jelang Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026, Satuan Pelayanan Pelabuhan Biak Balai Besar Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Papua mencatat sebanyak 23 ekor sapi yang masuk ke Biak dari Manokwari Provinsi Papua Barat. Pejabat Satuan Pelayanan Pelabuhan Biak Balai Besar Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Papua, Saudi Tundru, mengatakan sesuai tugas BPKHIT Papua mengawasi lalu lintas komoditas hewan, ikan, dan tumbuhan yang masuk keluar dan tersebarnya hama penyakit hewan karantina atau HPHK. Selain itu, hama penyakit ikan karantina atau HPIK serta organisme pengganggu tumbuhan OPT di wilayah Biak, termasuk untuk hewan kurban.
4: Karantina hewan, ikan, dan tumbuhan itu dalam undang-undang itu disebut karantina, itu merupakan sistem pencegahan masuk, keluar, dan tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina, serta pengawasan dan atau pengendalian terhadap keamanan pangan, mutu pakan, dan produk rekayasa genetik, sumber daya agen genetik, agensi hayati, jenis invasi asing, dan tumbuhan dan satwa liar. Nah, terkait dengan kami karantina tentu melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap setiap lalu lintas ataupun hewan kurban yang masuk ke Pulau Biak ini.
3: Saudi Tundru menambahkan pada Idul Adha tahun ini, hewan kurban yang masuk di Biak berasal dari Manokwari dan telah dilakukan pemeriksaan ketat untuk layakan hewan kurban tersebut dijual.
4: Dari 2 minggu lalu sudah ada 23 ekor sapi yang masuk ke Biak dari Manokwari. Tentu tugas karantina itu kita melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap masuknya media pembawa penyakit hewan ini, terutama melalui sapi ini. Nah, sebelum hewan kurban ini masuk, tentu kita melakukan pemeriksaan dokumen dulu dan kondisi fisik ternak, termasuk riwayat kesehatan, asal ternaknya dari mana, serta kelengkapan sertifikat kesehatan hewannya. Adapun tujuan pemeriksaan ini untuk memastikan bahwa hewan ataupun hewan kurban yang masuk ini, kita bisa memastikan bahwa hewan ini dalam keadaan sehat dan terbebas dari penyakit menular strategi seperti penyakit mulut kuku dan antraks atau penyakit lain yang berpotensi menyebar melalui perpindahan hewan ternak ini atau yang datang dari Manokwari ke Biak sini. Kita pun melakukan pengambilan sampel untuk pengujian laboratorium untuk memastikan kesehatan hewan yang lebih akurat. Alhamdulillah dari 23 ekor yang masuk ke Biak kemarin itu aman dan sehat semua dan siap untuk dikurbankan.
3: Sementara Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Biak Numfor, Dr. Hewan Bambang Hayanto menyebut sepanjang tahun 2025 lalu jumlah hewan kurban terdata sebanyak 145 ekor sapi dan 57 ekor kambing.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak. Badan Pengurus Kamar Adat Pengusaha Papua KAPP Kabupaten Biak Numfor periode 2026-2031 resmi dilantik oleh Wakil Bupati Biak Numfor. Berikut laporan Roni Leluluan.
5: Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Jimmy Carter Umbarar Kapisa resmi melantik Badan Pengurus Kamar Adat Pengusaha Papua KAP Kabupaten Biak Numfor periode 2026-2031 bertempat di BBC pada Selasa 19 Mei 2026. Wabub Jimmy Carter Umbarar Kapisa dalam sambutannya mengatakan pengusaha orang asli Papua memiliki hak untuk diakomodir dan berbicara, bekerja, mengelola, dan menikmati manfaat dari otonomi khusus secara mandiri di negerinya sendiri. Ia menegaskan pemerintah daerah berkomitmen memberikan perhatian penuh kepada Kamar Adat Pengusaha Papua KAP Kabupaten Biak Numfor melalui berbagai program dan kegiatan yang dibiayai melalui Dana Otonomi Khusus Papua, namun implementasinya tetap disesuaikan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Jimmy Carter Rumbarar Kapisa atas nama pemerintah daerah berpesan kepada pengusaha khusus orang asli Papua untuk dapat mempersiapkan diri dengan baik, termasuk berbagai hal yang berkaitan dengan legalitas dan kapasitas manajerial sehingga ke depan mampu bersaing di dunia usaha. Selain itu, memanfaatkan peluang kemitraan di berbagai bidang usaha strategis lainnya meliputi ekonomi kreatif, pariwisata, perikanan, pertanian, hingga sektor konstruksi dan jasa sehingga tidak tergantung pada proyek pemerintah.
6: Kita percaya dari Kamar Adat Papua, pengusaha Papua akan lahir entrepreneur-entrepreneur muda, tetapi juga menjadi advokat bagi pengusaha-pengusaha kecil di bawah sehingga terus berganti, terus mengkaderkan pengusaha-pengusaha, tetapi juga bagaimana melibatkan mama-mama di pasar, juga ada pengusaha-pengusaha lainnya termasuk di dalam keluarga besar Kamar Adat Pengusaha Papua, berkolaborasi dengan teman-teman di asosiasi profesi lainnya, ada Gapensi, ada HIPMI, ada Ardin, ada Kadin. Mari kita satukan anak-anak Papua yang ada di semua denominasi asosiasi profesi, kita jadi satu, kita bermitra dengan pemerintah daerah, kita bangun Biak Numfor lebih baik ke depan.
5: Sementara Sekretaris Jenderal Badan Pelaksana Harian Lembaga Adat menyiratkan kain kankara biak, Gerard Kaviar dalam sambutannya mengatakan lembaga kultur tidak perlu mengatur pemerintah daerah dalam merealisasikan program dan kegiatan karena meyakini setiap pemimpin pasti dewasa dalam keyakinan keagamaan, pemerintahan dan sebagai orang beradab justru bijak dalam memberikan paket pekerjaan bagi pengusaha. Ia mengatakan masyarakat Papua bukan hanya membutuhkan pembangunan fisik semata tetapi juga pembangunan yang bermartabat melalui musyawarah dan persetujuan pemilik hak ulayat sehingga tidak menghambat laju pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Sekjen BPH Lembaga Adat Kankain Kankara Biak, Gerard Kaviar berharap pemerintah daerah memberikan perhatian serius terhadap pengusaha orang asli Papua sehingga dapat bersaing secara sehat dan terlibat aktif dalam pembangunan daerah sekaligus menjadi tuan di negerinya sendiri.
7: Kami sebagai lembaga kultur dan masyarakat adat yang sementara jadi pengusaha ini, saya titipkan kepada pemerintah daerah untuk jaga, bantu, berikan hak yang mereka punya. Seperti contoh dana otsus. Jangan sekali-kali saya dengar itu saudara lain yang bawa lagi. Otsus itu sudah otomat harga mati untuk anak-anak adat kita. Sehingga anak-anak adat ini harus dia ambil. Jangan pakai stigma dia belum mampu, dia belum ada modal, dia belum tahu tentang kontraktor dan lain-lain. Beri kesempatan mereka bawa dana hak mereka secara baik. Supaya jangan sampai diputar balik lagi. Pakai nama otsus tapi orang lain yang bawa. Hal ini kita jaga sama-sama. Jangan mereka menangis di atas tanahnya.
5: Prosesi pelantikan Badan Pengurus Kamar Adat Pengusaha Papua Kabupaten Biak Numfor periode 2026-2031 berjalan lancar ditandai pembacaan SK Kepengurusan dan penyerahan bendera pataka dari Wakil Bupati Biak Numfor Jimmy Carter Umbarar Kapisa kepada Ketua Kamar Adat Pengusaha Papua Kabupaten Biak Numfor yang baru dilantik Nehemia Jimmy Randongkir sebagai bentuk penyerahan tugas dan tanggung jawab organisasi untuk memajukan pengusaha orang asli Papua.
0: Berita terakhir, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPR RI Biak meraih 4 penghargaan Anugerah Reksa Banda yang diselenggarakan KPKNL Biak. Berikut laporan Tri Rian.
8: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPR RI Biak meraih 4 penghargaan dalam Anugerah Reksa Banda yang diselenggarakan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPNL Biak yang berlangsung di Gedung Keuangan Negara Selasa 19 Mei 2026. Penghargaan Anugerah Reksa Banda merupakan wujud apresiasi dari KPKNL Biak kepada instansi dan satuan kerja yang dinilai unggul, patuh dan berdedikasi tinggi dalam mengelola, menjaga serta mengoptimalkan kekayaan negara sesuai dengan perundang-undang yang berlaku. Kepala LPPR RI Biak Isnati menyampaikan rasa syukur atas pencapaian yang diraih bersama seluruh jajarannya. Ia menilai penghargaan ini bukan hanya menjadi kebanggaan bagi lembaga, tetapi juga menjadi penyemangat bagi instansi lain dalam mengelola aset negara dengan baik.
9: Jadi Anugerah Raksa Banda ini merupakan penghargaan atau apresiasi terhadap para satker, para pimpinan BUMN, BUMD, terus pemerintah daerah dalam menjaga dan mengelola aset negara. Sebagaimana kita ketahui bersama dan kita ingin agar aset negara ini tidak hanya idle atau diam, tetapi juga memberikan manfaat atau memberikan penerimaan negara. Sehingga dengan adanya apresiasi Anugerah Raksa Banda ini, kami harapkan nanti para pengelola barang milik negara, para pengelola aset itu bisa mengoptimalkan asetnya sehingga bisa memberi manfaat yang lebih bagi negara, bagi masyarakat.
8: Sementara itu, BP. Kepala KPKNL Biak Yuwaraninda Tahardono mengatakan penghargaan ini diberikan kepada berbagai pihak yang dinilai berprestasi dalam mengelola aset negara. Ia menegaskan bahwa aset negara harus dikelola secara optimal dan tidak dibiarkan tanpa pemanfaatan. Penghargaan ini menjadi dorongan bagi para pengelola aset untuk terus meningkatkan kinerja.
10: Serta apresiasi yang diberikan oleh Kantor Pelayanan dan Pelelangan untuk Aset Negara, yaitu KPKNL di Biak. Ini untuk memotivasi PIN para kasatker, vertikal, BUMN, serta TNI Polri. Mungkin itu yang bisa. Alhamdulillah untuk RRI hari ini mendapatkan penghargaan ada empat kategori.
8: Dijelaskan, dalam kegiatan ini terdapat 5 kategori penilaian dengan total kurang lebih 30 satker penerima penghargaan di wilayah kerja KPKNL Biak. Untuk diketahui, keempat penghargaan yang berhasil diraih RRI Biak tersebut meliputi berbagai kategori penilaian, khususnya pada kelompok kategori 1 untuk satker dengan nilai barang milik negara atau BMN di atas 42 miliar rupiah diantaranya. Peringkat kedua, satker dengan jumlah pemanfaatan terbanyak, kategori 1 nilai BMN di atas 42 miliar rupiah. Peringkat kedua, satker dengan tingkat optimalisasi tinggi tahun 2025, kategori 1 nilai BMN di atas 42 miliar rupiah. Peringkat ketiga, kategori sinergi pengelolaan BMD dan BMN melalui kategori penilaian dan apresiasi petugas pengelola BMN Satuan Kerja Terbaik yang diberikan secara langsung kepada Andrianto selaku penata laksana barang RRI Biak untuk kategori Satuan Kerja dengan nilai BMN di atas 42 miliar rupiah.

Demikian mendengar rangkaian informasi yang kami hadirkan untuk Anda dalam Buletin Berita Daerah edisi hari ini Rabu di 20 Mei 2026. Anda dapat menyimak informasi teraktual kami lainnya di portal resmi kami rri.co.id atau di media sosial terverifikasi kami di Facebook dan Instagram @rri_biak. Saya Stefani Kumambo mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, Syawima Kasumasa.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiri ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiri ini, kanal informasi dan inspirasi.

Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional setiap tanggal 20 Mei. Kebangkitan Nasional adalah periode pada paruh pertama abad ke-20 di Nusantara, di mana Indonesia mulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional sebagai orang Indonesia. Masa yang ditandai dengan dua peristiwa penting, yaitu berdirinya Budi Utomo pada 20 Mei 1908 dan ikrar Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Hari Kebangkitan Nasional yang jatuh pada tanggal 20 Mei setiap tahunnya merupakan kebangkitan bangsa Indonesia yang mulai memiliki rasa kesadaran nasional, ditandai dengan berdirinya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi ini didirikan oleh para pelajar Stovia dengan tokoh penting seperti Dr. Sutomo dan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Berdirinya organisasi Budi Utomo dinilai sebagai awal gerakan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Kebangkitan nasional merupakan titik awal bagi bangsa Indonesia untuk bangkit dan memiliki jiwa nasionalisme dan rasa persatuan dan kesatuan yang tinggi. Selain itu, kebangkitan nasional juga merupakan langkah awal untuk rakyat Indonesia memiliki kesadaran agar mampu memperjuangkan Indonesia untuk merdeka. Sejarah mencatat bahwa Hari Kebangkitan Nasional menjadi tonggak kebangkitan nasionalisme Indonesia. Pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2026, mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Tema tersebut menangkap pentingnya menjaga generasi muda sebagai fondasi utama pembangunan nasional di tengah perkembangan teknologi dan transformasi digital yang kian cepat. Jangan biarkan semangat Budi Utomo berhenti sebagai catatan sejarah. Tunas bangsa adalah harapan masa depan. Menjaga tunas bangsa berarti membangun fondasi menuju Indonesia emas. Selamat Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2026. Bersama menjaga kedaulatan, bersama membangun harapan.

0: Di sekolah Ade punya teman-teman yang Indonesia banget loh.
1: Indonesia banget? Maksudnya bagaimana, Dek?
0: Iya, Indonesia banget. Ada yang dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Maluku, Papua, sampai Nusa Tenggara. Agamanya pun beragam. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Pokoknya teman-teman Ade bernikah tunggal ika mah.
1: Nah, Ade tahu nggak gimana caranya menghargai beragam perbedaan di antara teman-teman yang berbeda suku dan agama itu?
0: Tahu dong, Ma. Kan sudah diajari Bu Guru di pelajaran BPKN. Kita semua saling menghargai keyakinan maupun adat dan kebiasaan masing-masing, Ma. Saling tolong-menolong dan tidak membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain, Ma.
1: Anak pintar, jaga terus kebiasaan tersebut ya. Dengan begitu, bisa selalu tercipta kerukunan dan bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan di Indonesia.
0: Oke, Ma.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiraini, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 9,1 FM Pro Satu Arabia, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, salam jumpa di ruang dengar Anda. Kali ini saya Hanif menemani sore hari Anda di pihak sore ini, edisi Rabu 20 Mei 2020 Adam. Ya, apa kabar untuk Anda pendengar sore hari ini? Senang sekali saya Hanif kembali menemani sore hingga malam hari Anda dengan rangkaian musik dan informasi menarik hingga nanti jalan kebersamaan kita tepat pukul 20 waktu Indonesia Timur. Dari studio kawasan Jalan Majapahit Pro 1 RRI Biak, pendengar kami ucapkan selamat Hari Kebangkitan Nasional untuk seluruh pendengar dimanapun Anda berada. Di mana hari ini kita diingatkan bahwa kemajuan bangsa lahir dari semangat persatuan, kerja keras dan kepedulian antar sesama. Jadi tengah berbagai tantangan, ya kita tetap percaya bahwa Indonesia bisa terus maju dengan bergerak bersama, mulai dari langkah kecil, hal sederhana, dan juga dari lingkungan sekitar dan dari diri kita sendiri. Ya, pendengar, terus berkarya, terus peduli, dan jangan pernah kehilangan harapan karena semangat untuk bangkit merupakan kekuatan kita sebagai bangsa. Ya, pendengar, tema Hari Kebangkitan Nasional untuk tahun 2026 ini yakni Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Di mana tahun 2026 merupakan peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 yang diperingati setiap tanggal 20 Mei. Ya, para pendengar, sekali lagi kami ucapkan untuk Anda selamat Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2026. Bangkit bersama, melangkah bersama untuk Indonesia yang lebih baik. Ya, pendengar, sebelumnya Anda dapat menyaksikan siaran kami secara langsung di 9,1 FM maupun di streaming rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital. Dapatkan juga informasi menarik lainnya pendengar selengkapnya melalui aplikasi RRI News maupun di rri.co.id. Anda dapat menyimak rangkaian informasi menarik, terupdate dan juga teraktual. Dapat Anda unduh langsung aplikasi RRI News pendengar melalui Play Store maupun App Store. Ya, pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda penyampaian warta berita daerah Pro 1 RRI Biak dan juga diselingi dengan rangkaian lagu-lagu nasional menemani sore hari Anda. Selanjutnya pukul 16 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur, pendengar, kami hadirkan untuk Anda rangkaian lagu-lagu anak yang menemani sore hari ini hingga nanti jelang pukul 16 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore dan selamat mendengarkan.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 90,1 FM maupun Anda menyimak secara streaming di rri.co.id. Baik, pendengar, pukul 16:31 waktu Indonesia Timur, kami cukupkan untuk rangkaian lagu-lagu anak ya, menemani sore hari Anda. Masih bersama saya Hanif, pendengar, menemani sore hari Anda, pendengar, hingga nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan untuk Anda penyampaian Cek Fakta. Baik, pendengar, masih dengan rangkaian musik dan informasi kembali kami hadirkan untuk Anda. Ya, menemani di hari ini, edisi Rabu 20 Mei 2020 Anda. Baik, pendengar, menemani sore hari Anda, kami hadirkan dulu satu informasi, ya mana Menbud Fadli ajak masyarakat jaga semangat kebangkitan nasional. Iya, pendengar, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengajak masyarakat menjaga semangat kebangkitan nasional sebagai kekuatan persatuan bangsa di tengah tantangan global. Menurutnya, solidaritas sosial dan kedaulatan budaya menjadi pondasi penting dalam menghadapi perubahan geopolitik dunia. Ia menyebut semangat kebangkitan nasional harus terus dijaga oleh seluruh elemen masyarakat, mulai dari akademisi, praktisi, seniman, budayawan hingga generasi muda. Kemudian pendengar, menurutnya kondisi geopolitik dunia yang penuh tantangan membuat Indonesia membutuhkan persatuan dan kesadaran kolektif. Hal tersebut ia mengatakan dan juga termasuk menjaga kedaulatan budaya sebagai bagian penting dari identitas bangsa. Kemudian pendengarnya juga menyinggung berbagai program strategis nasional yang dijalankan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Program tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya memperkuat kemandirian dan kesejahteraan rakyat. Dia mengatakan, pendengar, program makan bergizi gratis telah berjalan, membangun fondasi fisik dan mental generasi muda Indonesia. Ya, selain itu, pemerintah juga memperluas akses pendidikan melalui pembangunan sekolah rakyat dan sekolah Garuda di wilayah afirmasi. Kemudian pendengar, di sektor kesehatan, pemerintah juga menghadirkan program cek kesehatan gratis secara masif guna memastikan layanan kesehatan yang adil. Kemudian menurutnya, pembangunan kedaulatan pangan, kesehatan, dan pendidikan kini diarahkan menjadi satu ekosistem kesejahteraan nasional yang utuh. Setelah itu pendengar, pemerintah juga memperkuat kesejahteraan masyarakat melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Koperasi ini diarahkan menjadi kekuatan ekonomi baru di tingkat desa. Lanjut pendengar, yang mengatakan peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026 di Museum Kebangkitan Nasional diharapkan mampu memperkuat semangat persatuan masyarakat. Menurutnya momentum tersebut juga penting untuk mendorong kemajuan bangsa. Sekian satu informasi untuk Anda pendengar, menemani Anda di sore hari ini terkait Menbud Fadli ajak masyarakat jaga semangat kebangkitan nasional, dilansir dari rri.co.id.

0: Jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
1: Radio merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang ditemukan pertama kali pada akhir abad ke-19 oleh tiga cendekiawan, yaitu James Maxwell, Hendrik Hertz, dan Guglielmo Marconi. Pada awalnya, radio hanya digunakan sebagai media pengirim pesan telegraf dengan menggunakan sandi untuk kepentingan para tentara. Seiring berjalannya waktu, radio pun mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat elektronik yang mampu memberikan informasi dan hiburan. Walaupun saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, tetapi keberadaan radio masih eksis di kalangan masyarakat.
2: Biak sore ini, biak mandira ini.

0: dipencet untuk dipanjang, langsung semua
1: misi misi misi excuse me misi mau ambil
2: itu juga kak
1: misi
0: tabek kok itu
1: kita tidak dengar kakak apa aku bilang misi singkatan dari permisi.
0: Kenapa kakak tidak pakai kata tabe?
1: Kasa majika apa maknanya?
0: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
2: Tuh kak, tabe-tabe ki.
1: Ih, ku tahu ji. Tabe sista.
3: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiraini, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat sore pendengar, kita berjumpa kembali di Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur. Pendengar, beredar di media sosial Facebook sebuah akun yang mengatasnamakan Presiden Prabowo. Akun tersebut mengunggah foto Wakil Presiden Gibran disertai narasi bansos, kompor, dan blender siap dibagikan. Bagi yang bilang hadir tercepat, jangan malu bilang hadir. Faktanya pendengar, setelah ditelusuri lebih lanjut, akun tersebut bukan akun resmi milik Presiden Prabowo Subianto. Akun Facebook resmi Presiden Prabowo ialah Prabowo Subianto yang telah terverifikasi dengan tanda centang biru. Kemudian pendengar, tidak ditemukan informasi resmi

0: dari pemerintah maupun kanal resmi Presiden Prabowo dan Wapres Gibran terkait program bantuan sosial tersebut. Lebih lanjut, tidak ada juga pendengar mekanisme penyaluran bansos dengan syarat pengguna harus menuliskan komentar hadir di media sosial resmi. Dengan demikian pendengar, informasi yang beredar di media sosial Facebook yang mengatasnamakan Presiden Prabowo dengan narasi bansos kompor dan blender siap dibagikan merupakan informasi tidak benar atau penipuan. Sekian satu informasi cek fakta kami hadirkan untuk Anda di edisi sore hari ini dilansir dari komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan siaran kami di 96,1 FM baik di Prosatya Rarimbiak maupun Anda menyimak secara streaming di rri.co.id maupun di aplikasi RRI Digital. Baik, berkat pukul 17 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore saja untuk Anda, selamat beraktivitas di sore hari ini. Ya, cuaca Kota Biak yang kurang bersahabat hari ini ya pendengar, mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat untuk Anda yang baru balik kantor ya, baru pulang kerja juga untuk Anda. Tetap selalu jaga keselamatan, hati-hati selalu dalam berkendara ya, kurangi kecepatan karena gerimis ya pendengar. Ataupun juga untuk Anda di beberapa titik yang sedang diguyur hujan juga, untuk selalu jaga kesehatan dan keselamatan Anda. Jangan lupa juga untuk memakai helm, khususnya juga untuk Anda para pengguna kendaraan roda 2. Baik, berikut sudah kami hadirkan untuk Anda satu penyampaian cek fakta pukul 17 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan kembali rekaian musik dan informasi ya menemani sore hari Anda. Peringat suatu informasi dulu untuk Anda, yang mana di era digital serba cepat ini ya, minat baca di kalangan anak muda mengalami tantangan besar. Informasi yang serba instan, konten visual yang mendominasi serta gempuran media sosial ya, seringkali membuat aktivitas membaca dianggap membosankan. Namun, ini bukan berarti anak muda tidak tertarik membaca, mereka hanya butuh pendekatan yang relevan dengan gaya hidup mereka. Oleh karena itu, penting sekali untuk kita bagaimana menumbuhkan minat baca kembali untuk anak-anak muda, apalagi di era digital saat ini. Bagaimana kita untuk menumbuhkan semangat mereka yang lebih menyenangkan dan juga bermakna. Ya, pendengar, apalagi di era digital saat ini menjadi tantangan juga untuk kita ya, pendengar, khususnya juga anak muda untuk kembali menumbuhkan semangat minat baca itu sendiri. Ya, walaupun banyak juga ya informasi yang bisa kita lihat juga di media sosial, tapi sangat beda ya rasanya kalau kita membaca dengan fisik ya, salah satunya dengan membaca lewat buku. Karena dengan membaca lewat buku tentu dapat menambah pengetahuan yang lebih dalam dan juga dapat minimalisir berita-berita yang tidak relevan untuk kita baca atau berita-berita hoax. Dengan itu juga pendengar, dengan kita membaca buku, baik buku fisik ya, ini dapat menumbuhkan anak-anak lebih cerdas, lebih pintar dan juga lebih kritis ya untuk Anda, apalagi anak muda di era digital saat ini. Melansir dari laman Grandeur UK, menumbuhkan minat baca pada anak sangatlah baik dan memiliki berbagai manfaat kepada anak, khususnya dalam masa emas pertumbuhan anak. Ya, pendengar, ada beberapa tips yang dapat kita lakukan untuk membantu meningkatkan minat membaca pada anak-anak. Nah, yang pertama yakni bacakan buku dengan menarik, mulai dengan membaca buku cerita yang sederhana pada anak-anak, menggunakan intonasi yang menarik, berubah-ubah, serta berikan gerak tubuh, membantu anak lebih tertarik untuk mendengarkannya. Ya, khususnya juga untuk para orang tua ya, yang ingin membacakan buku kepada anak-anak. Nah, Anda bisa lakukan seperti menggunakan intonasi yang menarik, disertai juga dengan gerakan tubuh yang mana ini dapat menumbuhkan motivasi atau inspirasi ya untuk anak-anak dan menjadi lebih tertarik untuk mendengarkan cerita tersebut. Nah, yang kedua pendengar yakni libatkan anak untuk memilih buku. Nah, saat mengenalkan buku, berikan anak opsi atau pilihan buku apa yang akan dibaca agar anak merasa lebih dekat dengan kebiasaan buka serta membaca. Pendengar, Anda bisa libatkan ya anak-anak kira-kira apa saja ketertarikannya dalam membaca buku, baik di bidang seni, di bidang olahraga, atau buku-buku yang berbau tentang pengetahuan alam ya. Ataupun juga berbau tentang budaya dan informasi menarik lainnya bisa Anda tanyakan atau bisa Anda pilihkan juga sesuai dengan minat yang ia akan baca. Dengan ini, anak merasa lebih dekat ya dan juga semakin tertarik dengan apa yang ia pilih. Yang ketiga pendengar yakni siapkan area baca yang nyaman, selalu siapkan tempat membaca yang nyaman serta menarik buat anak, baik di area karpet atau di tempat tidur yang dilengkapi dengan bantal serta ragam pilihan buku. Anda bisa sesuaikan juga ya untuk Anda para orang tua juga bagaimana untuk memilih tempat yang nyaman ya, agar anak-anak baca lebih nyaman ya, dan juga support dari orang tua, dukungan dari orang tua sendiri agar anak-anak semakin nyaman untuk membaca buku tersebut. Pilihan ruang ini tentu sangat bagus sekali ya untuk bagaimana menumbuhkan kembali semangat anak-anak baca. Nah, ini bisa Anda lakukan atau praktekkan di rumah Anda.
Terakhir pendengar, yakni jadi role model untuk anak. Nah, kebiasaan dan minat anak dapat dibangun melalui kebiasaan dan perilaku orang tua. Melalui proses meniru segala perilaku orang tua, dengan membiasakan membaca di sekitar anak, dapat membantu menimbulkan ketertarikan anak dalam membaca. Ya, pendengar, dengan menumbuhkan minat baca pada anak dapat membantu pertumbuhan motorik anak dan membantu hobi produktif pada anak, khususnya pada periode emas pertumbuhan anak. Sekian satu informasi yang bisa kami bagikan untuk Anda ya, menemani di sore hari ini terkait tips menumbuhkan minat baca pada anak. Dilansir dari rri.co.id.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Ran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiri ini. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Biak sore ini, biak mandira ini.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih mantap saran kami di program Satu Radio Republik Indonesia BIA, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami cukupkan untuk Anda rakyat musik dan informasi di sore hari ini. Dan selanjutnya kami hadirkan untuk Anda pukul 17:45 waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan rangkaian lagu-lagu religi berduansa Islami, khususnya kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Ya, berikan jalan kita ikuti bersama penyampaian sholat Nabi pada pukul 17:51 waktu Indonesia Timur. Kemudian beduk dan kumandang azan maghrib untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya pada pukul 17:57 waktu Indonesia Timur. Selamat sore kami ucapkan dan selamat mendengarkan.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih memantau saran kami di program 1 Radio Republik Indonesia BIA, kanal informasi dan inspirasi. Dari studio kawasan Jalan Majapahit Pro 1 RRI BIA, kami bertugas mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat maghrib. Baik, pendengar, saat sekarang di studio pukul 18 lebih 33 menit waktu Indonesia Timur. Kami mohon perhatian Anda sejenak untuk beberapa informasi layanan masyarakat dalam ruang info layanan masyarakat di malam hari ini. Pendengar, pengumuman pertama dari PT Pelan Persero diumumkan kepada para pelanggan prabayar PT Pelan Persero P3 Biak untuk wilayah Kabupaten Biak Numfor dan sekitarnya. Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional, PLN menghadirkan promo spesial Mei Laju, Lebih Terang, Bangkit Berdaya, Maju Berdaya. Diskon tambah daya 50% untuk pelanggan satu fasa semua golongan tarif. Pendengar, promo ini berlaku mulai tanggal 20 Mei sampai dengan 2 Juni 2026 dan hanya bisa didapatkan melalui aplikasi PLN Mobile. Yuk manfaatkan kesempatan ini pendengar untuk rumah yang lebih aman, usaha makin lancar, dan aktivitas tanpa khawatir listrik terbatas. PLN melayani sepenuh hati. Sekian pendengar satu informasi pengumuman dari PT PLN Persero. Selanjutnya kami informasikan untuk Anda satu berita kehilangan. Ya, selain pendengar satu berita kehilangan, telah hilang jatuh sebuah dompet kulit buaya berwarna coklat. Yang mana pendengar, dompet ini jatuh atau hilang di jalan sekitar rumah di samping Hadi Supermarket menuju jalan raya samping Hotel Swiss Bell, Pelita Kasih, SMP Negeri 1, Perumahan Polres, hingga perempatan kantor Polres menuju SD Impres Buroko. Pada hari Kamis malam, 14 Mei 2026. Pendengar, bagi Anda yang menemukan dapat menghubungi, yakni Ibu Yakolin Rumbiak dengan nomor handphone 0812-4808-9603 atau Dinakrei di nomor handphone 0821-8966-9587. Pendengar, kami ulangi sekali lagi, telah hilang atau jatuh sebuah dompet kulit berwarna coklat, kulit buaya berwarna coklat, yang mana jatuh atau hilang di jalan sekitar rumah di samping Hadi Supermarket, menuju jalan raya samping Hotel Swiss Bell, Pelita Kasih, SMP Negeri 1, Perumahan Polres hingga perempatan kantor Polres menuju SD Impres Burokup, pada hari Kamis malam 14 Mei 2026. Kemudian bagi Anda yang menemukan, dapat menghubungi, yang pertama yakni Ibu Yakolin Rumbiak dengan nomor handphone 0812-4808-9603 atau Dinakrei dengan nomor handphone 0821-8966-9587. Beralamat di Kelurahan Vandoi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, samping Hadi Supermarket Jalan Imam Bonjol. Ya, jadi untuk Anda pendengar, bagi Anda yang menemukan untuk dapat menghubungi nomor yang bersangkutan, ya, baik Ibu Yakolin Rumbiak dan juga Ibu Dinakrei yang beralamat di Kelurahan Vandoi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, samping Hadi Supermarket Jalan Imam Bonjol. Sekian pendengar, kami informasikan untuk Anda informasi ruang masyarakat di malam hari ini pukul 18 lebih 37 menit waktu Indonesia Timur. Agar musik dan informasi kembali kami hadirkan menemani malam hari Anda hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kita ikuti bersama pendengar penyampaian Warta Berita Gema Papua di relay Skorwil 1 Papua produksi RRI Merauke. Selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Cross out to
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Piala Dunia RRI Pro 1 Biak. Tahukah Anda, FIFA menghadirkan konsep berbeda untuk maskot Piala Dunia FIFA 2026. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menggunakan 3 maskot sekaligus yang mewakili negara tuan rumah. Ketiganya adalah Clutch, Maple, dan Zeo. Clutch digambarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat, melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Maple hadir sebagai rusa besar dari Kanada, mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Sementara Zeyu merupakan jaguar yang mewakili Meksiko, menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan kekayaan budaya. Konsep 3 maskot ini menjadi pembeda dari edisi sebelumnya yang biasanya hanya menggunakan 1 maskot saja. FIFA menyebutnya sebagai simbol persatuan dan keberagaman, sejalan dengan penyelenggaraan lintas negara di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

0: di sekolah ada punya teman-teman yang Indonesia banget loh.
1: Indonesia banget? Maksudnya bagaimana, Dek?
0: Iya, Indonesia banget. Ada yang dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Maluku, Papua, sampai Nusa Tenggara. Agamanya pun beragam. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Pokoknya teman-teman Ade bernikah tunggal ika mah.
1: Nah, Ade tahu nggak gimana caranya menghargai beragam perbedaan di antara teman-teman yang berbeda suku dan agama itu?
0: Tahu dong, Ma. Kan sudah diajari Bu Guru di pelajaran BPKN. Kita semua saling menghargai keyakinan maupun adat dan kebiasaan masing-masing, Ma. Saling tolong-menolong dan tidak membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain, Ma.
1: Anak pintar, jaga terus kebiasaan tersebut ya. Dengan begitu, bisa selalu tercipta kerukunan dan bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan di Indonesia.
0: Oke, Ma.

Satu lagu Pupus dari Dewa Padegar mengantarkan kita di pukul 18.56 waktu Indonesia Timur. Padegar, kami informasikan selepas ini tepat pukul 19 nanti akan kita ikuti bersama penyampaian warta berita Gema Papua di relay Skorwil 1 Papua.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Hovindigo.
1: Selamat malam, Radio Republik Indonesia Merauke dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Rabu 20 Mei 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama Warta Berita Gema Papua, dan kami lengkapi dengan berita lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya, Deci Sambe. Kita awali berita yang pertama dari RRI Jayapura. Aparat kepolisian menetapkan 17 orang tersangka pada kasus kerusuhan di Stadion Lukas NMB pasca pertandingan sepak bola antara Persipura Jayapura dan Adiaksa FC beberapa waktu lalu. Berikut kita ikuti laporan Arul Firmansyah.
2: Aparat kepolisian hingga saat ini masih terus melakukan penanganan terhadap berbagai tindak pidana yang terjadi pasca pertandingan sepak bola antara Persipura Jayapura dan Adiaksa FC di Stadion Lukas NMB pada 8 Mei 2026 yang lalu yang berujung pada aksi kerusuhan. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan tim gabungan Polda Papua bersama Polres Jayapura telah menerima dan menangani puluhan laporan polisi terkait insiden tersebut. Tercatat setidaknya ada 74 laporan kepolisian yang masuk dengan berbagai kategori, mulai dari kasus curanmor, pencurian biasa, pembakaran, pengeroyokan, pengerusakan, dan penganiayaan. Dari total laporan tersebut, sebanyak 14 laporan polisi telah ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan 17 orang tersangka yang saat ini telah dilakukan penahanan.
3: Dari hasil penanganan perkara tim gabungan Polda Papua dan Polres Jayapura dikumpulir sejumlah laporan polisi 74 dengan kategori curanmor.

0: Tremor, pencurian biasa, pembakaran, pengeroyokan, perusakan, dan penganiayaan. Dengan 14 laporan polisi telah naik ke proses penyidikan dengan 17 tersangka dan dilakukan penahanan, dan 2 laporan polisi diselesaikan melalui mekanisme restoratif justice.
1: Lanjut Kabid Humas Polda Papua, dalam pengembangan kasus, polisi juga berhasil mengamankan 37 unit kendaraan bermotor yang diduga berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi usai pertandingan berlangsung. Dari jumlah tersebut, sebanyak 17 unit kendaraan telah memiliki laporan polisi, 1 unit masih berupa pengaduan di Polsek, sementara 19 unit lainnya belum mendapat laporan maupun pengaduan dari korban.
0: Dari hasil penanganan dan pengembangan perkara pidana, didapat barang bukti 37 unit kendaraan roda 2 yang telah diamankan di Polres Jayapura. Dengan rincian 17 unit sudah ada laporan polisi, 1 unit berupa pengaduan di Polsek, dan 19 unit belum ada pengaduan dari atau laporan dari para korban.
1: Terkait dengan itu, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarnito menghimbau kepada masyarakat yang merasa kehilangan kendaraan bermotor saat kerusuhan yang terjadi di Stadion Lukas NMB agar segera mendatangi Polres Jayapura dengan membawa bukti kepemilikan kendaraan yang sah untuk proses identifikasi dan pengembalian barang bukti. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Majelis Rakyat Papua MRP Provinsi Papua Selatan Kawal Hak Orang Asli Papua OAP isi jabatan strategis di 5 OPD Papua Selatan. Berikut laporan Jessica Ardana.
3: Pengisian jabatan pimpinan tinggi pertama di sejumlah organisasi perangkat daerah Provinsi Papua Selatan kini mendapat pengawalan dari Lembaga Kultur Masyarakat Majelis Rakyat Papua Selatan. 5 posisi yang menjadi fokus pengawasan meliputi Inspektorat, Sekretaris Dewan, Dinas Pendidikan, Badan Kesbangpol, serta Biro Hukum. 5 posisi itu dinilai sangat vital dalam menggerakkan roda pemerintahan yang pro rakyat di wilayah Papua Selatan. Ketua Panitia Kerja Pengawalan Pengisian Jabatan Tinggi Pratama Provinsi Papua Selatan Yohanes Ogninon menyampaikan pembentukan panitia kerja itu untuk memastikan pengisian jabatan sesuai amanat otonomi khusus bagi orang asli Papua. Ia menegaskan aspek birokrasi merupakan pilar penting yang harus diisi oleh sumber daya manusia lokal yang kompeten, dan kehadiran panitia kerja kultural ini bertujuan memberikan perlindungan nyata agar masyarakat asli Papua dapat berkompetisi secara sehat dalam penilaian jabatan.
4: Panitia kerja pengawalan pengisian jabatan tinggi pertama di 5 OPD, yaitu di Inspektorat, kemudian di Sekretaris Dewan, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Badan Kesatuan dan Politik Provinsi Papua Selatan. Tugas Majelis Rakyat Papua adalah mengawal otonomi khusus, terutama sekali memberikan perlindungan kepada orang asli Papua.
3: Yohanes Ogninon mengatakan proses seleksi yang tengah berlangsung di tingkat provinsi akan terus dipantau secara ketat oleh tim panitia kerja tersebut. Panitia kerja tidak ingin ada tahapan yang mengabaikan hak-hak dasar serta potensi besar yang dimiliki oleh aparatur sipil negara orang asli Papua, dan komitmen ini diharapkan mampu menciptakan sistem pemerintahan yang inklusif dan menghargai identitas lokal di Papua Selatan. Jessica Ardana melaporkan.
2: Pemkab Bovendigul tegaskan disiplin ASN dan pentingnya koordinasi antara OPD. Berikut laporan Agustina Yuniarsi.
5: Pemerintah Kabupaten Bovendigul menegaskan pentingnya disiplin aparatur sipil negara serta koordinasi dan kerjasama antar organisasi perangkat daerah dalam menjalankan roda pemerintahan dan mendukung visi-misi kepala daerah. Penegasan tersebut disampaikan Wakil Bupati Bovendigul Marlinus. Wakil Bupati meminta seluruh OPD agar terus membangun koordinasi dan kerjasama yang baik sehingga setiap program dan tugas pemerintahan dapat berjalan lancar lancar, aman, dan sukses sesuai visi misi kepala daerah. Menurutnya, tanpa kerjasama yang baik antar OPD, berbagai program dan cita-cita pembangunan daerah akan sulit terlaksana. Sebaliknya, jika seluruh pihak saling mendukung dan bekerja bersama, berbagai kendala dapat diatasi demi tercapainya tujuan pembangunan.
6: Kepada kita semua, untuk setiap OPD, agar selalu berkoordinasi, bekerja sama, agar tugas bahkan visi misi yang ada di OPD-OPD masing-masing sesuai dengan misi visi misi kepala daerah dapat berjalan dengan lancar, aman, dan sukses. Tanpa kerjasama yang baik di antara kita, apa yang kita rencanakan tidak akan terlaksana. Tetapi kalau kita saling bekerja sama, kita juga yakin bahwa apapun kendalanya pasti dapat kita atasi bersama dan tujuan kita bisa tercapai.
5: Selain itu, Wakil Bupati juga meminta para kepala OPD untuk mengingatkan seluruh staf agar aktif dalam masuk kantor dan menjalankan tugas sesuai jam kerja. Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati turut menyinggung kedatangan kembali tim Badan Pemeriksaan Keuangan untuk melanjutkan pemeriksaan. Karena itu, seluruh OPD diminta proaktif melengkapi laporan pertanggungjawaban yang masih kurang. Ia kembali mengingatkan pentingnya kerjasama antar bidang di masing-masing OPD dalam menyelesaikan seluruh kekurangan administrasi maupun laporan yang dibutuhkan oleh BPK.
6: Di dalam bulan ini, tim dari BPK akan segera kembali ke tempat tugas. Saya berharap kepada OPD-OPD yang belum atau yang masih punya kekurangan terkait dengan laporan-laporan pertanggungjawaban yang dibutuhkan oleh BPK. Saya harap kepada OPD-OPD untuk proaktif. Kembali lagi saya katakan, harus kerjasama di antara teman-teman, terutama di antara bidang-bidang yang ada di OPD, untuk menyelesaikan kekurangan-kekurangan yang masih ada. Jangan sampai nanti kekurangan-kekurangan ini belum diselesaikan, kemudian BPK kembali ke tempat tugasnya, akan menjadi masalah yang kita tidak inginkan. Saya minta keseriusan dari OPD-OPD yang masih tersangkut dengan kekurangan laporan yang dibutuhkan oleh BPK.
5: Pemerintah daerah pun meminta seluruh OPD serius dan segera menyelesaikan berbagai kekurangan laporan agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Dari Bovendigul, Agustina Yuniarsi melaporkan.
2: Pelaksana tugas PLT Kepala Distrik Wamena, Nius Winda, menegaskan pihaknya akan melakukan penertiban terhadap pedagang, parkir liar, serta aktivitas usaha yang dinilai mengganggu kebersihan dan ketertiban kota Wamena. Berikut laporan Ilham Kadir.
7: Pelaksana tugas PLT Kepala Distrik Wamena News Elwenda menegaskan pihaknya akan melakukan penertiban terhadap pedagang parkir liar serta aktivitas usaha yang dinilai mengganggu kebersihan dan ketertiban kota Wamena. Hal itu disampaikan usai pertemuan bersama lurah, RT, RW, dan kepala kampung di aula kantor Distrik Wamena. Menurutnya pihak distrik bersama instansi terkait telah beberapa kali melakukan inspeksi mendadak atau sidak terhadap aktivitas pedagang di Kota Wamena dan menemukan banyak pedagang yang tidak memiliki identitas kependudukan lengkap. Ia mengatakan penertiban juga menyasar parkiran liar di jalan utama, usaha pencucian kendaraan, serta sejumlah aktivitas galian yang dinilai membuat kota menjadi kotor. Selain itu, pemerintah distrik juga menyiapkan pembangunan 62 pos kamling di sejumlah titik di Kota Wamena guna mendukung keamanan dan ketertiban masyarakat. Pos kamling tersebut rencananya akan dilengkapi alat komunikasi HT dan telah dikoordinasikan dengan Bapeda serta pemerintah daerah. Mulai Senin mendatang, pemerintah distrik juga menertibkan pedagang pinang dan pedagang kaki lima sesuai arahan Bupati Jayawijaya agar seluruh aktivitas jual beli dipusatkan di dalam pasar.
8: Beberapa kali kami jalan untuk sidak penjualan di kota ini, banyak kabualan, itu bahasa kasar, dan banyak juga tidak benar ada di sini. KTP tidak ada, kartu keluarga tidak ada, lalu mereka berjualan bertahun-tahun di sini. Itu sudah kami punya data, dan itu pun kami akan sidak semuanya. Dan parkiran-parkiran yang ada di dalam besar salah semua, itu kami akan periksa semua. Bekerja sama dengan dinas terkait dalam hal ini, dinas Perindakop, kami akan jalan itu semua. Dinas pajak dan lain-lain, kebersihan, DHLA, kami akan kerja sama semua. Banyak kota ini, kebersihan kami juga sudah sepakat bahwa kami akan bikin satu kalender kerja untuk semua RTRW, lurah, distrik, kampung, kami akan jalankan itu.
7: Dinas Wenda menambahkan, pihaknya juga akan menindak masyarakat yang mabuk di wilayahnya serta memulangkan para pelaku penjual minuman keras sesuai dengan domisili setempat. RRI Wamena, Ilham Kadiran Dicori melaporkan.
2: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Merauke, Korwil 1, Papua. Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah LPPD Papua Tengah matangkan persiapan menuju Pesparawi Nasional 14 Manokwari, Papua Barat tahun 2026. Informasi selengkapnya dilaporkan Robi Van Dindi.
9: Mengingat waktu yang cukup singkat, Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah LPPD Papua Tengah terus melakukan komunikasi intensif dengan LPPD dari 3 kabupaten yang akan mewakili Papua Tengah di ajang Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesparawi 14 tingkat nasional tahun 2026 di Manokwari, Papua Barat, yakni LPPD Kabupaten Nabire, Mimika, dan LPPD Kabupaten Puncak, guna mengecek terkait persiapan baik dari para peserta maupun pengurus masing-masing LPPD. Sekretaris Umum LPPD Papua Tengah Pendeta Samuel Didinaya menjelaskan bahwa persiapan yang dilakukan oleh LPPD Papua Tengah mencakup rapat koordinasi, pelatihan intensif, dan pembinaan peserta dari 3 kabupaten dengan fokus mengikuti 12 kategori lomba untuk memberikan hasil terbaik. Ia juga menjelaskan bahwa LPPD Papua Tengah telah melaksanakan rapat koordinasi dan konsolidasi melibatkan LPPD Kabupaten Nabire bertempat di ruang rapat Sekretariat Dharma Wanita Provinsi Papua Tengah Senin 18 Mei 2026. Rapat koordinasi ini merupakan rapat yang ke-8. Di samping itu, LPPD Papua Tengah juga telah melakukan sejumlah rapat internal.
10: Progres latihan-latihan mereka sudah mengalami kemajuan yang sangat luar biasa. Tinggal terus mereka poles di beberapa waktu ke depan. Tentu tanggal 18 berikut bulan Juni, kontingen ini sudah ada di Manokwari. Dan untuk menuju ke sana, nanti masih ada juga pertemuan-pertemuan berikut, rapat bersama dengan 3 LPPD yang ada. Kami juga libatkan 5 kabupaten lain untuk turut ambil bagian menjadi peninjau. Baik itu di Nabire, kami akan libatkan mereka, tetapi juga keberangkatan ke Manokwari.
9: Sementara itu, Ketua Harian LPPD Papua Tengah, Pendeta Mince Tebun, mengaku bersyukur dan memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Papua Tengah dan para bupati dari 3 kabupaten yang mana telah memberikan dukungannya untuk menunjang keberangkatan kontingen LPPD Papua Tengah menuju Papua Barat.
11: Mohon dukungan doa dari masyarakat 8 kabupaten. Ini kali pertama Provinsi Papua Tengah mengikuti kegiatan ini yang diikuti 39 provinsi. Dan saya menyampaikan titip dalam doa supaya kami semua sehat, tidak ada yang sakit. Dan hal ini luar biasa buat kami.
9: Di samping itu, Ketua Harian LPPD Kabupaten Nabire, Yasor Victor Sawo, dalam keterangannya menyampaikan bahwa peserta Pesparawi dari Kabupaten Nabire telah melakukan berbagai persiapan secara maksimal dan siap memberikan yang terbaik bagi Papua Tengah.
12: Ini pertama kali Provinsi Papua Tengah mengikuti event nasional, sehingga berharap bahwa kami juga walaupun ini event pesta gereja, tetapi karena sifatnya lomba, kita berharap bahwa kita juga bisa pulang membawa kemenangan.
9: Pada kesempatan itu, Ketua Umum LPPD Kabupaten Abire, Peter Erari, juga mengungkapkan terkait kegiatan Peswarawi ini yang mana memiliki tujuan yang sangat mulia untuk mengembangkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama dan juga sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan keagamaan bagi umat Kristiani melalui suatu perlombaan untuk menyanyikan kidung pujian kepada Tuhan.
13: Tema dari Peswarawi ini akan mengembalikan memori-memori bagaimana para misionaris Otto dan Geisler masuk di Pulau Mansina Manokwari itu dan akan membumikan gema Injil masuk di tanah Papua dan berkembang hingga saat ini. Dan besok adalah momen juga yang menentukan apa perkabaran Injil itu sendiri di tanah Papua.
9: Untuk diketahui bersama, LPPD Poputenga akan bertolak menuju Papua Barat pada tanggal 18 Juni 2026 menggunakan transportasi udara maupun laut. Robi Vanindi melaporkan.
2: Bupati Biak Numfor lantik Zakaria Smailoa sebagai penjabat sekretaris daerah. Berikut laporan Ririn Arini.
14: Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Mansnembra secara resmi melantik Zakarias L. Mailoa untuk menjabat sebagai penjabat sekretaris daerah Kabupaten Biak Numfor. Prosesi pelantikan berlangsung di Gedung Negara 01 Biak Numfor, Senin 18 Mei 2026. Sebelumnya, Zakarias telah lama menjabat sebagai pelaksana tugas Sekda selama lebih dari 4 tahun. Pelantikan ini menjadi momen penting mengingat Biak Numfor merupakan kabupaten terakhir di wilayah Provinsi Papua yang melantik pejabat struktural Eselon 2 pasca penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Biak Numfor dalam sambutannya saat memimpin prosesi pelantikan. Pelantikan ini adalah langkah strategis untuk memastikan roda pemerintahan berjalan baik. Kepada penjabat sekda yang baru saja dilantik, Bupati memberikan sejumlah arahan utama untuk segera melakukan konsolidasi internal, membangun komunikasi harmonis dengan Forkopimda, mitra kerja, serta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan fokus pada peningkatan PAD serta memberikan perhatian serius terhadap ekonomi kerakyatan.
15: Kepada saudara yang baru dilantik, segera untuk tingkatkan konsolidasi internal, bangun komunikasi yang efektif dan harmonis dengan seluruh jajaran Forkopimda, juga dengan mitra-mitra pemerintah daerah. Kita juga harus komitmen untuk ciptakan kinerja yang disiplin, transparan, dan akuntabel.
16: Dan kepada seluruh warga masyarakat, pemerintah daerah secara berjenjang kabupaten maupun provinsi, bahkan sampai di pusat, selalu membuka diri untuk kita berdialog, sehingga pada waktunya akan menjadi sebuah keputusan yang membawa berkah bagi kesejahteraan masyarakat.
14: Sementara itu, penjabat sekda Zakarias Mailoa menyampaikan rasa terima kasih atas amanah besar yang diberikan. Ia mengatakan akan fokus membantu bupati dan wakil bupati mewujudkan visi misi di daerah. Ia berharap dukungan dan masukan dari berbagai pihak agar penyelenggaraan pemerintahan ke depan semakin transparan, akuntabel, dan membawa manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Biak Numfor.
17: Tadi jelas akan Bapak Bupati dan sesegera mungkin saya akan tindak lanjut itu membangun komunikasi koordinasi dengan semua OPD terkait, dengan pihak swasta dan lain sebagainya untuk kita sama-sama membangun. Tadi perintah Bupati ada beberapa hal yang harus saya tindak lanjut itu. Dan saya berharap dukungan termasuk teman-teman wartawan memberikan dukungan, kita diskusi masukan-masukan sehingga program-program yang kita rencanakan ini sesuai bisa berjalan dengan baik. Secara khusus program strategi nasional ini yang sangat penting, bagaimana saya selaku sekda harus membangun komunikasi dengan semua.
14: Pelantikan tersebut dihadiri oleh para pejabat di lingkungan pemerintah Biak Numfor, pimpinan TNI Polri, Forkopimda, dan sejumlah tokoh masyarakat. Ririn Arini melaporkan.
2: Sahabat Cup 2026 jadi ajang pembinaan atlet bulu tangkis Yapen. Berikut laporan Ricky Aritonang.
18: Turnamen Turnamen Sahabat Cup 2026 resmi dibuka di lapangan Transito Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, Senin 18 Mei 2026 sebagai ajang pembinaan dan pengembangan atlet bulu tangkis lokal. Kegiatan yang diinisiasi Komunitas Persatuan Bulu Tangkis di Serui ini diikuti 16 tim lokal yang terdiri dari pelajar, pegawai negeri sipil, dan pemain umum. Ketua Panitia Junaidi Dahlan mengatakan turnamen akan berlangsung selama 10 hari mulai 18 hingga 25 Mei 2026 di lapangan Transito Serui. Turnamen Sahabat Cup 2026 diharapkan mampu melahirkan atlet muda potensial dari Kabupaten Kepulauan Yapen.
19: Turnamen mungkin diperkirakan 10 hari, tanggal 18 sampai tanggal 25. Kan? Pertandingan ini dapat difokuskan di Transito saja. Harapannya kita supaya kita bisa mengangkat atlet-atlet toh yang dari junior-junior lah, anak-anak.
18: Kata Junaidi, pembinaan atlet junior perlu terus dilakukan agar mampu bersaing di tingkat lebih tinggi. Ia juga berharap pemerintah daerah dapat memberikan dukungan terhadap pengembangan olahraga bulu tangkis di Yapen.
19: Harapannya kita ya untuk Pemda bisa memperhatikan apabila ada apa turnamen begini ya, perhatikanlah. Soalnya juga bukan cuma masalah itu. Kalau kita berangkat juga ya anak-anak kita yang mau ikut turnamen, peserta dari ini, tolong diperhatikan itu saja.
18: Turnamen ini diharapkan menjadi momentum pembinaan atlet lokal sekaligus mendorong perkembangan olahraga bulu tangkis di Kabupaten Kepulauan Yapen. Ricky Aritonang melaporkan.
2: Pemirsa, Tugu LB Murdani di Merauke berdiri sebagai saksi bisu pengabdian sang panglima di ujung timur Indonesia. Sebuah monumen yang mengenang sosok tentara legendaris yang pernah mengabdikan diri di
20: Kecap Sedang Kemasan 2000.
2: LB Murdani di ufuk timur Indonesia.

0: Yang terjun di sini adalah 3 kesatuan. Saya bertemu dengan LB Murdani di Sidomulyo. Itu Belanda dia lepas mortir di daerah Supri itu 200 biji setiap harinya.
1: Terbebasnya Irian Barat dari penjajahan kolonial Belanda yang dirasakan masyarakat Merauke saat ini tidak terlepas dari aksi heroik seorang tokoh militer bernama Jenderal Leonardus Benyamin Murdani bersama tim RPKAD saat itu. Jenderal kelahiran Blora, Jawa Tengah tahun 1932 ini berhasil mengusir penjajah Belanda dalam misi pembebasan Irian Barat pada tanggal 4 Juni tahun 1962. Mendarat dengan menggunakan terjun payung, mantan Panglima TNI di era Presiden Soeharto ini berhasil mengusir penjajah Belanda dari tanah Merauke.
0: Tahun 62 tua baru tentara terjun di sini. Yang terjun di sini adalah 3 kesatuan. RPKAD, Baret Hijau Raider, sama PGT. Nah itu mereka terjun di sini. Semua itu dipimpin oleh LB Murdani. LB Murdani masih mayor, belum ini masih mayor. Kalau Baret Hijau Raiders adalah kaptennya adalah Pak Bambang. Dia punya Letnan Hamid. Nah, PGT dari belakang, terjun dari belakang itu. Itu dia punya komandan adalah Melawat. Itu. Jadi mereka terjun di hutan Palam sana.
1: Masyarakat sipil menjadi saksi sejarah strategi perang gerilya yang dilancarkan Jenderal LB Murdani untuk memukul mundur tentara kolonial Belanda.
0: Itu Belanda dia lepas mortir di daerah Kupri itu 200 biji setiap harinya. 200 biji, tapi kita tuh santai saja, artinya tidak asing dengan begitu-begitu. Tak? 200, setiap hari itu 200 biji mortir yang dia lepas. Dia lepas dari kota. Kan dia punya asrama Kodim itu. Itu Belanda punya asrama itu, Kodim. Kalau angkatan laut tidak ada, mereka di kapal, di Senelius, Lemes. Itu kapal-kapal perang Belanda. Kalau dia punya pesawat pemburu, di Biak, di Mokmer. Di sini tidak bisa. Neptun, dia punya nama itu. Itu di Biak. Jadi ada apa-apa dia terbang dari Biak, tapi dari sini dia sudah tidak dapat, karena di sini sudah lari. Tak?
1: Pasukan RPKAD di bawah pimpinan Jenderal LB Murdani bertahan di tengah hutan dengan mengandalkan bantuan makanan dari masyarakat lokal.
0: Sudah bertemu langsung dengan tentara. Saya ngantar makan. Antar makan mas yang masak, yang mentah, juga saya ngantar makan. Ya mereka punya jatah, tapi tidak tahu jatah jatuh di mana, tidak tahu. Tuh. Namanya terjun dari Hercules, tuh. Hercules buang, tapi tidak tahu di mana. Jadi mereka kan makanan susah juga, jadi terpaksa kita. Itu kita dengan sembunyi-sembunyi, kita bawa makanan itu dengan sembunyi, Bu. Karena pengkhianat banyak. Nah, jadi kalau sampai kita ketangkap, pengkhianat kita diborgol. Jadi kita secara sembunyi-sembunyi lah, diam-diam. Diam-diam langsung kita masuk hutan. Waktu itu masih jalan, ini hutan Belantara semua ini. Jalan setapa, belum ada jalan ini, belum ada, masih hutan.
1: Sumur tua, bekas ledakan mortir Perang Dunia Kedua, menjadi saksi bisu perjuangan Jenderal LB Murdani, yang saat itu masih berpangkat mayor.
0: Ini semua paling berarti kalau bagi saya. Karena saya sering di sini sama mereka, makanya saya tahu semua ini sumur-sumur ini. Gunanya itu sudah buat masak, buat mandi, itu sudah buat minum. Dulu bersih sekali, bersih jernih airnya, tapi sekarang sudah kotor. Jadi berjasalah sumur ini bagi tentara payung, karena air cuma ini aja.
1: Tanggal 2 Oktober tahun 1989, pemerintah Indonesia membangun Tugu LB Murdani di distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, untuk mengenang jasanya terhadap bumi pertiwi.
0: Kalau tugunya itu masih bagus saja itu. Tapi itu hanya untuk peringatan saja, bukan buat apa. Nah, untuk mengenang LB Murdani. Itu kan LB Murdani punya

meninggalkan satu istri, satu putri, serta 5 cucu, dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Jenderal L.W. Murdani meninggalkan jejak sejarah perjuangan anak bangsa yang rela bertaruh nyawa untuk membebaskan Irian Barat dari tangan penjajah kolonial Belanda.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih mantau siaran kami di 96,1 FM Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, demikian telah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Gema Papua di Relay Skorwil 1 Papua, produksi RRI Merauke. Selanjutnya pukul 19.33 waktu Indonesia Timur, masih bersama saya Hanif menemani malam hari Anda pendengar. Hingga nanti jalan kebersamaan kita tepat pukul 20 waktu Indonesia Timur. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda rangkaian lagu-lagu religi Buddha, khususnya umat Buddha dimanapun Anda berada. Kami hadirkan untuk Anda ya rangkaian lagu-lagu religi Buddha menemani malam hari ini hingga nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Timur. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: wajah kita dapat terlihat bahagia walau sebenarnya tidak sungguh-sungguh bahagia. Sebaliknya, wajah kita tidak dapat terlihat bahagia namun sesungguhnya sedang sangat berbahagia. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, wajah tidak selalu mencerminkan keadaan hati yang sebenarnya. Kecanggihan teknologi dewasa ini dapat merekayasa apa saja menjadi terlihat lebih baik. Tidak demikian dengan hati. Hati memperlihatkan keadaan kita yang sebenarnya. Karena hati adalah pusat segala yang dipikirkan, dirasakan, dan diinginkan. Pendengar, hal-hal yang baik dapat dihasilkan dari hati yang positif. Sebaliknya, hal-hal yang jahat juga dapat hasilkan dari hati yang negatif. Jadi, jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.
1: Disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 96,1 FM Pro 1 RRI Biak. Baik pendengar, saat sekarang di studio pukul 20 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya saya ini pamit dari ruang negara Anda, mari kebersamaan kita di Biak sore ini, edisi Rabu 20 Mei 2026. Selepas ini akan ada rekan kami selanjutnya menemani malam hari Anda pendengar hingga nanti jelang pukul 23 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, kami informasikan selepas ini kami hadirkan untuk Anda program Biak Malam ini. Pengawali Biak Malam ini kami hadirkan drama radio dengan judul Harapan Seorang Ibu, produksi RRI Palu. Dari studio kawasan Jalan Majapahit Pro 1 RRI, Biak terus mudara untuk Indonesia.

0: Dinda, ayo makan nak.
1: Iya bu, Dewi mana bu?
0: Adik kamu tuh rajin sekali. Tadi pagi-pagi dia sudah pergi ke pasar berjualan.
1: Alhamdulillah ya, Dewi mau mengerti sama kondisi kita bu.
0: Iya nak, sebenarnya ibu sedang bingung sekali. Uang penjualan nasi goreng ibu di pasar gak pernah cukup untuk kebutuhan kita sehari-hari. Beras pun sudah habis.
1: Ibu yang sabar ya. Dinda juga sedang cari kerjaan yang lebih banyak menghasilkan uang supaya hidup kita bisa berkecukupan, Bu, nggak kekurangan lagi.
0: Iya, nak. Maafkan ibu ya, sudah menyusahkan kamu dan adikmu. Setelah makan nanti, kamu ke pasar ya, nak. Temani adikmu jualan.
1: Iya, Bu.
0: Sudah, ayo kita makan.
1: Bu, kenapa kita tidak ikut program bantuan dari desa seperti yang pernah ibu bilang itu?
0: Bantuan itu tidak datang semudah yang kita harapkan, nak. Kalau saja ada cara yang lebih cepat. Tapi ya itu, kita harus sabar.
2: Assalamualaikum ibu. Ibu, kakak, aku sudah bisa jualan kue-kue kecil di pasar. Aku ingin bantu ibu beli beras.
0: Wah, kamu ini Dewi, masih kecil, sudah punya semangat yang luar biasa. Tapi kamu jangan terlalu capek ya nak ya. Biar ibu saja yang bekerja.
1: Oh iya bu, Dinda dengar dari teman-teman kalau Pak Darman itu akan datang ke kampung. Mungkin dia bisa bantu kita bu.
0: Iya, Pak Darman itu kan orang baik Dinda. Tapi ibu juga tahu banyak yang bilang program-program itu tidak mudah untuk diakses.

0: banyak aturan yang membingungkan. Kita harus hati-hati. Makanya, kita langsung ke kantor desa aja, Bu. Oh iya, setelah makan ya, Nak. Ayo kita makan dulu. Assalamualaikum, Pak Darman. Maaf mengganggu.
1: Waalaikumsalam. Ibu Rina, bagaimana kabar kalian?
0: Alhamdulillah, kami baik-baik saja, Pak. Tapi Pak Darman tahu kan, kalau kami sedang kesulitan. Pak, saya dengar ada program bantuan dari pemerintah untuk warga miskin. Bagaimana cara kami bisa mendapatkan itu, Pak?
1: Begini, Bu Rina. Memang ada program bantuan sosial, tapi prosesnya itu agak rumit. Banyak syarat yang harus dipenuhi. Selain itu, seringkali anggaran yang ada itu terbatas. Jadi, banyak yang belum dapat.
2: Tapi, Pak, kami kan sudah usaha keras. Ibu saya juga jualan nasi goreng kecil-kecilan, tapi penghasilannya juga tidak cukup, Pak. Kami juga ingin punya modal yang lebih untuk bisa hidup layak.
1: Saya mengerti, Nak Dinda. Tapi, untuk bisa mengakses bantuan, harus melalui prosedur yang panjang. Ada banyak faktor yang mempengaruhi, selain data keluarga, status tanah, dan lain-lain. Memang kadang-kadang, bantuan ini hanya sampai pada orang yang punya koneksi.
0: Nah, itu. Lalu bagaimana dengan kami, Pak? Apakah kami hanya bisa berharap pada nasib saja?
1: Saya paham perasaan Ibu. Saya akan coba dulu, Bu Rina, membantu sebisa saya. Mungkin ada peluang lain yang lebih cepat.
0: Baiklah kalau begitu, Pak Darman. Kami pamit dulu ya, Pak. Kami masih mau jualan di pasar.
1: Oke, nanti saya kabarin lagi ya jika ada peluang.
3: Wah, Bu Rina, jualannya semakin ramai saja.
0: Iya, Bu, alhamdulillah. Dengan modal terbatas, saya bisa meramaikan jualan ini. Tapi kadang, saya masih merasa kekurangan karena biaya hidup yang semakin meningkat ini. Apalagi, anak-anak saya masih butuh uang, Bu Tari.
3: Aku juga dulu seperti itu, Bu Rina. Tapi, Ibu tahu, yang paling penting itu jangan pernah menyerah. Kalau Ibu konsisten dan rajin, akan ada kesempatan.
0: Iya, Bu Tari benar. Saya masih terus berusaha dan tidak menyerah sama sekali demi anak-anak saya.
3: Yang sabar ya Ibu Rina ya, banyak berdoa.
0: Iya Bu Tari, semenjak suami saya udah gak ada, saya harus kerja ekstra untuk menghidupi keluarga kecil saya.
3: Ngomong-ngomong, tadi aku ketemu sama Dinda di ujung pasar sana. Katanya kalian habis dari kantor desa ya, ketemu Pak Darman.
0: Iya Bu Tari, saya habis menanyakan program-program pemerintah yang ingin membantu keluarga kurang mampu seperti saya ini.
3: Terus apa kata Pak Darman?
0: Ya katanya susah kalau mau urus seperti itu Bu Tari. Tapi katanya sih Pak Darman akan bantu.
2: Ibu, kueku udah habis terjual. Nanti kita beli ayam ya Bu untuk makan malam.
0: Wah kamu hebat Nak, terima kasih ya.
3: Kalian jangan ragu untuk daftar di program yang ada. Aku bisa bantu urus administrasinya. Banyak warga di kampung yang berhasil dengan sedikit usaha dan bimbingan.
0: Terima kasih banyak ya Bu Tari.
3: Iya sama-sama Ibu Rina. Kalian keluarga yang baik, jadi wajib dibantu. Kalau bisa setelah mendapatkan program dari pemerintah dan usahanya sudah sukses, Dinda dan Dewi disekolahkan kembali Bu.
0: Iya benar Bu Tari. Saya biasanya merasa bersalah sama anak-anak karena kesulitan ekonomi, makanya pendidikan mereka jadi korban juga.
3: Aku akan bantu Ibu Rina untuk bicara langsung dengan Pak Darman supaya segera dapat program bantuan itu Ibu.
0: Terima kasih banyak ya Bu Tari ya.
4: Ya sudah kalau begitu aku pulang dulu ya Ibu Rina. Dewi, dah.
2: Iya Tante.
0: Ayo Dewi, kita rapikan barang-barang kita. Alhamdulillah penjualan hari ini laris manis.
2: Iya Ibu, Dewi senang sekali kalau jualan kita habis terus.
0: Sudah semua beres Nak, ayo kita pulang.
2: Ibu, ini ayam yang tadi aku beli dari hasil jualan kue. Dewi minta tolong masakin ya.
0: Iya Nak, Ibu masakin yang paling enak untuk anak Ibu.
2: Tapi simpankan untuk Kakak juga, supaya Kakak bisa merasakan ayam lezat buatan Ibu.
0: Tentu dong sayang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Wah, masak apa nih Bu? Harum banget.
5: Iya Kak, tadi jualan Dewi laris manis, jadi aku beli ayam.
2: Wah, adik kakak luar biasa. Makasih ya, Dek. Kalau gitu, nanti setelah makan, kakak aja yang cuci piring. Ibu sama Dewi istirahat aja.
0: Iya, ibu capek sekali, Nak. Besok ibu mau ke kantor desa lagi untuk mengurus program bantuan keluarga kurang mampu.
2: Sama Tante Tari ya, Bu?
0: Betul sekali, Nak. Bu Tari, Jadi kan temanin saya untuk pergi ke kantor desa?
3: Oh, tentu saja. Ayo segera kita pergi.
0: Assalamualaikum Pak Darman.
1: Waalaikumsalam Bu Rina. Bu Tari, pasti mau membahas program-program bantuan untuk keluarga kurang mampu ya?
3: Betul sekali Pak Darman. Jadi bagaimana? Keluarga Ibu Rina ini sangat-sangat membutuhkan bantuan dari program itu.
1: Begini, saya paham. Tapi seperti yang kemarin sudah saya katakan, kalau mengurus program bantuan itu tidak mudah. Jadi butuh waktu.
3: Tapi waktunya mau sampai kapan, Pak Darman? Keluarga Ibu Rina ini sudah sangat membutuhkan.
1: Jadi begini, saya sudah bilang kemarin, kalau saya akan bantu, tapi tidak secepat itu.
3: Pak Darman ini bagaimana sih? Sebagai kepala desa, di desa ini harusnya lebih simpati kepada masyarakat seperti Ibu Rina ini loh.
1: Saya simpati kepada keluarga Ibu Rina. Tapi saya tidak bisa langsung memberikan bantuan begitu saja. Tanpa harus melewati prosedur yang ada.
3: Ya sudah kalau begitu, pada intinya saya bertanya. Kapan keluarga Ibu Rina mendapatkan bantuan sosial itu?
1: Begini, berikan saja saya kartu keluarga Ibu Rina. Nanti saya coba menguruskan. Ya, kita berdoa bersama-sama. Semoga kita bisa mendapatkan bantuan sosial ini.
3: Pokoknya Pak Darman ya, kalau Ibu Rina sampai tidak mendapatkan bantuan sosial, saya akan gerakan warga desa ini untuk demo.
1: Wah, jangan seperti itu Ibu Tari. Saya juga berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat saya.
0: Sudah Bu Tari. Sudah, yang penting Pak Darman sudah mau membantu. Saya sudah sangat senang sekali.
3: Ya sudah kalau begitu kita pulang dulu. Pak Darman ditunggu kabar baiknya ya.
0: Terima kasih banyak ya Bu Tari ya. Sudah sangat membantu saya.
3: Iya Ibu Rina sama-sama. Jangan khawatir, pokoknya aku akan terus bantu Ibu Rina sampai Ibu dapat program bantuan sosial itu.
0: Iya sekali lagi. Terima kasih ya Bu Tari ya. Kalau begitu saya pulang duluan ya Bu Tari.
2: Ibu, jadi gimana Bu? Hasil tadi ketemu Pak Darman?
0: Bu Dinda, belum juga Ibu salam nak, sudah ditanya aja.
2: Dinda penasaran Bu, kalau nanti kita sudah dapat bantuan sosial itu, Dinda boleh kan Bu lanjut sekolah lagi?
0: Boleh nak, tapi Pak Darman masih mengurusnya, nanti katanya dihubungi lagi.
2: Mudah-mudahan kita dapat ya Bu.
0: Iya sayang.
1: Assalamualaikum Bu Rina.
0: Waalaikumsalam. Pak Darman, jadi gimana Pak?
1: Jadi Bu Rina, saya baru saja mendapat kabar baik. Pemerintah memberikan dana tambahan untuk UMKM kecil. Jadi, kalau Ibu Rina mendaftar, kemudian memenuhi syarat, ada peluang besar.
2: Wah, ini kesempatan bagus Bu.
0: Oh ya, benarkah? Alhamdulillah, saya nggak tahu harus berkata apa. Terima kasih ya Pak Darman ya.
1: Jangan ragu untuk berusaha Ibu Rina. Seringkali memang tidak mudah, tapi kalau kita tidak pernah mencoba, kita tidak akan pernah tahu hasilnya.
0: Benar Pak Darman, sekali lagi terima kasih banyak ya Pak ya.
2: Yeay, kita bisa makan enak lagi Bu.
0: Iya nak, ini adalah hasil dari usaha kita bersama. Harapan selalu ada jika kita terus berusaha.
2: Benar Bu.
1: Jadi begini nak, Dinda dan Dewi, kalian bisa melanjutkan kembali pendidikan kalian. Jadilah anak yang sukses agar kalian nantinya bisa mengentaskan kemiskinan dari keluarga kalian.
2: Terima kasih ya Pak Darman, sudah mau membantu keluarga kami.
1: Ingat ya Bu Rina, tidak ada yang mudah, tapi kita harus terus berjuang. Setiap langkah kecil kita, itu adalah bagian dari perubahan besar.
0: Iya Pak Darman, sekarang saya tahu bahwa tidak ada yang tidak mungkin selama kita tidak menyerah.
6: Demikianlah Sandiwara Radio persembahan Teater Angkasa RRI Palu. Penulis naskah Cahaya Suci Ramadhani. Produser Radia El Ponto. Sutradara Maria Immaculata. Penanggung jawab Kepala LPP RRI Palu. Rekaman Irfan Maulani. Editor Amal Fajrin. Dengan para pendukung Mahmudin Usman Jumba, Nur Fadila, dan Ratu Bagis.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Biak malam ini, biak robine.

Ya, baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan siaran kami, program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Saat sekarang sudah pukul 20 lebih 43 menit waktu Indonesia Timur. Saya Mary Mai kembali hadir menemani malam Anda semua pendengar di manapun Anda berada. Ya, dan kami informasikan untuk Anda nanti pada pukul 21 tepat kita akan ikuti bersama penyampaian informasi-informasi aktual dari Pro 3 Jakarta ya. Dan untuk Anda yang mau bergabung nanti Anda bisa bergabung ya di acara Golden Memory yang suka mengirim-ngirim. Jangan lupa nomornya tetap masih yang sama ya, masih seperti yang dulu. Oke. Baik, selamat malam buat dong semua yang malam hari ini lagi monitor. Selamat malam yang lagi menjalani segala aktivitas rutinitasnya di mana saja berada. Selamat menjalani aktivitas rutinitasnya. Baik, menemani saat Anda yang saat ini lagi terus dengan aktivitas rutinitasnya, kami akan hadirkan teman-teman hiburan menemani malam Anda jelang disampaikannya warta berita dari Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita.
2: Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa. PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan global Sumut Flotilla 2.0. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa melalui pengelolaan kekayaan alam secara mandiri. Selengkapnya laporannya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33, ayat pertama dari pasal 33. Perekonomian di
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah PP terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Hal itu disampaikan kepala negara dalam pidato penyampaian kerangka ekonomi dan pokok-pokok kebijakan fiskal KMPPKF RAPBN tahun anggaran 2027 di sidang paripurna DPR RI Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Hari ini, Presiden Prabowo mengatakan melalui PP tersebut, pengelolaan kekayaan alam Indonesia akan dilakukan secara penuh oleh pemerintah melalui badan usaha milik negara BUMN. Hal tersebut dijelaskan kepala negara sebagai langkah tegas pemerintah dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 33 yang mengamanatkan seluruh kekayaan alam harus dikuasai oleh negara dengan tujuan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal.
3: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan bahwa melalui peraturan pemerintah tersebut akan memperketat pengawasan pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Hal ini juga ditekankan kepala negara sebagai langkah pencegahan hasil kekayaan alam Indonesia yang dilarikan ke luar negeri tanpa adanya kemakmuran untuk rakyat Indonesia.
1: Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar under invoicing, praktek pemindahan harga transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita.
3: Dengan PP Tata Kelola

0: pola ekspor komoditas sumber daya alam tersebut, Presiden Prabowo Subianto optimis bahwa Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini diyakini Presiden Prabowo akan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat secara penuh atas kekayaan alamnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya katakan di sini, Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri.
2: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan pemerintah memperkuat aturan devisa hasil ekspor guna menjaga stabilitas pasar keuangan nasional. Berikut laporan Eliana Zahra.
3: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya.
4: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,8 hingga 6,5%. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Untuk mendukung stabilitas pasar keuangan domestik, pemerintah merevisi aturan devisa hasil ekspor atau DHE sektor sumber daya alam yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Melalui regulasi tersebut, eksportir sektor sumber daya alam wajib merepatriasi devisa hasil ekspor 100% ke sistem keuangan Indonesia. Pemerintah juga mewajibkan penempatan devisa hasil ekspor melalui bank-bank himbara sesuai ketentuan retensi yang telah ditetapkan.
3: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya alam ini wajib dilakukan melalui bank-bank himbara. Nah, batas konversi daripada devisa hasil ekspor falas ke rupiah dari 100% diturunkan menjadi maksimal 50%.
4: Selain penataan devisa, pemerintah juga menyiapkan penguatan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui badan usaha milik negara, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan keberadaan BUMN tersebut difokuskan untuk meningkatkan transparansi transaksi perdagangan luar negeri. Pola tersebut diterapkan sebagai upaya meningkatkan pengawasan terhadap ketidaksesuaian nilai komoditas ekspor yang selama ini terjadi dalam perdagangan sumber daya alam.
5: Oleh sebab itu, dalam rangka kita menyempurnakan, memperbaiki baik secara terbuka dengan menjunjung governance, good governance yang tinggi, kita mulai pada bulan Juni ini sampai dengan bulan Desember, kami dalam sepatutnya menyampaikan bahwa semua transaksi yang bertujuan dengan ekspor sifatnya hanya pelaporan terlebih dahulu.
4: Langkah penguatan tata kelola ini akan difokuskan pada 3 komoditas dengan kontribusi ekspor terbesar, yakni batu bara sebesar 8,65%, kelapa sawit atau CPO sebesar 8,63%, serta ferroalloy sebesar 5,82%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia atau RDGBI memutuskan untuk menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 50 basis point sehingga pada bulan Mei 2026 naik menjadi 5,25%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
6: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25%.
7: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio beserta seluruh deputinya hari ini mengumumkan hasil rapat Dewan Gubernur BI berupa kenaikan suku bunga atau BI rate. Kenaikannya tidak tanggung-tanggung langsung 50 basis point sehingga BI rate yang semula di level 4,75% bulan ini naik menjadi 5,25%. Begitu pula suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 50 basis point sehingga suku bunga fasilitas deposit menjadi 4,25% dan suku bunga fasilitas pinjaman menjadi 6%. Keputusan ini, kata Gubernur Bank Indonesia, untuk memperkuat upaya stabilisasi nilai tukar rupiah serta untuk menjaga laju inflasi dalam kisaran 2,5 ± 1% di tahun 2026 dan 2027.
6: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 ± 1% yang ditetapkan pemerintah.
7: Keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar keuangan. Salah satunya adalah Ibrahim Aswaibi. Menurut Ibrahim, keputusan BI menaikkan suku bunga hingga 50 basis poin menunjukkan keseriusan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.
8: Ini mengindikasikan bahwa Bank Indonesia benar-benar serius untuk menstabilkan mata uang rupiah. Nah, di sisi lain pun juga sebelumnya, Prabowo pun juga memberikan pidato pemaparan tentang ekonomi tahun 2027 yang cukup bagus. Untuk mata uang rupiahnya pun juga dipatok 16.800 sampai 17.500.
7: Keputusan BI menaikkan suku bunga menjadi 5,25% di bulan ini mendapat respon positif pasar. Nilai tukar rupiah sore hari tadi ditutup menguat sebesar 52 poin atau 0,29% ke posisi 17.653 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dari berbagai daerah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Bandara Internasional Soekarno-Hatta memberangkatkan 389 jemaah calon haji kloter terakhir DKI Jakarta hari ini, dibarengi 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat. Laporannya disampaikan rekan kami, Sadatul Darain. Ain.
10: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan ternyata untuk penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta hari ini yang terbang ke Tanah Suci, mereka tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 389 jiwa ditambah 4 petugas kloter yang diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi dengan maskapai Garuda GIA 7333. Kemudian jemaah haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa terpantau mereka diterbangkan menggunakan Saudi Airlines SP5316 pada pukul 17.55 waktu Indonesia Barat petang tadi. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Wonah Jamilah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk melaksanakan ibadah haji dalam rangka menjalankan rukun iman yang kelima, dan dia pun telah menunggu antrian selama 13 tahun.
11: Baju, karena rungan, sendal, payung, terus apa lagi, kudung, topi, makanan, kayak
12: makanan apa aja tuh, bawa makanan favorit ya? Apa yang dimakan di bawah dimakan?
11: Siwang.
12: Itu tuh?
11: Itu terasi sama bawang.
12: Sambal siwang.
10: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 34.615 jiwa yang tergabung dalam 83 kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta berasal dari 4 provinsi, yakni sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darain RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Transit kloter 24 jemaah haji asal Jambi di Bandara Hang Nadim, Batam berjalan tertib, lancar, dan ramah lansia. Laporannya disampaikan langsung oleh Nurul Mahfud dari RRI Batam.
13: Kloter 24 asal Provinsi Jambi telah menyelesaikan proses transit di Bandara Internasional Hang Nadiem Batam pada Rabu sore tadi, sebelum melanjutkan penerbangan menuju ke Tanah Suci. Rombongan jemaah yang sebelumnya diberangkatkan dari Asrama Haji Antara Provinsi Jambi tiba dengan tertib dan langsung mendapat pelayanan penuh selama transit. Direktur Utama Operasional Badan Informasi dan Bandara atau BIB Anton Martalius memastikan seluruh fasilitas di Bandara Hang Nadiem Batam siap dan berjalan lancar. Ia menegaskan pelayanan khusus disiapkan untuk jemaah lansia dan mereka yang membutuhkan pendampingan ekstra selama transit.
14: Perlu teman-teman ketahui di Hang Nadiem Batam ini, kita segmen kita adalah ramah lansia. Persiapan lainnya, kita juga sudah memastikan fasilitas-fasilitas mandatori kita, baik dari runway, lalu juga peralatan listrik, dan juga fasilitas terminal siap beroperasi, siap melayani penerbangan haji 25 kloter ini.
13: Berdasarkan data yang kami himpun, kloter 24 merupakan gabungan dari 6 kota atau kabupaten di Provinsi Jambi, yaitu dari Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Kerinci, Kota Jambi, serta dari Kabupaten Batanghari. Setelah transit, rombongan kloter 24 lepas landas dari Bandara Hang Nadiem Batam menuju Arab Saudi sekitar pukul 17 sore. Keberangkatan ini menandai keberlanjutan perjalanan ibadah haji bagi jemaah Jambi yang diharapkan dapat menunaikan seluruh rangkaian ibadah dengan lancar dan kembali ke Tanah Suci sebagai haji mabrur. Dari Embarkasi Batam, Nur Mahfud melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Batam kita menuju ke tanah air, ada rekan Syariful Alam yang sedianya akan melaporkan di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak yang berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan dapat mengelola usaha di Arab Saudi. Kami masih menunggu laporan dari Syariful Alam langsung dari Tanah Suci. Ya, Alam. Ya, Alam, silakan laporan Anda.
15: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi dan dapat kami informasikan bahwasanya Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi karena haji banyak yang berasal dari warga Indonesia yang ketika berhaji. Karenanya pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat Arab Saudi. Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya menurut Daniel, dirinya bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi. Dan berikut keterangan daripada Daniel Anjan.
16: Kami presiden Prabowo itu begini, kan haji itu 80% cash out, uang yang keluar. Nah, makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow. Jadi bilang itu keluar kantong kanan masuk kantong kiri. Dan makanya kita mendorong warga Indonesia untuk bisnis usaha, misalnya membangun dapur. Nah, makanya kan kita dorong usaha-usaha Indonesia untuk bangun dapur di
15: mendengar Wamen Daniel selalu mengingatkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPH Arab Saudi harus melayani tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan Global Summit Flotilla 2.0. Laporannya disampaikan Rama Sidki Pratama dari Voice of Indonesia.
18: Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stefan Dujarric, menyatakan keprihatinan PBB terkait aksi Israel pada Senin lalu yang mencegat dan menahan rombongan aktivis kemanusiaan serta jurnalis di atas kapal yang bergerak ke jalur Gaza-Palestina dalam Global Summit Flotilla 2.0. Dalam keterangan pers harian di New York, Amerika Serikat pada Rabu, Duyahek menekankan keselamatan semua orang di atas kapal. Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya. Hukum internasional di Laut Lepas perlu dihormati. Meski demikian, Duyahik menegaskan bahwa saluran-saluran resmi tetap merupakan langkah terbaik untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan, agar bantuan yang lebih besar dapat masuk ke Gaza, yang mendesak Israel untuk menghilangkan hambatan dan rintangan yang tidak memungkinkan bantuan yang lebih besar dan tahan lama untuk masuk. Maksud saya, khususnya, kita berbicara tentang misalnya suku cadang untuk generator, untuk stasiun pompa, alat berat untuk menangani tumpukan sampah padat yang menumpuk di Gaza, material yang perlu dibawa masuk untuk membangun kembali tempat penampungan yang tahan lama dan berskala besar, sehingga kita tidak perlu menggunakan kembali kayu dan logam yang digunakan dalam bentuk palet. Sebelumnya, tentara Israel mencegah dan menahan seluruh aktivis dan jurnalis yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla 2.0, termasuk 9 warga Indonesia. Menteri Luar Negeri Sugiono berserta Menteri Luar Negeri dari 9 negara lainnya pada Kamis telah menyatakan kekhawatiran serius mengenai keselamatan mereka dan menyerukan pembebasan segera semua aktivis yang telah ditahan. Dari Jakarta, Ramasuki Pratama, Voice of Indonesia RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih dengan informasi dari luar negeri, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil, termasuk untuk seluruh jemaah haji di Tanah Suci dan pengunjung yang datang ke negara itu. Berikut laporan Retno Mandasari.
19: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amudi, menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil. Hal itu disampaikan Dubes Faisal saat melepas para jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud Selasa kemarin di Jakarta. Dubes Faisal menambahkan kondisi aman tersebut juga dipastikan diberikan kepada para jemaah haji maupun mereka yang berkunjung ke Arab Saudi. Ia memastikan pula situasi di Arab Saudi hingga kini berjalan kondusif dan terkendali.
20: Kami ingin menyatakan dan menyampaikan bahwa keamanan di Arab Saudi saat ini stabil. Juga kami menjamin keamanan baik itu para jemaah haji ataupun para pengunjung, masyarakat ataupun para pemukim yang ada di Arab Saudi. Alhamdulillah, Arab Saudi dalam keadaan baik dan kemudian dalam keadaan aman dan stabil.
19: Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang merupakan salah satu jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud menilai pelayanan haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada jemaah Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
21: Tapi sekali lagi, atas semua pelayanan yang makin baik, makin sempurna dari hari ke hari, kami mengucapkan terima kasih dan kami berharap hari-hari atau tahun-tahun ke depan pelayanan itu bisa terus ditingkatkan.
19: Sementara sejak Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran pada 28 Februari lalu, bertentangan dengan saran para pejabat di beberapa negara teluk, Iran telah melancarkan ribuan serangan rudal dan drone balasan ke negara-negara Arab teluk yang menjadi tuan rumah instalasi militer Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pada laga kontra Bayangkara Presisi Lampung, ia sukses mencetak gol. Itu menjadi momen emosional bagi dirinya. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari RRI Denpasar.
22: Kami sangat senang bisa bergabung lagi setelah lama saya tidak bermain. Mungkin dari trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun
23: Pemain muda Made Tito Wiratama menjalani momen emosional pada pekan ke-33 Super League 2025-2026 saat Bali United mengalahkan Bayangkara Presisi Lampung FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-74, Tito langsung mencetak gol perdananya musim ini usai menerima assist dari Tijsman Gopel saat lebih dari 19 bulan berjuang memulihkan diri dari cedera serius. Made Tito mengaku bersyukur kembali mendapat kepercayaan bermain dan mampu membantu tim meraih kemenangan. Yang menyebut proses pemulihan tidak mudah karena sempat mengalami trauma setelah 2 kali dibekap cedera serius dalam 2 musim terakhir.
22: Kalau dari saya sendiri, ini sangat senang bisa bergabung lagi setelah lama saya tidak bermain. Mungkin timbul motif saya di dalam di luar lapangan, dan perlahan-lahan trauma-trauma itu hilang, dan pada akhirnya saya bisa bermain lagi, beberapa menit bermain lagi dan cetak gol lagi. Dan ya, terutama itu mental sih, karena teman-teman di sini dan tim pelatih banyak membantu saya dalam dan di luar lapangan. Maka dari itu ya, mental saya tumbuh kembali.
23: Sementara itu, pelatih Bali United Johnny Jensen memberikan apresiasi terhadap perjuangan Tito untuk bangkit dari cedera. Menurut pelatih asal Belanda tersebut, gol yang dicetak Tito menjadi hadiah yang pantas diterima setelah melalui masa sulit untuk kembali menemukan performa terbaiknya.
0: If you see how we come back from two big injuries,
1: nah situasi itu, ya jadi situasinya agak sulit buat itu, apalagi di 2 tahun belakangan ini itu mengalami 2 injury, ya jadi setelah kembali ke tim ya agak ini ya nggak langsung naik terus ya, karena agak turun lagi dia bisa kerja keras untuk kembali ke format terbaiknya, dan sekarang itu dapat kesempatan untuk menunjukkan bahwa kemampuan dia stabil, perlahan-lahan sudah muncul, dan lebih kompliment buat itu.
23: Kembalinya Tito menjadi tambahan positif bagi Serdadu Tridatu di penghujung musim. Meski musim ini baru tampil dalam 13 pertandingan dan seluruhnya dimulai dari bangku cadangan, pemain bernomor punggung 55 itu mulai menunjukkan tanda kebangkitan bersama Bali United. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Antara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Eh, Dek, kenapa masker bekasnya dibuang di situ? Buang di tempat sampah dong, Dek.
1: Kenapa, Kak? Kan cuma satu masker. Gak banyak kok.
0: Sini Kakak jelaskan. Masker bekas juga tergolong sampah. Coba bayangkan, satu orang buang satu masker bekas. Gimana kalau satu kampung buang masker bekas? Udah jadi timbunan sampah. Kasihan kan bumi kita jadi kotor? Bisa banjir, jadi sarang penyakit, dan masih banyak hal buruk yang bisa terjadi akibat sampah. Adek mau kayak gitu?
1: Gak.
0: Eh, mau pergi kemana?
1: Mau pungut kembali sampah maskernya. Adek sayang sama bumi kita.
0: Pintar kesayangan kakak.
2: Penelitian menyebutkan, sampah akibat pandemi COVID-19 telah menghasilkan sekitar 8,4 juta ton sampah plastik di seluruh dunia. Bumi, tempat kita tinggal. Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Kalau bukan dimulai dari sekarang, kapan lagi?
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Baik, pendengar, selamat malam untuk Anda di manapun Anda berada. Terima kasih Anda kembali mendengarkan siaran kami, program Satu Radio Republik Indonesia Biak di ketinggian frekuensi 96,1 MHz, program Satu Radio Republik Indonesia Biak. Ya, malam hari ini kita bersama di acara Golden Memory. Seperti biasa, untuk Anda yang mau bergabung, Anda bisa bergabung di 0822-5163-4612. Ya, untuk Anda yang mau request lagu-lagu Golden Memory, Anda bisa langsung bergabung bersama saya, Mary Mai, di sini di 96,1 MHz, program Satu Radio Republik Indonesia. Ya. Apa kabar semuanya malam hari ini? Semoga semuanya sehat selalu, bahagia selalu ya, dalam menjalani segala aktivitas rutinitas. Yang lagi santai, selamat malam dan selamat santai di malam hari ini ya. Ya, baik, saya nantikan Anda pendengar yang merequest lagu Golden Memory, lagu-lagu lama, lagu-lagu nostalgia. Silakan di 0822-5163-4612. Selamat malam buat Maya di seputaran Yafdas ya. Halo malam Kak Maya, juga Selfie Imbir di sana. Selamat malam dan selamat monitor. Saya nantikan yang mau bergabung, silakan di WA juga bisa, di telepon juga bisa. Selamat malam untuk semuanya.

Ya, sudah membuka suara kita di acara Golden Memory pada malam hari ini ya. Masih saya temani Anda pendengar di malam hari ini yang mau bergabung, silakan di pesan telepon 0822-5163 ya 4612 ya, di 0822-5163-4612. Ya, dan juga kami informasikan untuk Anda pendengar, pada pukul 22 nanti kita akan ikuti bersama siaran langsung, siaran berjaringan Pro 1 di Ruang Rindu ya, yang akan kami relay dari Pro 1 Jakarta. Ya, baik, masih temani malam Anda di manapun berada. Selamat malam untuk Anda yang masih terus menikmati suasana malam ini, dan kami Pro 1 RRI Biak selalu temani Anda dengan teman-teman kenangan nanti hingga pukul 22. Satu dari Kar Teteleta dan Febiola Kawutu, I love you. Selamat malam untuk Anda.

Ragu-ragu kayaknya mundur ya. Oke, masih tetap bersama Pro 1 RRI Biak malam hari ini. Saya masih temani Anda dengan lagu-lagu kenangan ya malam hari ini. Hingga pukul 22 kita akan ikuti Ruang Rindu yang juga menghadirkan lagu-lagu kenangan ya. Baik, peringat sudah pukul 21 lebih 44 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan baik, pendengar, saya Oke, baik. Ya, baik, pendengar, kalau kita berbicara mengenai masa lalu ya. Jadi masa lalu itu seperti apa ya? Satu kenangan yang banyak sekali yang kita lewati bersama. Ya, banyak cerita di setiap kenangan ya. Masa lalu itu merupakan masa yang telah berlalu ya, seperti namanya telah lalu, maka ia pantasnya di belakang, jangan dijadikan ke depan. Nah, jika menjadikan masa lalu di depan, wow, bahaya sekali. Maka kita akan di belakang. Artinya kalau kita terus hidup dalam masa lalu, mengingat kenangan lama, tidak akan pernah bisa melangkah maju. Hidup akan terus dan terus berjalan ya. Jadi tetaplah berjalan dengan kita melirik ke belakang. Jangan kita melihat akan masa lalu, tetapi kita terus menatap hidup kita ke depan. Oke. Malam baik untuk dong semua yang lagi monitor Pro 1 RRI Biak. Masih teman-teman hiburan saya hadirkan untuk Anda.

memang mungkin harus kita berlalu ya. Oke, baik pendengar, di tengah hiruk pikuk kehidupan modern yang penuh target besar dan juga ekspektasi tinggi ya, seringkali kita lupa ya menghargai kenangan-kenangan kecil ya, kenangan-kenangan masa kecil yang pernah kita lewati ya. Padahal justru momen-momen sederhana inilah yang kerap menyelipkan kebahagiaan sejati di dalam hidup kita ya. Ya, kenangan kecil bukanlah puncak gunung yang menjulang tinggi, melainkan batu-batu kecil di sepanjang jalan yang jika kita sadari dan rayakan mampu menerangi hari-hari dengan rasa syukur dan juga bermakna. Nah, mari kita telusuri beberapa bentuk kenangan kecil yang layak kita rayakan sebagai langkah menuju hidup yang lebih ringan dan juga membahagiakan ya. Pendengar, kita harus menerima diri sendiri, langkah awal menuju kedamaian batin ya. Ya, menerima diri sendiri ibarat menemukan pelukan hangat di tengah badai. Ya, ini bukan soal menjadi sempurna, melainkan berdamai dengan seluruh bagian dari diri kita, termasuk kekurangan yang selama ini kita sembunyikan. Nah, ketika kita berhenti larut dalam kritik terhadap diri sendiri, kita membuka ruang untuk melihat kelebihan kita dengan mata yang lebih jernih. Ya, mari kita melepaskan masa lalu, bebas dari belenggu emosi. Melepaskan masa lalu bukan berarti melupakan kenangan ya, melainkan membebaskan diri dari beberapa beban emosional yang mengikat kita pada peristiwa lampau. Nah, ini adalah kenangan masa kecil ya, kenangan kecil yang memberi kita ruang untuk bergerak maju. Ya, terima kasih buat Mas Steven Yarangga yang malam hari ini berada di OWI ya. OWI menyapa, terima kasih. Juga Bung Thomas Inekep, selamat malam Mbak Mary, selamat bertugas, salam hormat dari Lembadingin Dernavi Biak Utara. Oke, malam baik untuk dong semua tanpa terkecuali yang malam hari ini lagi monitor. Selamat malam dan selamat monitor.

0: Waktu Indonesia Timur, kita akan ikuti bersama siaran berjaringan Ruang Rindu dari Pro 3, Pro 1 Jakarta.
1: Yang pekat, rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Peringan Pro 1, jarang-jarang kita muterin lagu semacam ini, Mbak Ita, ya?
1: Betul sekali.
0: Kenapa begitu? Karena bintang tamu kita, ranahnya ada di
1: musik tadi.
0: Yang seperti kita puterin, yaitu memang karyanya mereka. Dan jazz itu sebenarnya mengajarkan rindu dengan cara paling tenang. Hadir lewat nada yang tidak pernah benar-benar pulang. Di antara denting alat musik, ada nama yang selalu datang tanpa diundang.
1: Itu benar, Mas. Rindu gitu kan, ya? Seperti musik jazz, Mas.
0: Gitu ya?
1: Bebas mengalun, tapi sulit ditebak akhirnya.
0: Oh, begitu.
1: Kadang instrumen itu lebih pandai menceritakan rindu daripada kata-kata.
0: Bener banget. Yaudah, kita rindunya sama instrumen aja, ya.
1: Betul.
0: Bukan dengan kata-kata.
1: Kali ini kita benar-benar rindunya sama instrumental, ya. Lagu-lagu instrumental, ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ku bercermin menatap diri, lalu bertanya-tanya sendiri, adakah diriku tengah merasakan cinta? Aku menatap seraut wajah dalam kenangan yang tak terlupakan. Oh, tegur sapamu menggetarkan kalbu. Berdebar-debar hatiku bila ku kenang indahnya tatapan isyarat cintamu. Berdebar-debar hatiku bila kau datang padaku di saat aku menanti. Oh, kasihku. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Jadi kalau pendengar Pro 1 dan tadi penciptanya juga langsung gitu tahu tampaknya, ya kan? Jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi ini merupakan salah satu lagu yang diciptakan oleh personil dari
1: band tamu kita malam.
0: Salah satu
1: ini
0: dari mereka, ya.
1: Iya,
0: bintang tamu kita malam hari ini. Lagu itu dibawakan oleh sahabatnya Ita Purnamasari. Benar enggak sih? Dan aransemennya dikerjakan oleh mantan pacarnya Ita Purnamasari juga.
1: Oleh aransemennya sama mantan pacarku, Mas.
0: Lah iya, tadi kan aku bilang.
1: Iya. Tiga personil band bintang tamu kita ini masing-masing pernah menorehkan sejarah di industri musik Indonesia.
0: Oke, jadi nanti kita buka juga
1: kita
0: sejarahnya mereka
1: habis,
0: apa
1: betul,
0: aja gitu,
1: betul.
0: Kan. Malam ini tanggal 20 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application RRI Digital. Jangan lupa segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah gak sabar, Mas, kita langsung ngobrol dengan bintang tamu, tiga musisi keren, Ligro.
0: Apa kabar, Ligro?
1: Apa kabar, Ligro?
0: Ternyata anak jazz Y juga, ya, ngomongnya. Jazz. Ya.
1: Ada Bang Agam Hamzah, ada Mas Adi Darmawan, dan Bang Gusti Hendy. Selamat ya atas album barunya. Cerita dong tentang album baru Ligro.
0: Gimana album baru Ligro
1: boleh
0: ini?
1: Boleh, siapa yang mau cerita? No, Mas Hendy atau Mas Adi atau Mas Agam, yuk, monggo.
2: Coba kalau album sebelumnya Gramatik 1, ya. Terus yang baru rilis banget mungkin sebulan lalu tuh single kita yang menuju album, yaitu
1: judulnya apa, Mas?
2: Liwar.
1: Oh, Liwar. Iya, iya, iya.
2: Liwar.
1: Liwar.
0: Liwar endi? Sampean mang.
1: Iku lewat, Mas. Liwar, yo.
2: Liwar ini
1: artinya apa, Mas Hendy?
2: Liwar tuh kalau bahasa dari aku orang Kalimantan, ya.
0: Oke. Okay.
2: Liwar tuh kayak luar biasa.
1: Wah.
2: Atau bisa kelewatan juga. Contohnya kalau liwar baik, benar kelewat baik. Gitu.
0: Oh,
2: ya gitu. Okay. Jadi secara arti
0: terlalu.
2: Iya. Juga jadi secara judul artinya gitu.
1: Okay.
0: Barangkali kita juga perlu bukan memperkenalkan sih, tapi menginformasikan kepada para pendengar Pro 1 bahwa mereka ini Ligro, tapi masing-masing seperti yang tadi disampaikan Mbak Ita, di sejarah industri musik Indonesia kayak Bang Agam Hamzah. Bang Agam ini pernah menciptakan lagu untuk Paramita Rusadi.
1: Ada Paramita Rusadi, Tito Sumarsono, ya kan?
0: Macam-macam pokoknya.
1: Lagunya top loh, dan aransemennya pasti oke. Dan
0: Bang
1: Mas
0: Gusti Hendy,
1: ini member dari grup band Gigi. Drummernya Gigi, wes.
0: Satu lagi ini.
1: Mas Adi Darwan, ini basis 1000 band, Mas.
0: Iya, ya.
2: Basis 1001
1: band, ya, Mas ini, ya. Mas Adi Darwan ini main di mana aja.
0: Pernah memperkuat Nera juga enggak sih?
1: Nera, ya.
0: Oke. Okay. Sama Simak Dialog, ya.
1: sempat pernah ya Mas Adi ya?
0: Edisional juga ya. Pokoknya banyak lah Mas Adi ini. Ya. Boleh agak dekat Mas Adi?
1: Mas Adi boleh. Oh,
0: boleh. Ya. Suaranya biar ya, kedengeran.
1: Suara biar kedengeran.
0: Oh, iya iya iya iya iya. Oke oke oke oke. Dan ya kalau mungkin ada yang nanya cerita pertama kali
1: sejarahnya Ligio
0: sejarah
1: kalian bisa bergabung,
0: ini bisa bergabung ya. Gimana sih? Ya.
1: Tahun berapa itu? Mungkin Mas Hendy atau Mas Adi, Mas Agam cerita Mata tentang Adi. Sejarahnya Ligio.
0: Mas Adi, Mas Adi.
1: Ya.
3: Rajin,
0: rajin ya.
2: Rajin cerita.
3: Kalau cerita Ligio itu sebenarnya kalau awal saya ketemu Mas Agam 95 pertengahan.
0: 95, oke.
3: Okay. 95 pertengahan. Mm-hmm. Kemudian Hendy sekitar 2003. 2002,
2: 2002.
3: 2002 ketemu Hendy.
1: 2002. Mm-hmm.
3: Gitu, okay. Itu sempat latihan bareng. Malah saya pikir memang sekitar 1 tahun lebih sebelum gigi.
0: Satu tahun
1: oh lebih gitu ya, oh, nah, ya.
2: Dulu. Gak bentuk Ligio dulu.
1: Oh, baru ikut Ligio. Wah, aku baru tahu.
0: Iya, iya, iya.
3: Proses awal nama Ligio itu tanggal 13 Maret 2004.
1: Wes.
3: 2004 sih.
2: Kita mah ini ya, mendeklarasikan mau nama Ligio.
1: Kenapa Mas Zendy atau Mas Adi, Mas Agam hanya formasinya bertiga aja? Kenapa enggak ada keyboard atau instrumen lain?
4: Nah, saya tanya, kenapa mesti ada keyboard?
1: Soalnya mantan pacarnya pemain keyboard.
0: Ada lagunya.
1: Ya, gimana?
0: Itu ada lagunya, Mbak.
1: Eh, gimana?
2: Ini gimana ya? Baginya dikit.
1: Oh, gitu. Jadi kalau ngecop ya pembagiannya sedikit. Oh, gimana Mas Yudi? Ya, iya, iya. Gitu, gitu.
2: Ya, okay. Pada saat itu apa ya? Mm-mm. Yang di saat kita latihan gitu dan kayaknya emang format bertiga ini emang udah cukup gitu,
1: udah asik
2: untuk,
1: gitu ya,
2: untuk apa komposisi yang kita buat gitu. Jadi ya mungkin ada penambahan kayak Mas Adi kan karena multi instrumen, piano juga, jadi jadi Mas Adi yang ngisi semua, jadi
1: tanpa tambahan orang.
3: Kalau ide pertamanya sih dari Mas Agam memang pengen bikin grup trio pada waktu itu.
1: Iya.
3: Pertamanya berdua. Dia bikin trio gimana dia, Bang? Ya ayo berproses terus tuh. Sampai ketemu Mas Hendy.
1: Mas Hendy. Oke.
0: Okay. Oh iya ya. Nama Ligio milihnya gimana waktu itu?
1: Ada kok sepakat Ligio. Ligio.
3: Mas Agam, Mas Agam.
1: Ayo sok Mas Agam, ayo ceritain Mas.
4: Jadi ada ini ya. Guru kita, sahabat juga, tapi orangnya udah meninggal. Dia komposer, namanya Yose Haryoshi Yoto, main cello juga. Terus dia bikin komposisi buat kita, judulnya Orgil.
1: Orgil?
4: Iya.
1: Orang gila maksudnya. Orgil.
4: Pas dibalikin, jadi apa?
1: Ligio. Nah, oh gitu ya, oh ternyata.
0: Oh iya.
1: Asal muasalnya ya Allah.
0: Tapi keren jadinya ya.
2: Kan jadi si komposisi almarhum Mas Yose tuh jadi kayak standarisasi kita untuk ini lu seorgil apa gitu loh. Yang emang komposisinya emang susah banget.
1: Itu dia.
2: Jadi kalau misalnya kita latihan gitu ya, ayo boin mungkin orgil gitu, lagu orgil. Oh, masih bisa buat orgil, masih Ligio.
1: Ternyata ya, wis baru tahu aku. Okay. Ini memang konsepnya instrumentalia aja atau kira-kira ada lagu yang ada vokalnya? Mungkin pakai additional vokal. Pernah enggak?
4: Tadi sih pengen pakai Mbak Yuta.
1: Oh, jangan dong, Mas. Aduh, Mas Agung ini paling bisa deh.
2: Palingnya manggung kita ada beberapa kali ya.
1: Oh, pakai vokal ya, Mas? Ya,
2: iya,
1: iya.
2: Ada berapa kali kita?
0: Oh, berapa kali ya.
2: Kalau ada apa acara jazz gitu, Mas, boleh enggak ada vokalnya gitu, guys?
0: Oke.
2: Kayaknya kita
4: compromise.
1: Iya.
2: Jadi ada waktu itu pernah siapa ya?
3: Subonington
4: sempat
0: Subonington. Ih, kemana orang itu ya?
1: Kemana orang itu? Ada lah, Mas.
0: Masih ada ya?
4: Udah pulang.
1: Udah pulang kampung
4: ya. Di London.
0: Iya. Subonington. Oke.
4: Si ini siapa? Bonita ya? pernah ya?
2: Ya, Bonita.
1: Bonita anaknya Bonita. Om Kus.
4: Iya.
1: Iya.
4: Main di Banjarmasin.
1: Seru deh ya.
4: Ini yang jadi gini. Walaupun sebenarnya ada yang ngomong Ligro ini sebenarnya alirannya apa sih sebetulnya gitu kan. Dibilang jazz tapi kok ngerok banget. Dibilang ngerok kok ngejazz gitu kan gitu. Tapi kalau saya sendiri merasa kalau pakai vokalis yang cocok itu sebenarnya yang ngerok sebetulnya.
1: Gitu malah ya.
4: Iya, grow. Jadi kalau saya ngomong Mbak Ita untuk jadi vokalis Ligro.
0: Oke okay lah, ya. Balik ke era ini. Nah,
4: itu berat ya.
0: Menari ular. Enggak,
1: ini kan bercanda tuh Mas Ayo.
3: Karena selain memang rock, cuman orgil dia ada.
4: Nah, orgilnya juga.
0: Oke.
1: Iya.
0: Aku enggak nyangka lo ngobrol sama Ligro tuh kayak begini. Saya pikir
1: Mas Yudi, Mas
0: orang
1: Agam
0: jazz dan banget gitu
1: Mas loh. Agam, Mas Adi ini
0: apa?
1: Dua instruktur di sekolah musik Farabi.
0: Iya tahu, enggak.
1: Makanya kita
0: ngobrolnya ternyata orgil juga.
1: Orgil juga.
0: Ya udah, kita ketemu dengan pendengar Pro Satu yang sudah masuk.
1: Sudah masuk ini dari bau-bau.
0: Ada
2: bau-bau.
1: Mana ada tuh bau-bau ini?
0: Bau-bau. Halo, Bang Albert.
1: Selamat malam, Bang Albert.
5: Halo, Bang Indo.
0: Iya. Boleh gedean dikit suaranya,
1: Mas Albert? Boleh kerasan dikit, Mas?
5: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Apa yang ditanyakan, Bang Albert?
1: Ada yang mau disampaikan untuk Ligro bintang tamu malam ini?
5: Iya, cukup luar biasa sejak tahun 90-an. Sampai sekarang masih ada album terbaru. Apa kira-kira yang membuat sampai tetap eksis?
0: Oke.
5: Apa namanya konsisten
1: konsisten
0: masih
1: ya.
0: Eksis dan konsisten ya. Terus ada lagi kah?
5: Iya.
0: Itu aja,
1: Bang Albert.
5: Ya, terima kasih.
0: Oke, baik, ditunggu ya nanti ya dijawab ya.
1: Makasih Bang Albert.
0: Dari bau-bau kita
1: kemana doh? Ada Bung Benny Jo. Selamat malam Bung Benny Jo.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Cakep.
6: Iya, di Mbak Ita, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik Bang Benny.
0: Silakan Bang Benny sama Ligro.
1: Ada Ligro malam ini.
6: Bintang tamu ya, Mas Adam Hamsa
1: ya.
6: Mas Wendy sama Mas Adi ya.
1: Betul.
0: Siap, betul banget.
6: Oke, ini tiga senior ya, tiga komposer senior. Pertanyaannya, ada kan menciptakan lagu Paramita Rusadi, itu judulnya apa? Terus untuk kita semua-sama juga, apa judulnya? Ada yang satu mungkin, Hari Mukti ya, Hari Mukti kalau nggak salah.
1: Hari Mukti, ya.
0: Coba nanti.
6: Ya, itu judulnya apa? Ketiga-tiga itu judulnya apa? Hari Mukti, Paramita Rusadi,
0: siap.
6: Dan kita semua-sama. Ya. Itu aja pertanyaannya ya. Di apa namanya ditunggu juga ya karya-karya terbaru.
1: Bang dari,
0: terima kasih ya. Bang Benijo.
1: Boleh silakan Bang.
0: Silakan.
6: Ada Gilang di Kertosono, ada Angkel Gaji di Sumatera Barat Padang, ada Ayub Maluku Tengah, mungkin di Toli-Toli, Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Ibu Ana Sarong. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Jawa dulu ya.
1: Kita ke Banyuwangi, ada Mas Doni. Selamat malam Mas Doni.
0: Mas Doni, silakan.
7: Selamat malam, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Siap Mas Don.
1: Monggo Mas.
7: Sehat
0: alhamdulillah.
7: Baik, apa nama saya?
1: Alhamdulillah, Mas Doni.
7: Masih tambah cantik dan tambah.
0: Oh iya.
1: GR aku mas, ayo.
7: Aku kalau kayak gini ngecermin Mbak Ita, bahagia banget kelihatannya.
1: Iya, Mas. Monggo, Mas, ada yang mau disampaikan untuk Ligro, bintang tamu malam ini.
7: Selamat malam ke semuanya, Ligro.
4: Ya, selamat malam.
0: Selamat malam.
7: Salam sehat semuanya ya, untuk kesemuanya kru-krunya Ligro ya.
4: Ya, selamat sehat kembali.
7: Ini yang mau saya tanyakan, bagaimana panjenengan-panjenengan semua itu untuk menjaga kualitas vokal, terus efisiensi dalam ini latihan musik pop di era-era zaman sekarang. Karena jenengan itu kan masih ada di eranya 90-an. Bagaimana menempatkan diri panjenengan-panjenengan semuanya itu di era yang sekarang? Bisa, akan bisa. Nggak kalah dengan artis-artis atau
1: Oke, okay, Mas Doni.
0: Siap, Mas Doni.
1: Baik, Mas.
0: Ditunggu ya.
7: Oke, siap semuanya, Mas Yudi, Mbak Ita, dan seluruh kru ketemunya, dan semua kru. Salam sehat, Assalamualaikum.
1: Oke, Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Banyuwangi kita ke timur lebih jauh lagi ke Buana. Sorong. Bu Ana,
1: selamat malam Bu Ana.
8: Selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Malam Bu Ana.
8: Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
8: Ya, selamat malam juga bintang tamu kita di malam hari ini.
2: Halo, malam. Sorong udah jam berapa nih?
8: Apa kabar?
1: Ya, disuruh.
8: Kita selalu.
0: Setengah sebelas.
1: Sorong setengah sebelas.
8: Ganteng-ganteng. Tiga ganteng.
1: Iya, bener Bu Ana, ganteng-ganteng.
4: Ganteng apa ganteng?
8: Iya loh, ganteng-ganteng. Tiga ganteng ini musik jazznya itu loh. Musik rock kan jazz itu. Keren banget. Apalagi
1: betul.
8: Botak tuh.
0: Apalagi yang
2: iya.
1: Ya Allah Bu Ana.
2: Kalau Mas Andi pesonanya lain emang.
1: Pesonanya lain emang Mas Andi.
2: Apalagi kalau jam 8 malam ke atas.
1: Wah. Iya. Aduh.
0: Oke, Bu Ana apa yang mau ditanyakan?
1: Iya, monggo Bu Ana.
8: Udah berapa lama berkecimpung dengan dunia musik?
1: Oke.
8: Terus ya. Tiga bersaudara kah, tiga sekawan itu dari mana-mana aja asalnya.
0: Oke, siap.
8: Terus okay, yang banyak. Terus yang ketiga ini yang botak siapa namanya?
1: Oh iya. Ya nanti dijawab ya.
0: Yang ditanya Mas Adi doang ya.
8: Salam-salam dulu.
1: Boleh, silakan Bu Ana.
8: Ya, pertama-tama buat ini yang penyiar Pro 1 di malam hari ini, penyiar Pro 1 Sorong. Mm-hmm. Selamat bertugas. Okay. Terus Bapak Beni Jo Manado, Pak Andi Yudhistira.
0: Siap. Oke, udah 3.
8: Terus Oma Ana di Palembang. Terima kasih, Mbak.
0: Sama-sama.
1: Oke, Bu Ana. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yuk kita jawab satu persatu ya.
1: Oke.
0: Tadi ada pertanyaan dari Bau-Bau gitu kan. Apa resepnya kok bisa masih eksis dan konsisten sampai sekarang? Silakan dijawab satu persatu
2: Mas Adi,
0: ya.
2: Mas Adi
0: ya.
1: Ayo Mas.
4: Karena kita saling menyayangi.
0: Oh. Yeah.
2: Oh, ini banget deh.
0: Apa gitu ya?
1: Aduh.
0: Jadi resepnya itu. Kemudian Pak Bang Bung Beni Jo. Lagu apa yang diciptakan untuk Paramita Rusadi?
1: Mungkin Mas Agam nah, ya.
4: Paramita itu apa ya judulnya? Aku lupa.
1: Jo, ya apa tuh Mas?
4: Jatuh cinta.
0: Bukan jatuh hati, Mas.
1: Jatuh hati.
4: Bukan jatuh hati.
1: Jatuh hati ya.
2: Dulu jatuh hati, sekarang jatuh cinta.
4: Itu dulu katanya.
1: Dulu, ya,
4: sekarang lain lagi.
1: Lain lagi. Terus kemudian ada buat Mas Tito.
4: Nah, ini mesti dilihat. Saya sebenarnya enggak pernah bikin lagu buat Tito.
0: Aha.
4: Jadi saya cuma main aja.
0: Main di musiknya itu ya, main di albumnya.
4: Jadi Mas Tito itu orang yang pertama kali ngajak saya rekaman.
0: Oh, oke. Okay.
4: Gitu. Makanya kadang-kadang juga suka ini, suka salah.
1: Iya.
4: Apa bisa jadi saya pencipta lagu ya Tito? Enggak mungkin lah Tito lagunya terlalu hebat sekali.
0: tapi kok bisa genrenya dikasih ke Paramita Rusadi?
4: Heeh. Ya. Saya ngikuti ini jejaknya Pak Dwiki.
1: Iya ya, jadi pop jazz.
4: Apa aja.
1: Jazz, apa aja.
4: Yang
1: jadi,
4: penting jadi sembako. Iya, iya.
1: Benar, yang penting jadi sembako itu benar banget.
2: Nah, jadi sembako.
1: Jadi sembako.
0: Itu kalau yang buat Paramita Rusadi itu lagu pertama atau gimana?
4: Belum dibilang lagu pertama.
0: Lagu pertama ya.
4: Masuk ke
1: masuk industri ya. Musik itu ya Mas Agam.
0: Tapi langsung jadi hits loh.
1: Nanti kita akan putar Mas. Biar Mas Agam ingat lagi lagunya.
0: Tahun 87 kalau enggak salah ya.
4: 87 ya, 87.
0: Oke. Siap kalau
1: begitu.
0: Lanjut pertanyaan dari Banyuwangi. Jadi tadi Mas siapa namanya Mas
1: Doni.
0: Nanya jaga vokal. Sebenarnya mereka bukan vokalis, tapi ada yang pernah vokalnya itu ada dimasukin ke dalam salah
1: pernah
0: satu lagu
1: ya, Mas Adi.
2: Makanya tidak aku bilang Mas Adi ini multi
0: ya.
2: Jadi
1: masuk vokal
2: iya,
1: juga.
2: Iya, ada kalau vokal Mas Adi lah di grup.
1: Ayo Mas boleh diceritain Mas.
3: senandung. Apa ya? Voice ya.
0: Voice ya.
3: Senandung itu karena kalau senandung. Saya bersenandung ada kemungkinan spiritnya muncul.
0: Oh gitu ya.
3: Tapi giliran spirit itu muncul ketika bersenandung, kalau sudah ada lirik, spiritnya turun.
0: Oh gitu.
3: Iya ya. Jadi kalau udah pakai lirik suka enggak bisa tuh.
0: Oh. Oh, no, ya. Nanti kita puterin ada salah satu lagu dari Simak Dialog.
1: Yeah.
0: Ada voice-nya
1: Mas Adi.
0: Mas Adi ya kan?
3: Oh iya. Yeah.
0: Apa judulnya, Mas?
3: Masalah memang di album Baur cuma terus
0: lupa judulnya ya kan, tahu gitu tak jadiin pertanyaan.
1: Nah,
0: judulnya Sampan. Ingat enggak sih?
1: Oh, Sampan.
0: Oke. Okay.
1: Nanti akan
0: lanjut
1: ya.
0: Pertanyaan
1: apa lagi tadi Mas dari Bu Ana?
0: Ana. Udah berapa lama ada di dunia
1: ada
0: musik?
1: Di dunia musik. Itu tadi ya dari
0: masing-masing 2000. Personil ini mungkin yang ditanyakan. Oh, ya.
1: Kalau Mas Agam dari 90-an dong, Mas. Ya dari 80-an ya, iya.
3: Tadi. Oh, dari 95 masuk Jakarta saya
0: 95.
1: Kalau
0: Ligru. Oke. Okay. Dulu
1: kalau Mas Agam 80-an.
0: Mas Agam 80-an ya.
1: Kalau Mas Hendy?
2: 98. Eh, enggak, Dik. 97-an.
1: 97-an.
0: 97.
1: Iya, iya.
2: 98 main sama Mas Agam di
4: Bibis.
2: Di main-main di klub-klub.
1: Oh.
2: Klub jazz, klub blues.
1: Klub jazz ya. Iya, iya. Seru loh itu.
0: Oh, iya, iya, iya. Tiga-tiganya ini dari mana aja ditanyain. Aku yang dua tahu sih, cuman Mas Agam doang yang enggak tahu.
1: Mas Agam dari Aceh, yo.
0: Dari Aceh ya?
2: Aceh.
1: Iya, Mas Agam dari Aceh.
4: Ah, iya, keturunan aja kalau Aceh.
0: Oh, Aceh keturunan
4: tapi
0: Aceh.
4: Tapi saya besar di Bandung.
0: Oh, oke. Okay.
4: Sama juga sama apa Dwi.
1: Iya, ya, sama-sama orang Bandung.
0: Iya, iya.
4: Oke. Tetanggaan kita.
1: Kalau Mas Hendy?
2: Banjarmasin.
1: Banjarmasin
0: dari namanya
1: dari Kalimantan,
0: sih,
1: ya. Gusti Hendy.
0: Gusti Hendy.
1: Mas Adi?
0: Tetangga.
3: Tempatnya sebenarnya saya bukan Madura.
0: Bukan ya?
3: Bukan.
0: Mana?
3: Surabaya Utara, Mas.
0: Oke, oke, oke, oke. Pera ya, Pera, Mas.
1: Oh, dari situ ya, Mas.
0: Meturo. Meturo. Bilang tetangga.
1: Iya, iya.
0: Reng Meturo.
1: Akhirnya sudah terjawab semua.
0: Sudah terjawab. Satu lagi apa nih?
1: Apa itu tadi, Mas?
0: Yang bisa
1: sudah tadi.
0: Oh, sudah ya. Oke,
1: baiklah
0: kalau begitu. Oke. Kita ngobrolnya banyak banget hari ini. Kita puterin single terbaru pastinya dari Ligro Liwar. Nanti disambung sama Simak Dialog, di mana Mas Adi memberikan voice-nya.
1: Pasti para pendengar pengen.
0: Oke, kita tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu,
1: Memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Kok outro-nya kayak intronya Right Here Waiting ya? Iya gak sih? Iya gak Mas Adi? Ingat intronya Right Here Waiting Mas Adi?
2: Deng.
0: Bukan di awalnya sebelum
1: awalnya.
0: Oh, ya kan. Ya. Oke. Ya sudahlah ya kan. Itu tadi simak dialog di mana ada voice-nya
1: Mas Adi Darmawan.
0: Mas Adi Darmawan. Boleh di
3: coba sedikit
0: sedikit
1: mulai. Boleh Mas Adi supaya pendengar
3: percaya
1: bahwa gitu. Mas Adi adalah
3: ini yang suasana voice cuman agak
1: yang voice ya
3: semi serak ya
1: serak
3: ya ada rock
1: monggo mas
0: rock gorengan
1: ayo

0: Iya.
1: Kayak kita dibawa ke suasananya tuh yang apa yang mistis
2: Bollywood,
1: gitu.
2: Bollywood kan suka ada sound-sound begitu ya.
3: Efek topinya yang luar.
1: Waduh.
2: Oh iya iya iya iya.
1: Ini baru pendengar
2: okay.
3: Pencahayaan. Oke. Ya, siap. Saya dulu juga pernah rekaman sama waktu itu produsernya Baron ya, almarhum Baron.
1: Oh, almarhum
3: jadi
1: Baron dia.
3: Ya. Grupnya namanya Omlet.
2: Okay.
3: Yang main drum saya. Itu khusus Mas Baron itu bukan ngisi bass Mas Adinya, ngisi vokal, backing vokal.
1: Khusus album. Khusus vokal ya.
3: Backing vokal.
1: Khusus backing vokal, wah luar biasa. Bukan main bass.
2: Itu lebih susah daripada nyanyi
1: lebih
2: loh.
1: Susah loh.
2: Coba Mbak Ita.
1: Voice-voice gitu. Wani piro mas. Aku mau suruh gitu.
2: Ya wes oke. Okay. Kita ke Toli-Toli dulu ya.
1: Toli-Toli atau Jember?
2: Toli-Toli dulu ya.
1: Kita ada ke Toli-Toli, ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
4: Ya, halo, selamat malam Mbak Ita Pertama Sari dan Mas Widi Ismail.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat malam, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Siap, silahkan.
4: Iya, Ligro ya.
1: Iya.
4: Keren.
1: Pasti.
4: Mau tanya ya langsung ya Mbak Ita.
1: Boleh dong Mbak Haryanti.
4: Ya, selamat malam. Aduh, mau panggil AA, Mas atau Kakak nih. Pokoknya semua deh, karena bertiga ya.
1: Pokoknya Kak deh, paling tepat.
3: Kalau bertiga berarti AA.
4: Akang aja ya.
1: Boleh. Ayo.
4: Ya, nih Akang-Akang bertiga nih. Tuh ketemunya kan ada yang dari 90-an ya.
1: Ya, betul.
4: 98 gitu ya, 95. Terus... ketemunya sampai sekarang bisa bareng itu chemistry-nya dapetnya gimana?
2: Okay.
4: Itu pertanyaan pertama mungkin ya. Yang kedua pernah kalau musik jazz campur yang kayak itunya ya ada rock-rocknya itu musik rocknya itu pasti dadanya pasti itu ya pasti wah ngebeat semua itu yang okay, happy yeah. Semua. Tapi pernah nggak ngiringin musik yang adanya sedih begitu melo. Terus yang kedua dan yang ketiga kalau ada rencana pengen show atau manggung tuh di luar negeri itu di mana? Untuk semuanya semoga sukses dan tetap bangkit semangat ya karena hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Tetap semangat jaya selalu ya. Untuk semuanya Mbak Ita dan Mas
1: Terima
4: Didi
1: kasih
4: juga.
1: Mbak Rianti.
4: Terima kasih banyak. Selamat melanjutkan tugas dan salam untuk semua pendengar ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Siap.
4: Terima kasih.
2: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Dari Toli-Toli kita ke Jember.
1: Ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
2: Pak Ahmad, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail yang cakep dan baik hati.
2: Oh iya
5: selamat
2: dong.
5: Malam. Mas Ita Purnama Sari yang cantik dan baik hati.
1: Iya, aduh, terima kasih Pak Ahmad. Selamat malam.
5: Ya, Rasulullah. Ya, gimana kabarnya malam ini?
2: Baik, alhamdulillah Pak Ahmad.
1: Baik Pak Ahmad.
2: Langsung dengan Ligro ya.
5: Jember mendung suasana.
1: Oh, aduh, Jember mendung ya, betul. Pak Ahmad.
5: Alhamdulillah sehat,
1: ya.
5: Sehat selalu ya.
1: Ada Ligro bintang tamu malam ini.
5: Alhamdulillah. Siapa?
1: Ligro. Ligro, ya, band Ligro.
5: Kenal dan salam kompak persaudaraan ya. Ya.
2: Siap.
3: Salam.
2: Ya. Salam.
5: Ya, semoga maju ke depan.
2: Iya dong Pak.
1: Siap. Siap Pak Ahmad.
5: Pertanyaan saya begini.
1: Ya.
5: Apakah irama jazz ini bisa bertahan setiap di era-era?
1: Oke. Pertanyaan bagus. Ya.
5: Dilanjutkan kepada generasi muda selanjutnya.
1: Oke Pak Ahmad. Nanti dijawab ya Pak Ahmad.
5: Ya. Dan boleh salam-salam.
1: Boleh. Silakan Pak Ahmad.
5: Pada penyiar yang ada di Jember, Mbak Eti dan Mbak Ita, ya selamat bertugas, salam sehat. Juga ada Bang Lemon, Putra Magenda ya, selamat malam dan salam sehat. Semuanya dah sehat semuanya ya. Terima kasih Mas.
2: Sama-sama, terima kasih Pak Ahmad.
1: Sama-sama Pak Ahmad.
2: Kita ke Tebet ada Ciguria.
1: Selamat malam.
6: Ya, selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya.
6: Presenter yang ganteng, cantik, Ita Purnama Sari dan Bang Yudi Ismail.
2: Siap.
6: Apa kabar?
2: Api.
1: Alhamdulillah Ciguria.
6: Buat ini nih yang trio nih di grup trio. Selamat malam.
3: Malam.
6: Trio ini kan adalah grup musik jazz.
1: Betul.
6: Fusion Instrumental Indonesia yang dibentuk pada tahun kalau nggak salah 2004 ya. Aku ada situ ada Agam Anja main gitar, ada Adil Mawar main bass. Benar nggak ya?
1: Betul.
3: Benar.
6: Drum begitulah. Nah, Legal ini bersendiri dari peralat apa ya? Pelafalan terbaik ada katanya orgil, benar enggak? Atau orang
2: gila. Iya, tadi kita udah ngomong.
3: Iya.
1: Nah, tadi udah dibahas.
6: Ada, nah, ada lagu-lagu yang seperti ada lagu-lagunya itu ada yang eksplorasi instrumental apa instrumen tradisional ya seperti gondang.
2: Sebentar, ini ngetes atau nanya nih? Tapi
3: benar semua ini.
2: Iya, iya, benar semua. Pertanyaannya apa nih?
6: Pertanyaannya satu buat Ligro.
2: Oke.
6: Pertanyaan itu emang ada. Nah, yang keduanya pertanyaannya. Nah, itu album Gramatik yang satu 2020 dari tahun 2020 tolong nyanyikan salah satu lagunya tanpa musik itu saja.
2: Oke. Okay.
6: Bang Yudi Israel.
2: Tanpa musik gimana dong?
1: Oke. Oke. Ciguria.
6: Memori lewat lagi.
2: Siap.
1: Oh, dia tahu loh Ciguria tahu.
2: Kita ke Palembang ya. Oke, ada Oma Ana.
1: Selamat malam Oma Ana.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang cantik awet muda.
1: Iya, Oma.
0: Mas Yudi Ismail alias Toko yang ganteng.
2: Oh iya dong.
1: Makasih Oma.
0: Sehat ya dua-duanya ya.
1: Alhamdulillah Oma.
0: Alhamdulillah. Oke deh, boleh bertanya ya?
1: Iya, silakan Oma.
0: Iya. Assalamualaikum, Ligro ya?
1: Betul.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya. Tiga orang, tri gitu. Tadi ada dari Bandung. Kumaha Damang? Pangestu?
7: Pangestu, alhamdulillah.
0: Ada dari Aceh ya?
1: Iya.
0: Dari daerah Tanah Rencong gitu ya?
7: Iya.
0: Ya, pertanyaannya sebenarnya Mbak Ita.
1: Monggo.
0: Yang Ligro ini tadi kan yang di apa diputar itu musik semua, nggak ada yang nyanyi ya, bukannya menyanyi apa memang musik aja gitu?
1: Iya, nanti
2: biar
1: dijawab
2: sama lagi
1: nanti
2: bro,
1: dijawab ya,
2: ya
1: Oma.
0: Oke, okay. Terus yang kedua pertanyaannya gini, yeah. Tadi kan ada lagunya tuh gitu ya?
2: Iya.
1: Iya tadi ada voice dari Mas Adi Darmawan.
0: Itu maknanya apa sih gitu tadi gitu pengen tahu gitu.
1: Oke, nanti akan dijawab juga.
0: Sukses untuk Ligo, tetap semangat.
1: Iya, semangat Oma.
2: Terima kasih Oma.
1: Makasih Oma.
2: Ya.
1: Makasih Oma.
0: Untuk dua-duanya yang cantik dan ganteng saya juga boleh dong kirim salam.
1: Boleh, boleh Oma, silakan Oma.
0: Iya, untuk Ibu Ana tadi yang ada di Sorong ya. Selamat malam Bu Ana, terus untuk Ibu Fatima, Cik Gurnia tadi. Boleh satu lagi ya, penyiar-penyiar yang ada di Palembang yang jelaskan pro satu gitu. Iya, itu aja. Makasih ya,
1: Mbak Ita. Oke,
2: Oma. Oma Ana, terima kasih.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada Ibu Fatmawati.
1: Fatmawati di mana, Du? Selamat malam, Bu Fatmawati.
8: Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
3: Malam.
2: Selamat malam.
8: Mas Yudi ganteng.
2: Oh iya dong. Alhamdulillah baik Oma. Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati gimana kabarnya?
8: Oma Ana.
1: Iya Ibu Fatmawati. Mas Yudi salah nih Ibu Fatmawati.
8: Iya.
1: Ada yang mau ditanya Bu Fatmawati?
8: Kalian berdua dang.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah baik.
2: Baik dang.
1: Baik dang.
2: Yang sebelah kiri saya Dut.
8: Biasa orang Manado, Mas Yudi.
2: Iya dang.
1: Ada yang mau disampaikan Bu Fatmawati ke Ligro bintang tamu kita malam ini?
8: Oh ya, Ligro ya. Apa kabar abang-abang ganteng?
3: Halo, Bu Fatmawati, sehat alhamdulillah.
7: Sehat alhamdulillah baik.
8: Iya. Saya penasaran yang apa yang tadi apa itu sama kayak Oma Ana bilang
2: voice-nya Bang Adi ya. Kaya, ini apa, menarik minat lirik, ibu-ibu ternyata.
8: Lirik apa India ya?
2: Oh, kayak lirik India katanya.
1: Betul.
8: Iya. Gini, saya penasaran. mau tanya yang ketiga-tiga itu suka dukanya itu ya, kalau lagi lihat latihan atau apa ya, saya cuma mau tahu ya suka dukanya itu aja ya.
3: Oke,
1: siap,
8: semoga sukses ke depan.
2: Amin. Terima kasih. Amin.
7: Terima kasih.
8: Mas Yudi, salam-salam dong.
1: Boleh.

0: di toli-toli membangun chemistry. Gimana waktu itu? Sampai sekarang masih bisa bertahan chemistry-nya.
1: Tetap eksis dan konsisten.
0: Jangan bilang saling sayang lagi.
2: Songana.
0: Songana.
3: Ini apa? Kita sama-sama menyukai musik yang ini ya, yang apa? Yang sama lah. Ya. Mm-hmm. Senang musik jazz, senang musik rock, senang musik kontemporer.
0: Oke.
3: Itu. Nah, musik-musik aneh. Kita senang musik-musik aneh. Gitu loh, musik kontemporer tuh ya, kalau mau dijelaskan secara ini apa gampangnya gitu ya. Musik aneh, musik yang seperti kalau kita ngelihat lukisan-lukisan abstrak.
1: Iya, iya, iya.
3: Oke, oke, oke. Iya kan? Iya kan? Dulu kita ngelihatnya aneh sekali lukisan abstrak, sekarang ternyata jadi dekorasi di hotel-hotel.
1: Iya, iya, iya,
3: betul. Gitu kan? Nah, mudah-mudahan Ligro juga nanti main reguler di hotel gitu.
0: Pertanyaannya memang bisa dengan kesibukan masing-masing ini.
1: Iya, kan tiga-tiganya sibuk loh secara bisa. Personal.
0: Bisa ya?
3: Bisa,
0: ya.
3: Wani Piro.
0: Oke.
1: Selanjutnya Mas.
0: Lagu-lagunya kelihatannya ngebeat semua. Pernah nggak sih mainin lagu-lagu yang slow atau sedih gitu?
1: Instrumental tapi yang melo.
4: Ada sih karya kita ada yang melo tapi ala Ligro.
1: Ala Ligro ya melonya ala Ligro Mas.
4: Jadi yang menurut kita itu melo. Tapi nggak tahu menurut orang.
1: Judulnya apa Mas Andy?
4: Ada Tragic Hero.
0: Oke.
4: Ada.
5: Itu yang blues kok musiknya.
4: Apa?
1: Mungkin nanti bisa diputar ya Mas Yudi.
4: Lonely Planet.
0: Oh Lonely Planet. Oh,
1: siap.
0: Ya, ya, ya, ya, ya.
1: Nanti kalau sempat kita putar.
0: Kalau di luar negeri pengennya main di mana? Ini pertanyaan masih dari Mbak Haryanti.
3: Gimana Mas Adi ini yang sering keluar negeri ini? Di mana?
1: Boleh dekat ke mic-nya Mas Adi.
5: Kalau memang ada kesempatan sih pengen mainnya di event-event kontemporer seperti di Eropa sih mungkin.
0: Oke.
1: Okay. Doain.
0: Gak pakai Wani Piro ya.
1: Doain Mas.
4: Wani-wani itu.
1: Wani-wani.
0: Terus Pak Ahmad di Jember tadi, Jess kalau seterusnya dilanjutkan di era-era mendatang seperti apa menurut Ligro?
4: Mbak, sekarang malah jazz itu salah satu pertumbuhan musisi yang banyak banget.
1: Ya banyak banget ya, betul sekali ya. Mas Yudi.
4: Dan hebatnya lagi musisi jazz di kita yang anak-anak muda itu mereka juga bisa memainkan pop.
0: Oke.
4: Jadi kebanyakan kalau ini jadi session player-nya siapa, misalnya Afgan atau apa, tapi mainnya dia malah jazzer
1: jazz.
4: Gitu.
1: Betul.
4: Siap. Kalau begitu. Emang dan ragamnya pun jazz sekarang bukan hanya fusion atau
1: banyak banget. Jazz pop juga.
0: Baik, kita angkat penelpon kembali tapi belum ada namanya, mungkin belum terdata barangkali ya. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
6: Selamat malam, Ligro, Kak Ita.
1: Selamat malam.
0: Siap. Dengan siapa ini?
6: Saya penggemar Ligro.
0: Penggemar Ligro.
1: Dari Jakarta, penggemar. Pak.
3: Ini suaranya saya kenal nih kayaknya.
6: Saya mengikuti dan menyimak seluruh album Ligro. Dan sering menonton live-nya karena sangat followers dengan grup yang hebat ini loh.
3: Jadi gitu dong.
6: saya orang Banten, saya bukan orang Jakarta, orang Jakarta pinggiran.
0: Oh, orang Banten ya. Pinggiran Banten.
4: Tangerang.
6: Kalau orang Banten musiknya harus Ligro dong. Oh. Gitu.
1: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk Ligro, Bapak.
6: Waduh, ini selamat buat Haji Handy.
3: Terima kasih.
6: Mas Bro Agama Syekh Adi Darmawan.
3: Terima kasih. Maestro
6: Syekh Adi Darmawan. Ngintip festival di luar negeri yang paling cocok. Saya juga belum pernah main tapi pernah lewat-lewat dikit. Itu namanya kalau di Netherlands ada, di Inggris ada, itu namanya prognosis. Nah, terus Midsummer Prog, saya kenal itu festival direkturnya. Terus Close to the Edge, Kalau di USA.
3: Bapak jadi bintang

0: pertama ya Pak.
1: Ayo Pak.
2: Wah, siap.
0: Kayaknya Bapak main musik ini.
3: Udah Pak ketahuan Pak.
2: 50.
3: Pak udah ketahuan Pak.
2: Saya ingin ada pertanyaan dikit nih.
3: Iya boleh.
2: Ke Trio Ligro ini. Kenapa albumnya kan ada Dictionary 1, Dictionary 2, Dictionary 3. Tapi keluarnya yang kedua dulu, terus ketiga, baru ke satu ya. Kalau nggak salah terbalik-balik ya.
1: Oke. Ntar dijawab.
4: Sekarang dijawab.
3: Sekarang dijawab.
2: Kalau Kusplus kan, kalau misalnya Kusplus, Nusantara volume 1, volume 2, 3 urutan. Kalau ini dua dulu, tiga baru satu. Kenapa itu?
3: Iya ya, Bapak sangat tahu sekali ya. Monggo dijawab. Mas Indi.
1: Iya, jadi gini, Pak.
0: Bos.
1: Enggak, jadi di album pertama itu emang belum kita itu bergerilya sendiri itu, bikin album sendiri, bikin tanpa label. Terus belum, kayaknya belum DSP, belum terlalu populer lah waktu itu. Iya, kayaknya belum ada. Jadi di Dictionary 2 3 baru ada tuh. Makanya, "Wih, kok Dictionary 1-nya DSP-nya belum ada?" Ya udah akhirnya dirilis DSP-nya belakang.
2: Gitu. Jadi Dictionary 1 masih kurang modal ya.
1: Masih kurang modal, benar sekali. Tahu aja nih.
0: Henry baru masuk gigi. Belum kebanyakan duit.
4: Iya. Gimana?
2: Bilang sih, tau gitu dimodalin.
1: Sekarang siap menerima modal juga.
2: Adalah menurut saya salah satu grup progressive jazz Indonesia yang memiliki identitas musikal yang sangat kuat, berani,
0: makasih.
2: Eksploratif dan penuh energi. Kalau pemirsa lain belum tahu, mereka mampu menghadirkan kekuatan musikal yang luar biasa, kompleks, liar, namun terjaga dan musikalitasnya matang, walaupun nggak gitu laku, ya.
3: Aduh, gini,
2: saya pribadi selaku salah satu pengagum Ligro sangat mengapresiasi keberanian Syekh Adi, Bro Agam dan Haji Gusti Hendi terus berjalan di jalur musik yang tidak mudah, tetap independen, kreatif dan konsisten. Teruslah berkarya Ligro, jangan berhenti.
0: Amin.
2: Dan kali-kali saya diajak jadi bintang tamu.
3: Jadi bintang tamu ya.
1: Jadi habis ini mau diobrolin.
3: Wah, iya benar-benar Mas.
4: Mau diobrolin sama manajernya.
3: Iya. Mas Yudi tahu enggak ini mantan pacar ini? Iya. Mas Dwiki sudah ketahuan.
2: Muguan yang paling mahal yang harganya 150 juta.
3: Aduh.
0: Beda pemodal.
4: Oke, siap.
2: Mantap terus Ligro. Jadi bukan hanya sebuah kelompok musik sebenarnya, tapi kalau menurut saya Ligro itu udah merupakan movement ya, atau gerakan yang menginspirasi, yang menghadirkan dialog musikal orang gila sesuai dengan kebalikannya dari Ligro adalah orgil ya kan.
3: Iya.
4: Oke.
3: Oke, Pak Dwiki. Pak Dwiki Darmawan, terima kasih banyak.
0: Sehat
3: untuk
0: ya,
3: apresiasinya bos. Untuk Ligro.
2: Ya, bos. Kan mau diajakin Ligro mesti sehat dong, mau
3: diajakin. Main keyboard nanti ya. Makasih loh.
4: Terima kasih ya. Sama-sama Pak Dwiki.
2: Terima kasih.
4: Udah malam.
3: Sampai ketemu nanti di rumah.
4: Oke. Waduh.
0: Sampai ketemu di tempat tidur.
3: Mas Agam ini. Aduh.
1: Tapi Ojo Lali buka pagar dulu.
4: Ya sudah. Kita break dulu, nanti kita lanjutin
3: obrolan seru ini ya.
4: Kita dengerin Ita Purnamasari nyanyi.
3: Oke.
4: Okay. Ada Bidadari Yang Terluka.
3: Ciptaan mantan pacar Mas Dwiki Darmawan.
4: Siap.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ini salah satu lagu dari Ligro. Ya. Bliker 5 atau
2: Bliker. Nah, jadi Bliker itu karyanya Mas Adi.
0: Oke.
2: 1 2 3 4 5. Yang di Ligro itu 1 2 1 3 4 5. Oh. Yang duanya enggak tahu kemana.
1: Mana ya, kita Mas cari Adi dulu.
0: Oke. Sebentar, sebelum kita lanjutin ngobrol, kita ke...
1: Kita harus sapa-sapa dulu, Mas.
0: Betul.
1: Yang ada di seluruh Indonesia, yang sudah standby.
0: Dari tadi ya.
1: Iya.
0: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor. Ada Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak, Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Aman, Nambas.
1: Selamat malam. Yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan. Juga Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Leat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Oh, baiklah. Ini yang nungguin Ligro juga udah banyak banget. Kita ke
1: Banda
0: Bogor.
1: Aceh.
0: Banda Aceh apa Bogor?
1: Bogor dulu atau Banda Aceh?
0: Bogor dulu.
1: Kita ke Bogor.
0: Bogor udah nungguin
1: selamat
0: dari
1: malam.
0: Tadi.
3: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda.
1: Selamat malam Teteh.
3: Jadi Ismail yang punya iat dong.
0: Iya dong.
1: Iya Teteh.
3: Iya,
1: aduh kumaha damang Teteh.
0: Langsung silakan dengan Ligro.
1: Langsung ya Teh dengan Ligro.
3: Selamat malam.
0: Malam.
3: Ini musiknya Ligro nih, musik berkelas.
0: Kelas berapa Teh?
1: Mantap Teh.
3: Orang yang kelas tinggi ini yang bisa menikmati
1: betul
3: musiknya Ligro.
1: Betul sekali Teh, setuju.
3: Dan malam ini dapat surprise dari bos ya.
1: Wah Teteh ngikutin ya.
3: Iya dong. Kalau enggak ya dong punya Yudi, jangan diambil.
1: Iya Teh. Oh, silakan Teh.
3: Tadi Teteh udah nyimak nih lagu beberapa musiknya ya, bukan lagunya sih, bukan lagu ya karena tanpa lirik
1: vokal,
3: ya.
1: Iya.
3: Tanpa vokal ya. Yang menarik.
1: Suka enggak Teh?
3: Apalagi kalau jadi soundtrack film tuh.
1: Oh, wah ya.
0: Gitu ya.
4: Film apa?
3: Seperti yang tadi tuh yang Mbak Ita bilang tuh, waktu ada vokalnya Mas Adi ya.
1: Mm-hmm. Suasananya, nuansanya mistis ya.
3: Mistisnya gitu.
1: Mistis, betul. Mistis.
0: Mas Adi memang kira-kira mistis ya.
3: Iya, kira-kira kalau ada tawaran untuk jadi apa salah satu dari musiknya itu dari lagunya itu tawaran
1: untuk isi film ya.
3: Film. Nah, itu aja sih yang saya penasaran okay dari.
0: Oke. Okay.
2: Amin.
3: Ah, oke, okay, kalau gitu terus berkarya.
2: Amin.
4: Karena, terima kasih support.
3: Biasanya kan gini ya. Biasanya kalau kita dengar apa namanya musik instrumentalnya itu kan teman tidur ya, teman sepraduan ya.
1: Iya.
3: Nah, tapi kalau musiknya Ligro ini cocoknya kalau kita lagi apa ya?
4: Oke.
1: Oke,
3: nanti kalau untuk musik teman kepraduan sepertinya kurang cocok gitu kan.
2: Kalau saya bisa tidur dengan Ligro.
1: Oke, Teteh.
0: Terima kasih Teteh.
1: Hatur nuhun.
3: Thank you. Selamat malam, bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Kita ke Banda Aceh ada Icut.
1: Ada Icut.
0: Selamat malam Icut.
5: Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Icut.
5: Kangen sama Kak Ista.
1: Iya.
5: Nggak ngobrol-ngobrol. Udah apa? Kayaknya hampir setahun deh ya.
0: Oh iya, oke.
1: Icut ketawa mulu nih.
0: Silakan Icut, sama Ligro sama Icut.
1: Ada Ligro ya, silakan Icut.
5: Halo Mas Dirgo.
0: Halo.
1: Ligro, Ligro Ben.
0: Ligro.
5: Oh, Negro.
0: Ligro, Negro.
5: Ligro. Halo Ben Ligro.
0: Ya, oke. Halo. Halo.
5: Ya, how are you today?
1: Oh, fine.
5: Iya, jadi kan apa namanya ini kami kan baru jadi kami mau tanya, udah berapa album dikeluarkan?
0: Oke,
2: berapa album? Oke,
0: siap itu aja.
5: Negro dan apa namanya selain penyanyi apa profesinya gitu?
0: Oke, oke.
5: Dan berapa banyak profesi udah konsernya gitu?
0: Oh iya,
2: udah banyak profesi
5: itu
2: okay.
5: Itu aja.
1: Gitu. Siap. Icut.
5: Ya, sama-sama boleh.
0: Boleh.
5: Buat Mbak Ita Purnamasari, saya terus Mbak Ita.
1: Iya, terima kasih.
5: Yang cowok siapa? Bomnya siapa?
0: Siapa aja lah.
5: kami udah lupa ada karena udah lama lah pernah dengar kan ini baru dengar lagi
0: baru dengar lagi ya oke saya juga jarang-jarang muncul sih.
1: Ini lagi masih di
5: siapa namanya
2: Nicholas
0: Nicholas tuh katanya.
1: Ada Nicholas
5: pokoknya buat penyiar kakak cowoknya juga saya selalu punya kakak cowoknya.
0: Terima kasih.
1: Oke Jude
5: keluarga. Dan buat juga tamunya juga Ben Ligro ya.
1: Ben Ligro.
0: Ligro. Oke.
5: Terus ada Bu Menijo. Bu Menijo udah masuk beliau.
1: Belum. Udah Bang Menijo udah masuk.
0: Udah ditutup pintunya udah masuk berarti dia.
5: Buat Bu Menijo di Manado saya selalu beliau.
0: Siap.
5: Buat siapa? Tedinta di Bogor tadi.
0: Okay.
5: Buat Ayu di Maluku saya selalu. Dan penyiar RX Pusat Gwanace ada Bang Arto ya. Semoga saya selalu banyak. Itu aja.
0: Okay. Terima kasih, Icu.
1: Siap. Amin. Terima kasih,
0: Amin.
1: Cut.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung.
1: Lampung ada Bang Leman. Selamat malam, Bang Leman.
2: Bang Leman.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam.
0: Yang
6: cantik baju hitam, Mas Yudi yang ganteng pakai topi.
0: Iya dong, iya dong.
1: Iya dong.
6: Selamat malam untuk
1: Ligro.
6: Ligro Band.
1: Ya.
0: Ya.
6: Musik instrumental Indonesia.
1: Betul.
6: Ini Mbak Ita, saya mau tanya dengan bintang tamu tiga ini.
1: Silakan.
6: Ya, saya mau tahu nih, satunya yang pakai topi, baju putih dan baju merah tua ini, yang ngomong yang botak gitu ya.
2: Yang botak, ya.
6: Siapa itu ya yang satunya gitu yang pakai topi tadi itu yang dilepas itu?
0: Oh, Bang Agam.
1: Oh, Mas Agam.
6: Yang Agam, yang baju putih.
0: Pakai baju putih?
1: Baju putih, Bang Hendy. Mas Hendy.
6: Bang Hendy.
0: Iya.
6: Ya, Bang Hendy yang baju merah tua ini.
0: Merah tua.
1: Oh,
0: merah
1: itu Mas Adi Darmawan.
2: Mas Adi Darmawan.
6: Mas Adi, selamat malam. Salam sehat selalu.
1: Iya.
6: Ya. Ini Mas Yudi yang mau saya tanyakan. Ketiga anggota ini, apakah ada lowongan untuk jadi anggotanya gitu loh, khususnya cewek sebagai penyanyi?
0: Oh gitu. Itu,
1: Bang Leman bisa nyanyi gitu. Atau main musik
6: gitu, bandnya gitu.
0: Oke. Ditunggu ya, Bang Leman.
6: Salam Judi, salam masuk baik.
1: Oke, silakan.
6: Ya tadi yang sudah masuk tadi untuk Bung Benijud Manado, Ibu Fatmawati Manado, untuk Mas Doni di Banyuwangi, untuk Bung Ucu DP di Solo dan semuanya tanpa kecuali gitu, Mas Judi, Mbak Ita. Salam sehat selalu sama tugas.
1: Terima kasih Bang Leman.
6: Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya nanti ya, udah kita kumpulin pertanyaan-pertanyaan. Sekarang waktunya.
1: Waktunya apa? Oh, kalau sudah ada musik ini tandanya kita sedang berasa di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Ini, jadi aturan mainnya ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Ligro.
0: Ada lima pertanyaan ini memang ada sangkut pautnya dengan memori personil-personil Ligro maupun Ligro. Langsung Mbak Ita ya.
1: Siap ya. Oke.
0: Okay. Pertanyaan pertama.
1: Oh, yang jawabannya benar akan dapat hadiahnya donat.
0: Mana donatnya? Oh, tahu.
2: Tahu
0: goreng tapi okay. Versi istimewa, premium. Benar-benar.
1: Pertanyaan pertama, Ligro merilis album Dictionary 2 di bawah label Munjun Records. Siapakah yang mengerjakan desain grafis untuk rilisan Amerika dari album tersebut?
0: Ayo, siapa? Yang bikin desain grafis untuk Agai rilisan Dilaga. Amerika, untuk rilisan Amerika loh.
1: Untuk rilisan Amerika.
4: Iya. Sama lah,
0: sama. Sama. Tapi ada touching-touchingnya dari orang ini.
1: Oh. Kalian kenal baik sama orang ini.
0: Emang iya, Mbak?
1: Iya.
4: Oh, itu Leo.
1: Leonardo. Nama panjang?
4: Leonardo Pavkovic.
1: Tahu tiga langsung.
0: Ya udah. Ligro bisa menjawab ya. Oh, oke. Okay. Pertanyaan kedua. Adi Darmawan pernah terlibat dalam pembuatan album Transetnica. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan B1 album tersebut.
2: Mas Adi ayo.
0: Mas Adi
2: gak bisa jawab loh.
0: Transetnika kan Mas Adi. Iya kan?
2: Transetnika.
0: Transetnika.
1: Transetnika.
0: Jangan pura-pura lupa deh.
1: Jangan tuh jadi amnesi.
2: Nanti masih kaset ini.
0: Iya kaset.
1: Masih zaman kaset mas.
2: Ayo.
1: Lewat.
0: Kaset. Albumnya, album itu namanya Transetnica. Mas Adi main side di situ.
1: Side
0: urutan
1: B.
0: Pertama B1 ya kaset ini memang. Ada lagu Flores, lagu macam-macam di Indonesia Timur terutama.
1: Apa, Mas?
0: Lupa Mas Adi, lali ta.
2: Tahun piro itu?
4: Evanestor biasanya.
0: Iya makanya. Judul lagunya apa?
1: Judul lagunya Mas Adi.
4: Dosa besar.
1: Lali ya. Sudah lupa. Berarti tahunya batal.
2: Dapat cengeknya doang.
0: Apa judulnya Mbak Ita?
1: Muroai.
4: Ini Evanestor masih itu.
0: Ya, ada tapi,
1: ya.
4: Judulnya lupa.
0: Tapi ikut main kan?
4: Ikut.
0: Iya kan. Ya, itu yang perlu. Pertanyaan ketiga Mbak Ita.
1: Iya. Agam Hamzah pernah mengisi gitar untuk album Tito Sumarsono pada tahun 1987. Apakah judul album tersebut?
2: Judul lagu?
0: Album.
4: Pesta Indah.
1: Tahunya lagi, nambah satu lagi, betul.
0: Pinter.
1: Oke.
0: Lanjut.
1: Pertanyaan keempat.
0: Gusti Hendy pernah mengisi drum untuk album Marshanda dengan judul nama dia sendiri albumnya, yakni album Marshanda.
2: Ya.
0: Ada lagu yang drumnya tentu diisi oleh Hendy selain lagu Manis dan Sayang. Sebutkan satu judul lagu itu. Judul lagi lainnya.
1: Mas Hendy langsung ketawa.
4: Dapat cengeng enggak?
1: Tahunya enggak dapat ya, cengengnya.
2: Yang pasti musik direkturnya Andi Rianto.
1: Iya.
2: Lagunya Lali Asli.
1: Wes kasih tau tahu Mas. Cengeng itu.
2: Kasih kotak tahu.
4: Ingat budget itu.
0: Judul lagunya Lihatlah Diriku.
1: Oh, ingat Mas.
2: Na na na ada ya.
1: Ah, iya kan.
0: Oke, terakhir.
1: Pertanyaan kelima, salah satu lagu di album Dictionary 1 diciptakan oleh almarhum Idang Rashidi. Di provinsi manakah beliau dilahirkan?
2: Bangka
4: Belitung. Bangka.
2: Bangka Belitung kan?
0: Iya.
1: Tahunya lagi tiga. Plus cengengnya.
4: Apa judul lagunya?
2: Saman Sport.
0: Oke, berarti lumayan loh ya. Bener 1, 2, bener 3.
1: Bener 3 loh, lumayan.
2: Nyerepet-nyerepet dikit lah tadi kan.
1: Hebat nih, bener.
0: Oke. Kita baca pertanyaan-pertanyaan yang sudah menumpuk ini dari Oma Ana. Oke.
2: Harus didata.
0: Iya. Dari Oma Ana, apakah memang lagu-lagunya instrumentalia aja? Adakah nanti ada vokalnya? Kemudian makna lagu-lagunya, terutama yang tadi dibawain sama Mas Adi. Makna lagunya apa itu Mas Adi?
4: Karena bersenandungnya ya.
1: Karena senandungnya tadi loh Mas.
2: Kalau Ligro Mau ada vokal nggak ntar?
1: Nah tuh. Bakal ada vokalnya nggak untuk kedepannya, untuk proyek kedepan?
7: Kalau saya pikir nggak usah ada vokal.
1: Nggak usah. Ya. Tetap dengan ya seperti ini ya.
7: Konsisten dengan instrumen. Ya yang konsepnya pertama karena rekaman vokal itu kan sudah banyak lah.
1: Mungkin kalau tuh ada vokalnya tuh untuk mungkin untuk konser di panggung mungkin ya.
7: Lebih. Untuk konser ya.
1: Iya.
0: Ya. Oh, oke. Okay. Siap. Lebih
1: seru.
2: Tuh. Maknanya Mas Adi tadi.
0: Mas Adi maknanya.
1: Yang senandung tadi Mas.
2: Mikirin opo gitu.
8: Apa namanya tuh itu lebih ke ekspresi sih ya.
2: Ekspresi ya.
8: Senandung.
1: Iya.
8: Cuman kalau senandung yang tadi itu berhubungan bagaimana saya cepat sembuh dari serak.
2: Oh gitu ya.
8: Dari bayangin mudah-mudahan senandung bisa sembuh
1: dari serak. Oh gitu ya. Sudah terjawab
0: ya. Ibu Fatmawati suka duka dari bermain di Ligro ini apa aja?
8: Suka duka.
1: Ya selama belasan tahun bermain musik bersama kan pasti ada. Suka dukanya.
2: Suka apa ya? Banyak kan sukanya sih ya.
1: Banyak sukanya ya pasti. Ya.
2: Karena kita emang Ligro itu kalau kita bilangnya tuh bentuknya bentuk studi. Jadi benar-benar makanya bikin karya itu kita selalu pengen stepnya pengen naik terus gitu loh. Jadi itu seru banget buat kitanya gitu loh. Dukanya
8: sudah lama nggak berkarya.
2: Oke, ya, lama udah nggak berkarya, terus lama juga yang nggak panggil kita. Karena wah musiknya saya nggak ngerti nih, ini. Oh oke.
0: Siap.
1: Oke sudah terjawab.
0: Kemudian dari Bang Leman ada lowongan jadi vokalis nggak sih?
2: Jadi kalau ya, perlu ini perlu kita lihat nih Bang Leman gimana.
1: Tadi kan Mas Agam bilang konsepnya tuh trio instrumental. Kalau tuh ada vokal nanti pas untuk di konser.
0: Off air ya, di konser.
1: Off air.
7: Konser, bikin konser di Lampung.
1: Oke. Iya, di Lampung tuh Bang Leman.
0: Biar Bang Leman nyanyi.
1: Ya, betul.
0: Dari Icut sudah berapa album? Dan selain bermusik, apa profesi dari masing-masing
1: di luar personil
0: Ligro?
2: Album kita udah full album 5 ya. Single 1 yang baru 2026 ini single. Tadi yang Liwar judulnya.
1: Okay. Profesi masing-masing ya di luar Ligro. Bisa disebutin Mas dari Mas Agam, Mas Hendy, Mas Adi di luar Ligro.
7: Profesi saya gitaris musisi.
1: Ya, untuk semua band ya Mas ya.
7: Iya. Pekerjaan antar jemput istri.
1: Wey, ini Mbak Damar ikutan nih. Apalagi Mas ada lagi kan?
7: Apa gak ada aku?
1: Lo kan ngajar.
0: Ngajar di Farabi.
7: Ngajar bagian dari
0: musik ya.
7: Musik saya pikir. Dia ngajarnya juga ngajar gitar kan.
1: Ngajar gitar di Farabi Music School.
7: Sudah 25 tahun loh, 26.
1: Wey, mantap.
2: 26 tahun.
1: Ini salah satu seniornya di
0: senior Farabi Music
7: School. 26 tahun.
1: Hebat. Oke, kalau Mas Hendy di luar Ligro.
2: Luar Ligro. Yang pasti drummernya Gigi.
1: Drummer band Gigi
2: sama satunya. Ya sekarang megang manajemen Gigi.
1: Ya Mas Hendy ya.
2: Itu hal yang
1: mantap.
2: Berbeda jadinya.
1: Siap.
7: Tidak ada minat jadi wali kota Banjarmasin.
2: Mas Adi.
1: Siapa tahu. Kalau Mas Adi.
8: Kalau saya musisi lah.
1: Iya.
8: Cuman sebenarnya yang bakat yang enggak apa namanya belum ini ada bakat paranormal sebenarnya.
1: Oh, iya, kan sesuai dengan ini dengan penampakannya Mas Adi.
0: Sudah lah ya.
1: Mas Adi silakan diselesaikan berdua. Salah satunya juga ngajar di Farabi Music School.
0: Oke. Okay. Kita flashback ke tahun 87 maksud saya, di mana
1: lagu ciptaan
0: Mas Agam bermain gitar di lagu ini. Tito Sumarsono dengan berdua.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bisa saja ini original soundtrack Brownies dari Gigi. Pertama kalinya Bang Hendy gabung Gigi kalau nggak salah.
1: Iya,
2: iya.
1: Track pertamaku.
0: Track pertama ya.
2: Track pertama ya, wes keren mas.
1: 2004
0: ya. Ada Bang Mujiana di Giri Peni Wates Kulon Progo. Terima kasih WhatsAppnya. Kulon Progo Yogyakarta. Iya. Waduh nggak berasa loh. Ngobrol sama Ligro tahu-tahu udah.
2: Tahu-tahu udah di penghujung acara Ruang Rindu nih mas. Okay.
0: Terima kasih banyak Ligro.
1: Sama-sama.
2: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk pendengar Ruang Rindu. Ada yang mau disampaikan Ligro atau dari masing-masing? Mangga silakan.
3: Sebelum ke pendengar, saya ke Mbak Ita dan Mas Yudi dulu.
2: Iya.
3: Terima kasih untuk sudah mengundang kami ke sini
0: dengan senang hati.
3: Terima kasih ya.
2: Iya.
3: Terus buat para pendengar, semoga musiknya Ligro bisa terus diterima.
2: Top.
0: Siap.
2: Siap. Mas Hendy.
1: Apa ya? Udah menohok tadi itu Mas Agam. Makasih Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Sama-sama. So,
1: surprise juga sih apa RRI mengundang Ligro.
2: Wah. Wow. Iya dong, orang-orang top keren loh.
0: Orang-orangnya kan legend. Pernah melintasi sejarah musik Indonesia semua.
1: Kalau menurutku sih doain aja kita terus berkarya.
0: Amin.
1: Nah, musik kayak gini tuh butuh konsekuensi yang konsisten, yang harus benar-benar full energy.
2: Betul mas.
1: Iya. Ini kita baru rilis single tadi ya, Liwar.
2: Liwar.
1: Semoga kita itu kan selalu kok bikin album dictionary 1, 2, 3.

Selamat pagi saudara sebangsa dan setanah air. Inilah Radio Republik Indonesia BIA. Kembali mengudara menemani Anda untuk edisi Kamis 21 Mei 2026. Adapun rangkaian siaran kami yang akan hadir menemani Anda bersama saya yang bertugas Yabi Burdam dan bersama rekan operator ada Bung Ikram Yusril. Terimalah salam nasional kami, tetap merdeka.

Baik, pendengar, tepat pukul 5 lebih 12 menit saat ini, seperti biasa kebersamaan kita kembali hadir menemani Anda dalam permenungan pagi ini. Kami hadirkan dalam program Lentera Hati. Kami hadirkan sejak beragam nuansa rangkaian lagu-lagu religi Hindu mengawali kebersamaan kita di awal pagi 21 Mei 2026. Nuansa lagu-lagu Hindu menemani kita dalam malam terahati Hindu edisi 21 Mei 2026. Selamat pagi untuk Anda, kami ucapkan salam sehat bagi pendengar. Ya, pendengar, kalian juga menyimak siaran kami di edisi pagi ini dengan beragam nuansa rangkaian lagu-lagu religi Hindu Lentera Hati pagi menemani Anda. Tetap bersama Pro 1 RRI Biar. Selamat pagi, selamat.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Yalah, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: ...96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Yom Rang Ring Siwa Pura Musiwa Manu Yen Nam Lak Suwa.

0: kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: sebenarnya. Kecanggihan teknologi dewasa ini dapat merekayasa apa saja menjadi terlihat lebih baik. Tidak demikian dengan hati. Hati memperlihatkan keadaan kita yang sebenarnya, karena hati adalah pusat segala yang dipikirkan, dirasakan, dan diinginkan. Pendengar, hal-hal yang baik dapat dihasilkan dari hati yang positif. Sebaliknya, hal-hal yang jahat juga dapat hasilkan dari hati yang negatif. Jadi, jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

Baik, pendengar, tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita ikuti bersama penyampaian buletin pagi Warta Berita Daerah Biak, tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur.

0: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Biak dengan Buletin Pagi edisi Kamis 21 Mei 2026. Pendengar, adapun topik utama Buletin Pagi diantaranya, Kapolres Biak Novora KBP Adit Restiawan SH SIK MH pimpin upacara peringatan rangkaian Buletin Pagi selengkapnya edisi Kamis 21 Mei 2026 disampaikan bersama saya, Yapi Burdam. Terakhir kita awali berita pertama, Kapolres Biak Numfor AKBP Adit Restiawan SHSIK MH pimpin upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional Harkitnas ke-118. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Rin Arini berikut ini.
1: Akan upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 yang berlangsung di halaman upacara Markas Komando Polres Biak Numfor Rabu 20 Mei 2026. Upacara dihadiri seluruh jajaran personil dan dipimpin langsung oleh Kapolres AKBP Hari Tersetiawan SH SIK MH. Dalam peringatan bersejarah ini, Kapolres membacakan pidato resmi dari Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Meutia Fiada Hafid yang mengangkat tema besar peringatan tahun 2026 yaitu Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Dalam amanatnya, Menkomdigi mengajak seluruh elemen bangsa untuk kembali merefleksikan momen bersejarah berdirinya Organisasi Budi Otomo pada tanggal 20 Mei 1908 yang menjadi tonggak awal kesadaran berbangsa.
2: Semangat 1908 adalah tonggak di mana perlawanan fisik mulai bertransformasi menjadi perjuangan intelektual dan diplomatik demi kedaulatan bangsa yang bermartabat. Secara filosofis, kebangkitan nasional merupakan sebuah proses dinamis yang bersifat mutandis, yang artinya menyesuaikan dengan tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri. Kebangkitan berarti keberanian untuk melepaskan diri dari belenggu ketidaktahuan dan ketertinggalan. Memasuki tahun 2020 ini, tantangan bangsa telah bergeser dari kedaulatan teritorial menuju kedaulatan informasi dan transformasi digital.
1: Dengan tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara diartikan sebagai semangat baru seluruh rakyat Indonesia untuk bergerak maju dan bersatu dengan prioritas utama melindungi anak-anak dan generasi muda sebagai penerus bangsa. Hal ini sejalan dengan visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan kemandirian bangsa sebagai tujuan utama, bukan bergantung pada bantuan pihak luar. Melalui visi tersebut, pemerintah telah menjalankan berbagai program strategis nasional yang menyentuh langsung kebutuhan dasar rakyat, antara lain program MBG Makan Bergizi Gratis yang dilaksanakan secara luas di sekolah-sekolah untuk membangun visi generasi emas, serta pemerataan akses pendidikan melalui pembangunan sekolah rakyat, perbaikan kesejahteraan tenaga pendidik, serta penyediaan beasiswa guna memutus rantai ketimpangan SDM dan kesehatan gratis secara masif. Sementara di bidang ekonomi dan kedaulatan pangan, pemerintah menggulirkan program Koperasi Merah Putih di tingkat desa. Negara juga memberikan perhatian besar terhadap perlindungan anak di ruang digital, diwujudkan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Sistem Elektronik atau yang dikenal sebagai aturan PP Tunas. Menkomdigi juga mengingatkan agar 8 misi besar yaitu Asta Cita yang menjadi kompas pembangunan bangsa senantiasa dipegang teguh demi menghadirkan perubahan nyata di tengah masyarakat.
2: Tema peringatan Harkitnas tahun ini adalah Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Bangsa Negara. Tema ini sejalan dengan filosofis identitas peringatan kita tahun ini yang merepresentasikan semangat menjaga Ibu Pertiwi oleh seluruh elemen bangsa untuk bergerak maju bersama melalui perlindungan para tunas bangsa. Tema ini juga menegaskan pentingnya kemandirian sebagai negara yang berdaulat sebagaimana amanat para pendiri bangsa. Kemajuan sebuah negara tidak ditentukan oleh bantuan pihak lain, melainkan oleh kesadaran hati rakyatnya untuk bersatu dalam satu visi besar. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, visi kemandirian tersebut diwujudkan melalui berbagai program strategis nasional yang menyentuh langsung kebutuhan dasar rakyat.
1: Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini adalah panggilan bagi semua, mulai dari aparat penegak hukum, akademisi hingga generasi muda untuk kembali menyalakan semangat Budi Otomo dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pidatonya, Menkomdigi RI mengajak masyarakat perkuat persaudaraan, bangun kemajuan bersama, dan pastikan Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat, bermartabat, dan berdaya saing di mata dunia.
0: Pendengar, sebanyak 23 hewan kurban asal Manokwari telah berada di Biak dan dinyatakan sehat terbebas dari penyakit. Kita ikuti laporan selengkapnya disampaikan reporter Oki Penontonan berikut ini.
3: Jelang Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026, Satuan Pelayanan Pelabuhan Biak Balai Besar Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Papua mencatat sebanyak 23 ekor sapi yang masuk ke biak dari Manokwari Provinsi Papua Barat. Pejabat Satuan Pelayanan Pelabuhan Biak Balai Besar Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Papua, Saudi Tundru, mengatakan sesuai tugas BPKHIT Papua mengawasi lalu lintas komoditas hewan, ikan, dan tumbuhan yang masuk keluar dan tersebarnya hama penyakit hewan karantina atau HPHK. Selain itu, hama penyakit ikan karantina atau HPIK serta organisme pengganggu tumbuhan OPT di wilayah biak termasuk untuk hewan kurban.
4: Karantina hewan, ikan, dan tumbuhan itu dalam undang-undang itu disebut karantina itu merupakan sistem pencegahan masuk, keluar, dan tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina serta pengawasan dan atau pengendalian terhadap keamanan pangan, mutu pakan, dan produk rekayasa genetik, sumber daya agen genetik, agensi hayati, jenis invasi asing, dan tumbuhan dan satwa liar. Nah, terkait dengan kami karantina tentu melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap setiap lalu lintas ataupun hewan kurban yang masuk ke Pulau Biak ini.
3: Saudi Tundru menambahkan pada Idul Adha tahun ini, hewan kurban yang masuk di Biak berasal dari Manokwari dan telah dilakukan pemeriksaan ketat untuk layakan hewan kurban tersebut dijual.
4: Dari 2 minggu lalu sudah ada 23 ekor sapi yang masuk ke Biak dari Manokwari. Kita tentu tugas karantina itu kita melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap masuknya media pembawa penyakit hewan ini, terutama melalui sapi ini. Nah, sebelum hewan kurban ini masuk, tentu kita melakukan pemeriksaan dokumen dulu dan kondisi fisik ternak, termasuk riwayat kesehatan, asal ternaknya dari mana, serta kelengkapan sertifikat kesehatan hewannya. Adapun tujuan pemeriksaan ini untuk memastikan bahwa hewan ataupun hewan kurban yang masuk ini, kita bisa memastikan bahwa hewan ini dalam keadaan sehat dan terbebas dari penyakit menular strategi seperti penyakit mulut kuku dan antraks atau penyakit lain yang berpotensi menyebar melalui perpindahan hewan ternak ini atau yang datang dari Manokwari ke Biak sini. Kita pun melakukan pengambilan sampel untuk pengujian laboratorium untuk memastikan kesehatan hewan yang lebih akurat. Alhamdulillah dari 23 ekor yang masuk ke Biak kemarin itu aman dan sehat semua dan siap untuk dikurbankan.
3: Sementara Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Biak Numfor, Dr. Hewan Bambang Hayanto menyebut sepanjang tahun 2025 lalu jumlah hewan kurban terdata sebanyak 145 ekor sapi dan 57 ekor kambing.
0: Pendengar, Kodiaral 10 Jayapura dukung pertahanan pangan dengan melakukan penanaman rumput laut di Kampung Sambera Benieri. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Tri Rian.
5: Komando Daerah TNI Angkatan Laut Kodairal 10 Jayapura mendorong ketahanan pangan dengan melakukan penanaman budidaya rumput laut berlangsung di Kampung Nelayan Samber Binyeri, Distrik Kididori, Kabupaten Biak Numfor pada Rabu 20 Mei 2026. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Komandan Kodairal 10, Marjen TNI Marsugianto, didampingi Ketua Daerah Kodairal 10 Gabungan Jalan Senastri Formada Republik Indonesia, Rita Sugianto, bersama Komandan Lelawia Kolonel Laut Pelaut Deksa Septian Burlis, dan jajaran. Komandan Kodairal 10 Marjen TNI Marsugianto mengatakan program ini merupakan bagian dari kegiatan teritorial TNI Angkatan Laut sesuai arahan Kepala Staf Angkatan Laut yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Ia menambahkan ke depan masyarakat akan mendapatkan pelatihan terkait budidaya rumput laut mulai dari teknik penanaman, panen, hingga proses pengiringan.
6: Harapan kita kegiatan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya di daerah Samber Binyeri. Dan ini merupakan salah satu wujud dari kegiatan teritorial TNI Angkatan Laut sesuai arahan Bapak Kepala Staf Angkatan Laut. Harapannya kegiatan ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya di daerah ini, khususnya masyarakat nelayan di daerah ini, sehingga kedepannya semakin sejahtera sesuai dengan harapan Indonesia terkait dengan ketahanan pangan. Ke depan kita harapkan memang nanti saya sudah sampaikan kepada Dahlan Albia agar nanti ke depan diberikan pelatihan-pelatihan kepada khususnya kepada nelayan yang ada di daerah kampung Samber.
5: Sementara itu, Kepala Kampung Samber, Karel Manstembra, mengapresiasi kegiatan tersebut dan berharap program budidaya rumput laut ini dapat terus berlanjut serta memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat.
7: Dan mendukung kegiatan yang hari ini yang sudah dilaksanakan pada hari ini, yaitu kegiatan rumput laut. Dan sebagai kepala kampung, bahwa kegiatan hari ini itu sangat baik karena ekonomi juga menentukan, sehingga harus kegiatan ini harus dia berjalan supaya masyarakat di kampung Samber ini bisa dari kegiatan ini hasilnya bisa mereka bisa nikmati.
5: Hal senada juga disampaikan Kepala Kampung Binyeri, Abraham Emsen. Ia menyampaikan terima kasih atas dukungan TNI Angkatan Laut. Lalu kegiatan ini, penanaman rumput laut ini yang dinilai dapat menjadi contoh bagi masyarakat.
8: Ya baik, kami juga berterima kasih dengan adanya kegiatan dari Kota Real Angkatan Laut, Lanal Angkatan Laut Biak. Dalam hal ini dari kegiatan penanaman rumput laut, kami dari Samber Binyeri berkaitan dengan kampung nelayan modern, sehingga kami juga berterima kasih kepada Kota Real dalam hal ini Angkatan Laut dalam kegiatan penanaman rumput laut, sehingga ini menjadi percontohan.
5: Dalam kegiatan tersebut, dan Kodaral 10 Jayapura juga menyerahkan bantuan kepada para nelayan berupa sarana pendukung budidaya rumput laut serta bantuan alat olahraga bagi para pemuda kampung Samber Binyeri. Salah satu warga penerima bantuan, Evradius Manstembra, mengaku telah lama menggeluti budidaya rumput laut dan menyambut baik dukungan tersebut. Ia berkomitmen mendorong nelayan lain untuk ikut mengembangkan usaha serupa.
9: Kita buat barang begini itu harus masyarakat dan ikut untuk lihat percontohan saja.

0: Baik, pendengar Anda masih mendengarkan Buletin Pagi Warta Berita Daerah BIA. Kita beralih untuk informasi menarik lainnya. Sebanyak 183 pejabat eselon 3 dan 4 di lingkungan pemerintah Kabupaten Biak Numfor resmi dilantik. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Roni Leluan berikut ini.
1: Bupati Kabupaten Biak Numfor Markus Oktavianus Mansnimra resmi melantik sebanyak 183 pejabat eselon 3 dan 4 baik administrator, pengawas maupun jabatan fungsional guru bertempat di KSL Biak pada 20 Mei 2026 upaya memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong percepatan pembangunan daerah. Bupati Markus Mansnimra dalam sambutannya mengatakan pelantikan ini bukan suatu kebetulan atau perencanaan yang dilakukan secara dadakan, melainkan melalui sebuah proses panjang disesuaikan berbagai regulasi yang menjadi panglima bagi aparatur sipil negara. Dikatakan pelantikan ini dilakukan bukan berdasarkan pertimbangan politik atau hubungan kekeluargaan, namun benar-benar mengacu pada aturan yang berlaku demi melindungi nasib seluruh aparatur sipil negara agar ke depan tertib dalam mengurus administrasi kenaikan pangkat. Ia menegaskan ASN junior sebagai penerus tongkat estafet pemerintahan ke depan hendaknya memahami aturan perundang-undangan dan berbagai regulasi yang berlaku sehingga setiap proses administrasi bahkan pelantikan dan mutasi tidak menimbulkan polemik.
2: Sebagai ASN harus memahami aturan. Panglima kita adalah peraturan perundang-undangan dan berbagai regulasi yang berlaku. Bukan kita memutuskan sesuatu karena kata hati kita. Bagi mereka yang dalam proses mulai dari CP kemudian menjadi PN untuk menduduki jabatan eselon 4 minimal itu 4 tahun.

0: harus dilantik menduduki jabatan eselon 3. Itu bukan maunya Bupati Biak Numfor saat ini. Tapi yang terjadi hari ini adalah Bupati Biak Numfor melaksanakan perintah aturan regulasi yang berlaku khusus untuk masalah kepegawaian. Kalau kita tidak lakukan ini, justru akan mempersulit hak 4 orang ini untuk usul kenaikan pangkat atau
1: dalam proses pelaksanaan pelantikan, terdapat dua pejabat yang namanya tercantum dalam daftar SK pelantikan, namun keduanya tidak menghadiri acara pelantikan. Bupati Markus Mansnembra meminta Sekretaris Daerah untuk secepatnya memproses administrasi kedua pejabat yang bersangkutan karena tidak mengindahkan perintah untuk dilantik menduduki jabatan tertentu, bahkan bisa dikenakan sanksi kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan ASN yang berlaku. Menurut Bupati, sebagai ASN telah menandatangani fakta integritas siap ditempatkan dan ditugaskan di mana saja sesuai amanat ASN, namun masih terdapat sejumlah ASN yang tidak mematuhi hal tersebut.
0: Saya tadi mendapat laporan langsung dari Kepala BKPSD, ada dua pejabat yang semestinya kami lantik, tidak bersedia untuk dilantik, karena kita regulasi harus dikembalikan ke jabatan semula atau setara. Jadi ini kita balik ke rasa lucu. Mau coba berargumentasi tentang aturan, tahu mau kemarin dilantik sebagai eselon 2, tidak sesuai, kenapa tidak minta mundur? Menikmati jabatan eselon 2 itu sekian tahun sampai perintah aturan turun, baru hari ini mau berargumentasi tentang aturan. Ini kan namanya mau enaknya saja. Ini perhatian yang serius. Setelah ini kita akan melanjutkan proses administrasi untuk dua orang pejabat yang tidak melaksanakan perintah hari ini untuk dilantik.
1: Di akhir sambutan, Bupati Markus Mansnembra menyampaikan selamat dan sukses bagi ASN yang baru dilantik dan berharap dapat segera menyesuaikan diri, menunjukkan kinerja yang baik, serta memberikan pelayanan prima dan akuntabel kepada masyarakat. Untuk diketahui, Kabupaten Biak Numfor merupakan salah satu daerah di Provinsi Papua yang baru pertama kali melakukan pelantikan pejabat eselon sejak pelantikan Bupati dan Wakil Bupati pada 20 Februari 2025 lalu.
2: Badan Pengurus Kemerdekaan Pengusaha Papua KAPP Kabupaten Biak Numfor periode 2026-2031 resmi dilantik oleh Wakil Bupati Biak Numfor. Laporan selengkapnya masih dilaporkan bersama reporter Roni Loluan berikut ini.
1: Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Jimmy Carter Umbarar Kapisa resmi melantik Badan Pengurus Kamaradat Pengusaha Papua.

0: menikmati manfaat dari otonomi khusus secara mandiri di negerinya sendiri. Ia menegaskan pemerintah daerah berkomitmen memberikan perhatian penuh kepada Kamar Adat Pengusaha Papua KAP Kabupaten Biak Numfor melalui berbagai program dan kegiatan yang dibiayai melalui dana otonomi khusus Papua, namun implementasinya tetap disesuaikan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Jimmy Carter Rumbarar Kapisa atas nama pemerintah daerah berpesan kepada pengusaha khusus orang asli Papua untuk dapat mempersiapkan diri dengan baik, termasuk berbagai hal yang berkaitan dengan legalitas dan kapasitas manajerial sehingga ke depan mampu bersaing di dunia usaha. Selain itu, memanfaatkan peluang kemitraan di berbagai bidang usaha strategis lainnya meliputi ekonomi kreatif, pariwisata, perikanan, pertanian, hingga sektor konstruksi dan jasa sehingga tidak tergantung pada proyek pemerintah.
1: Kita percaya dari Kamar Adat Papua, pengusaha Papua akan lahir entrepreneur-entrepreneur muda tetapi juga menjadi advokat bagi pengusaha-pengusaha kecil di bawah sehingga terus berganti, terus mengkaderkan pengusaha-pengusaha tetapi juga bagaimana melibatkan mama-mama di pasar, juga ada pengusaha-pengusaha lainnya termasuk di dalam keluarga besar Kamar Adat Pengusaha Papua. Berkolaborasi dengan teman-teman di asosiasi profesi lainnya. Ada Gapensi, ada HIPMI, ada Ardin, ada Kadin. Mari kita satukan anak-anak Papua yang ada di semua denominasi asosiasi profesi. Kita jadi satu, kita bermitra dengan pemerintah daerah. Kita bangun biar Numfor lebih baik ke depan.
0: Sementara Sekretaris Jenderal Badan Pelaksana Harian Lembaga Adat Kankainkan Karabiak Gerard Kaviar dalam sambutannya mengatakan lembaga kultur tidak perlu mengatur pemerintah daerah dalam merealisasikan program dan kegiatan karena meyakini setiap pemimpin pasti dewasa dalam keyakinan keagamaan, pemerintahan dan sebagai orang beradab justru bijak dalam memberikan paket pekerjaan bagi pengusaha. Ia mengatakan masyarakat Papua bukan hanya membutuhkan pembangunan fisik semata tetapi juga pembangunan yang bermartabat melalui musyawarah dan persetujuan pemilik hak ulayat sehingga tidak menghambat laju pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Sekjen BPH Lembaga Adat Kankainkan Karabiak Gerard Kaviar berharap pemerintah daerah memberikan perhatian serius terhadap pengusaha orang asli Papua sehingga dapat bersaing secara sehat dan terlibat aktif dalam pembangunan daerah sekaligus menjadi tuan di negerinya sendiri.
2: Kami sebagai lembaga kultur dan masyarakat adat yang sementara jadi pengusaha ini, saya titipkan kepada pemerintah daerah untuk jaga, bantu, berikan hak yang mereka punya. Seperti contoh dana otsus. Jangan sekali-kali saya dengar itu saudara lain yang bawa lagi. Otsus itu sudah otomat harga mati untuk anak-anak adat kita. Sehingga anak-anak adat ini harus dia ambil. Jangan pakai stigma dia belum mampu, dia belum ada modal, dia belum tahu tentang kontraktor dan lain-lain. Beri kesempatan mereka bawa dana hak mereka secara baik. Supaya jangan sampai diputar balik lagi. Pakai nama otsus tapi orang lain yang bawa. Hal ini kita jaga sama-sama. Jangan mereka menangis di atas tanahnya.
0: Prosesi pelantikan Badan Pengurus Kamar Adat Pengusaha Papua Kabupaten Biak Numfor periode 2026-2031 berjalan lancar ditandai pembacaan SK Kepengurusan dan penyerahan bendera pataka dari Wakil Bupati Biak Numfor Jimmy Carter Rumbarar Kapisa kepada Ketua Kamar Adat Pengusaha Papua Kabupaten Biak Numfor yang baru dilantik Nehemia Jimmy Randokir sebagai bentuk penyerahan tugas dan tanggung jawab organisasi untuk memajukan pengusaha orang asli Papua.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
4: Berita terakhir, pemerintah daerah Biak Numfor gelar upacara memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-118 di bawah sorotan tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Laporan selengkapnya disampaikan kembali reporter Roni Lololuan.
0: Wakil Bupati Biak Numfor Jimmy Carter Rumbarar Kapisa bertindak sebagai inspektur upacara pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 dengan mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara, diikuti seluruh ASN bertempat di halaman kantor Bupati pada Rabu 20 Mei 2026. Menteri Komunikasi dan Digital RI Mutia Fiada Hafid dalam sambutan tertulis Ya, yang disampaikan Wabub Biaknum for Jimmy Carter Umbarar Kapisa mengatakan sejarah mencatat berdirinya organisasi Budi Utomo pada 1908 adalah fajar menyingsing bagi kesadaran berbangsa kaum terpelajar pribumi mengonsolidasikan kekuatan melalui organisasi melampaui sekat-sekat kedaerahan yang selama berabad-abad menjadi titik lemah perjuangan sehingga perlawanan fisik mulai bertransformasi menjadi perjuangan intelektual dan diplomatik. Secara filosofi, kebangkitan nasional merupakan sebuah proses dinamis bersifat mutatis, mutandis, yang artinya menyesuaikan dengan tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri. Tema Harkitnas sejalan filosofi identitas peringatan tahun ini merepresentasikan semangat menjadi ibu pertiwi oleh seluruh elemen bangsa untuk bergerak maju bersama melalui perlindungan para tunas bangsa sebagaimana amanat para pendiri bangsa.
5: Sebuah negara tidak ditentukan oleh bantuan pihak lain, melainkan oleh keteguhan hati rakyatnya untuk bersatu dalam satu visi besar. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, visi kemandirian tersebut diwujudkan melalui berbagai program strategis nasional yang menyentuh langsung kebutuhan dasar rakyat. Program makan bergizi gratis ini telah berjalan secara masif di seluruh Indonesia untuk membangun fondasi fisik generasi masa depan. Langkah ini diperkuat dengan pemerataan akses pendidikan melalui pembangunan sekolah rakyat dan sekolah Garuda di wilayah-wilayah afirmasi, termasuk perbaikan mutu guru dan penyediaan beasiswa.
0: Lebih lanjut, Wabub Jimmy Kapisa mengatakan kesejahteraan rakyat juga diperkuat melalui koperasi desa Merah Putih yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi baru di tingkat desa. Di samping itu, sejalan upaya pembangunan kualitas manusia, pemerintah juga melakukan ikhtiar besar dalam perlindungan anak pada awal tahun ini adalah wujud nyata kehadiran negara. Per 28 Maret 2026, pemerintah resmi menunda anak di bawah 16 tahun ke media sosial dan platform digital lainnya. Dalam momen peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini, kita meneguhkan kembali arah perjalanan bangsa dengan menempatkan astacita 8 misi besar yang harus dicapai bersama. Sebagai kompas utama, kita harus mampu mewujudkan misi tersebut untuk menghadirkan perubahan nyata dan terasa di tengah kehidupan rakyat. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026 menjadi panggilan bagi seluruh elemen masyarakat, mulai dari akademisi, praktisi, hingga generasi muda untuk kembali menyalakan api Budi Utomo dalam setiap lini kehidupan. Wakil Bupati Jimmy Carter Umbarar Kapisa mengajak semua pihak menjadikan momentum ini untuk memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan literasi digital, dan memastikan setiap langkah pembangunan yang digalakkan senantiasa berorientasi pada kemajuan bersama.
4: Baik, pendengar, rangkaian informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam penyampaian buletin pagi Warta Berita Daerah Biak. Tetaplah bersama kami, beragam informasi menarik masih terus kami hadirkan untuk Anda pendengar. Sejumlah informasi terupdate lainnya dapat Anda ikuti dan simak melalui portal media resmi kami www.rri.co.id. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Pi Burda mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, Syowima Kasumasa.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak.

Iya, pendengar, selamat pagi, salam sehat bagi semua di mana saja berada. 33 menit lepas dari pukul 6 pagi. Beragam informasi menarik masih akan terus kami hadirkan tepat pukul 7 nanti dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Kini Anda kembali bersama kami Pro 1 Radibiak, pendengar. Ya, mohon perhatian Anda untuk kami hadirkan beberapa pemberitahuan pengumuman dalam informasi layanan masyarakat edisi pagi ini. Kami sampaikan yang pertama, pengumuman atau pemberitahuan dari PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat Unit Pelaksana dan Pelayanan Pelanggan Biak diumumkan kepada para pelanggan prabayar PT PLN Persero UP3 Biak untuk wilayah Kabupaten Biak Numfor dan sekitarnya. Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional, PLN menghadirkan promo Mei Laju, Lebih Terang Bangkit Berdaya Maju Berjaya. Diskon tambah daya 50% untuk pelanggan satu fase semua golongan tarif, di mana promo ini berlaku mulai 20 Mei sampai 2 Juni 2026 dan hanya didapatkan melalui aplikasi PLN Mobile. Yuk manfaatkan kesempatan ini untuk rumah yang lebih nyaman, usaha makin lancar, dan aktivitas tanpa khawatir listrik terbatas. PLN melayani sepenuh hati. Yang berikut, pendengar,

0: yang berikut pengumuman berasal dari Kementerian Kesehatan Kemenkes Poltekkes Jayapura Prodi D3 Kebidanan Biak diberitahukan bahwa program studi D3 Kebidanan Kampus Biak telah membuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru mulai tanggal 18 Mei sampai dengan 1 Juni 2026 melalui link www.spmbpoltekkesjayapura.my.id. Iya, apabila ada hal-hal kurang dipahami dapat menghubungi panitia penerimaan atau langsung ke kampus kebidanan setiap hari kerja Senin hingga Jumat pukul 9.00 waktu Indonesia Timur sampai dengan 14.00 atau jam 2 siang dengan alamat Jalan Sungai Musir 1 Biak samping gereja Ebenezer Rich dengan persyaratan sebagai berikut. Adapun persyaratan syarat umum lulusan SMA, SMA, SMK, MA, paket C, usia maksimal 25 tahun, tanggal 1 Juni 2026 berbadan sehat dengan tinggi badan minimal 148 cm dan biaya pendaftaran sebesar Rp300.000. Syarat dokumen yang disiapkan, scan dan upload ijazah terakhir yang dilegalisir bagi yang sudah lulus atau surat keterangan lulus bagi yang belum punya ijazah, scan dan upload KK kartu keluarga, scan dan upload KTP atau KIA kartu pelajar, scan dan upload sertifikat akreditasi sekolah, surat pernyataan bermeterai Rp10.000 dapat didownload pada link pendaftaran dengan syarat pendaftaran. Upload file pas foto terbaru latar belakang merah, ukuran format JPG, JPEG, PNG, dan ukuran file 2 MB. Poin 1 sampai 5 dibuat dalam bentuk file PDF dengan ukuran maksimal 2 MB. Peserta dapat memilih 2 program studi dan apabila diterima sebagai mahasiswa baru dan tidak dapat pindah ke jurusan atau prodi lain. Yang 9 dipastikan nama pribadi dan nomor WhatsApp pribadi aktif. Untuk hal-hal lebih jelas dan menghubungi kontak person 1 ada Ibu Hermayani dengan nomor kontak 0821-3137-3790. Kami ulangi 0821-3137-3790. Yang berikut ada Ibu Vina Tomahu 0821-99-73-04-37 0821-99-73-04-37. Yang terakhir ada Bapak Yusuf B 0813-4457-865. Kami ulangi 0813-4457-865. Pendengar yang berikut kami sampaikan satu berita kehilangan. Telah hilang atau jatuh sebuah dompet kulit buaya berwarna coklat. Jatuh hilang di jalan sekitar rumah di samping Hadi Supermarket menuju jalan raya samping Hotel Swiss Bell Pelita Kasih SMP Negeri 1 Perumahan Polres hingga perempatan kantor Polres menuju SD Impres Brokup. Hilang pada hari Kamis malam 14 Mei 2026. Bagi yang menemukan dapat menghubungi Ibu Yakolin Rumbiak. Bagi yang menghubungi dapat menghubungi Ibu Yakolin Rumbiak. Yang menemukan bagi yang menemukan dapat menghubungi Ibu Yakolin Rumbiak di nomor HP 0812-4808-9603 atau Ibu Dina Kray di 0821-89-66-9587. Kami ulangi, bagi yang menemukan dompet tersebut dapat menghubungi Ibu Yakolin Rumbiak di nomor kontak 0812-4808-9603 atau Ibu Dina Kray di 0821-8966-9587. Peralamat Kelurahan Vandoy, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, samping Hadi Supermarket, Jalan Imam Bonjol. Padahal demikian informasi dan juga pengumuman satu berita kehilangan sekaligus penutup kebersamaan kita dalam penyampaian informasi layanan masyarakat. Tepat pukul 6.40 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi RWBB, salam sehat bagi pendengar di mana saja berada. Beragam informasi dan juga rangkaian acara Sherpos 1 masih terus kami lanjutkan menemani ruang dengar Anda untuk edisi pagi ini. Kami sampaikan tepat pukul 7 nanti kita akan ikuti kembali penyampaian Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI Radio.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, pendengar, langsung saja kita ikuti bersama laporan lalu lintas yang akan hadir menemani Anda edisi pagi ini, disampaikan dari rekan-rekan Satlantas Polres Biak Numfor, ada itu Anang Supriyadi yang akan melaporkan secara langsung laporan lalu lintas untuk edisi pagi ini. Selamat pagi untuk Anda, kami ucapkan selamat mengikuti.
2: Baik, terima kasih Bu Nian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Pendengar RRI Pro 1 Biak dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Aibtu Anang Supriyadi, anggota Satuan Lintas Polres Biak Numfor, yang mana hari ini hari Kamis tanggal 21 Mei 2026, akan mandu jalannya laporan situasi Kamsal Tipsar Lantas untuk wilayah hukum Polres Biak Numfor selama 1x24 jam, serta situasi arus lalu lintas terkini di pagi hari ini, tentunya bersama rekan-rekan Satuan Lintas Polres Biak Numfor, yang mana pagi hari ini sudah berada di beberapa titik di Kabupaten Biak Numfor yang saat ini sedang melaksanakan giat pantauan arus lalu lintas maupun pengaturan arus lalu lintas. Namun sebelumnya, tak lupa kami mengucapkan selamat berbahagia kepada para pendengar sekalian yang mana hari ini sedang merayakan hari kebahagiaan, yaitu berupa hari kelahiran maupun hari pernikahan, serta bagi para pendengar sekalian yang diberikan cobaan sakit, semoga lekas sembuh dan selalu tetap semangat. Baik, untuk itu yang pertama kami persilakan rekan yang saat ini sedang melaksanakan piket laka lantas selama 1x24 jam, akan melaporkan situasi Kamsal Tipsar Lantas untuk wilayah hukum Polres Biak Numfor selama 1x24 jam. Kami persilakan.
3: Terima kasih Pak Anang di studio. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun saja berada.

Baik, terima kasih rekan Bribda Amin Sam untuk laporan situasi Kamsel Tipjar Lantas Wilayah Hukum Polres Biak Numfor serta informasi dan himbauan yang telah disampaikan. Selamat pagi dan selamat bertugas buat Anda serta hati-hati dalam pelaksanaan tugas. Selanjutnya saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Aibtu Anton Konyop yang mana pagi hari ini sedang melaksanakan giat pengaturan di atas jalan Ahmad Yani, lebih tepatnya di Masjid Baitur Rahman, dan akan melaporkan situasi arus lalu lintas untuk jalan Ahmad Yani dan sekitarnya. Kami persilakan rekan Aibtu Anton Konyop untuk laporan situasi arus lalu lintasnya.

0: kasih rekan Aibtu Anton Konyap untuk laporan situasi arus lalu lintas serta himbauan-himbauannya. Selamat pagi dan selamat bertugas buat Anda, serta hati-hati dalam pelaksanaan tugas. Yang selanjutnya kami sudah terhubung dengan rekan Om Biak Lantas Aibtu Budi Kaisiri. Lama pagi hari ini sudah berada di perempatan Dolok atau perempatan traffic light Dolok yang saat ini sedang melaksanakan giat pantauan dan pengaturan arus lalu lintas. Akan melaporkan situasi arus lalu lintas untuk seputaran traffic light Dolok dan sekitarnya. Kami persilakan rekan Om Biak untuk laporan situasi arus lalu lintas. Ya.
1: Terima kasih. Tetap menjaga keselamatan.

0: Terima kasih rekan Om Biak Lantas Aibtu Budi Kaisiri untuk laporan situasi arus lalu lintas serta himbauan-himbauannya. Selamat pagi dan selamat bertugas buat Anda, serta hati-hati dalam pelaksanaan tugas. Selanjutnya kami sudah terhubung dengan rekan Brigadir Roland Insamen Uduas yang mana pagi hari ini sudah berada di Jalan Condronegoro, lebih tepatnya di depan Yapis Samova, akan melaporkan situasi arus lalu lintas untuk Jalan Condronegoro dan sekitarnya. Kami persilakan rekan Uduas untuk laporan situasi arus lalu lintasnya.
1: Terima kasih, Mas Rio.

0: Terima kasih rekan Brigadir Rulan Udwas untuk laporan situasi arus lalu lintas serta himbauan-himbauannya dan informasi yang telah disampaikan. Selamat pagi dan selamat bertugas buat Anda serta hati-hati dalam pelaksanaan tugas. Pendengar RRI Persatu Biak dimanapun Anda berada, kami Satu Lalu Lintas Polres Biak Numfor mengucapkan terima kasih buat masyarakat Kabupaten Biak Numfor dan para pengguna jalan yang menggunakan fasilitas jalan raya yang berada di Kabupaten Biak Numfor, yang mana selalu patuh, taat, tertib dan tentunya disiplin untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas serta beretika di atas jalan raya, guna mewujudkan keamanan, ketertiban dan kelancaran Kabupaten Biak Numfor. Serta kami tidak pernah bosan untuk mengingatkan kepada para pengendara sekalian, para pengguna jalan baik pejalan kaki yang menggunakan roda 2, roda 4 atau bahkan lebih, keselamatan merupakan keutamaan dan tentunya tanggung jawab pribadi masing-masing. Untuk itu, mari kita ciptakan keselamatan itu sendiri. Tentunya akan bermanfaat buat kita dan orang-orang terdekat di sekitar kita dan keluarga kita. Dan tentunya, apabila Anda mengendarai kendaraan, hendaklah tidak diperbolehkan pada saat Anda mengemudi kendaraan dalam pengaruh minuman beralkohol atau melakukan aktivitas selain konsentrasi dalam mengemudi seperti menggunakan HP pada saat Anda mengendarai kendaraan. Dan bagi pengendara maupun penumpang roda 2 wajib hukumnya untuk menggunakan helm berstandar nasional Indonesia. Dan kami tidak memperkenankan atau memperbolehkan bahwa kendaraan roda 2 Anda menggunakan knalpot yang tidak sesuai dengan spesifikasinya atau knalpot brong, tentunya akan menyebabkan kebisingan dan mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar pada saat pelaksanaan ibadah atau lain sebagainya. Dan mengingatkan kembali bagi para orang tua yang memiliki putra putri yang masih di bawah umur, seperti informasi yang telah disampaikan oleh rekan saya Brigadir Rulan Udwas, sangat disayangkan anak-anak yang seharusnya kita bimbing untuk mewujudkan cita-cita mereka, untuk mensukseskan masa depan mereka, karena dari kelalaian orang tua akhirnya kurang pengawasan dan tentunya hal itu akan merugikan anak itu sendiri dan orang tua serta keluarga. Dan apabila terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan, akan tiba penyesalan. Ingat, penyesalan itu datangnya dari belakang, bukan dari awal. Untuk itu, sebelum ada penyesalan, hendaklah berpikir dua kali untuk memantau atau memperhatikan putra-putri kita. Demikian yang dapat kita sampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan Tuhan semua kita selalu diberikan kesehatan serta keselamatan. Jadilah faktor keselamatan di jalan raya, serta jadikan keselamatan sebagai kebutuhan Anda. Ingat, satu kepalabanan lebih bermakna dari 1000 kata-kata. Karena jatuh di aspal, tak sehingga jatuh cinta. Kita kembali ke bagian di studio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Shalom, shalom, kasumasa.
1: Baik, pendengar, demikian sudah untuk laporan lalu lintas edisi pagi ini, dan selanjutnya kita nantikan penyampaian Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya pemerintah menegaskan komitmen mewujudkan kemakmuran melalui pengelolaan sumber daya alam. Penguatan aturan devisa hasil ekspor dilakukan untuk menjaga stabilitas pasar keuangan nasional. WHO mempertimbangkan penggunaan vaksin untuk menangani wabah Ebola di Kongo. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka meminta Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Moderat Nasional untuk memperkuat nilai toleransi dan moderasi. Langkah itu dinilai penting untuk menjaga persatuan bangsa di tengah dinamika global. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mempertimbangkan penggunaan vaksin dan obat eksperimental untuk menangani wabah Ebola di Kongo. Langkah tersebut diambil setelah jumlah kasus dan kematian akibat wabah Ebola meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Dari dunia olahraga, ganda campuran Indonesia, Adnan Maulana dan Indah Cahyasari Jamil mengamankan tiket babak 16 besar Malaysia Master 2026. Mereka mengalahkan pasangan Spanyol Ruben Garcia dan Lucia Rodriguez di Stadium Asiata Arena Kuala Lumpur, Malaysia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam mewujudkan kemakmuran bangsa melalui pengelolaan kekayaan sumber daya alam secara mandiri. Berikut informasinya Joshua Siombing.
1: Di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33, ayat pertama dari pasal 33, perekonomian.
2: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah PP terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Hal itu disampaikan kepala negara dalam pidato penyampaian kerangka ekonomi dan pokok-pokok kebijakan fiskal KMPPKF RAPBN tahun anggaran 2027 di sidang paripurna DPR RI Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Presiden Prabowo mengatakan, melalui PP tersebut, pengelolaan kekayaan alam Indonesia akan dilakukan secara penuh oleh pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara BUMN. Hal tersebut dijelaskan kepala negara sebagai langkah tegas pemerintah dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 33 yang mengamanatkan seluruh kekayaan alam harus dikuasai oleh negara dengan tujuan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal.
2: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan bahwa melalui peraturan pemerintah tersebut akan memperketat pengawasan pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Hal ini juga ditekankan kepala negara sebagai langkah pencegahan hasil kekayaan alam Indonesia yang dilarikan ke luar negeri tanpa adanya kemakmuran untuk rakyat Indonesia.
1: Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar, under invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita.
2: Dengan PP Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam tersebut, Presiden Prabowo Subianto optimis bahwa Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini diyakini Presiden Prabowo akan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat secara penuh atas kekayaan alamnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya katakan di sini, Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan pemerintah akan memperkuat aturan devisa hasil ekspor atau DHI untuk menjaga stabilitas pasar keuangan nasional. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
3: Saya tegaskan kembali, retensi DHI sumber daya.
4: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,8 hingga 6,5%. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Untuk mendukung stabilitas pasar keuangan domestik, pemerintah merevisi aturan devisa hasil ekspor atau DHE sektor sumber daya alam yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Melalui regulasi tersebut, eksportir sektor sumber daya alam wajib merepatriasi devisa hasil ekspor 100% ke sistem keuangan Indonesia. Pemerintah juga mewajibkan penempatan devisa hasil ekspor melalui bank-bank Himbara sesuai ketentuan retensi yang telah ditetapkan.
3: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya alam ini wajib dilakukan melalui bank-bank Himbara. Nah, batas konversi daripada devisa hasil ekspor falas ke rupiah dari 100% diturunkan menjadi maksimal 50%.
4: Selain penataan devisa, pemerintah juga menyiapkan penguatan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui badan usaha milik negara, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan keberadaan BUMN tersebut difokuskan untuk meningkatkan transparansi transaksi perdagangan luar negeri. Pola tersebut diterapkan sebagai upaya meningkatkan pengawasan terhadap ketidaksesuaian nilai komoditas ekspor yang selama ini terjadi dalam perdagangan sumber daya alam.
5: Oleh sebab itu, dalam rangka kita menyempurnakan, memperbaiki baik secara terbuka dengan menjunjung governance, good governance yang tinggi, kita mulai pada bulan Juni ini sampai dengan bulan Desember, kami dalam sepatutnya menyampaikan bahwa semua transaksi yang bertujuan dalam ekspor sifatnya hanya pelaporan terlebih dahulu.
4: Langkah penguatan tata kelola ini akan difokuskan pada 3 komoditas dengan kontribusi ekspor terbesar, yakni batu bara sebesar 8,65%, kelapa sawit atau CPO sebesar 8,63%, serta ferroalloy sebesar 5,82%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 50 basis poin sehingga pada Mei 2026 naik menjadi 5,25%. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
6: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25%.
7: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio beserta seluruh deputinya mengumumkan hasil rapat Dewan Gubernur BI berupa kenaikan suku bunga atau BI rate. Kenaikannya tidak tanggung-tanggung, langsung 50 basis point sehingga BI rate yang semula di level 4,75% bulan ini naik menjadi 5,25%. Begitu pula suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 50 basis point sehingga suku bunga fasilitas deposit menjadi 4,25% dan suku bunga fasilitas pinjaman menjadi 6%. Keputusan ini, kata Gubernur Bank Indonesia, untuk memperkuat upaya stabilisasi nilai tukar rupiah serta untuk menjaga laju inflasi dalam kisaran 2,5 ± 1% di tahun 2026 dan 2027.
6: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 ± 1% yang ditetapkan pemerintah.
7: Keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar keuangan. Salah satunya adalah Ibrahim Aswaibi. Menurut Ibrahim, keputusan BI menaikkan suku bunga hingga 50 basis poin menunjukkan keseriusan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.
8: Ini mengindikasikan bahwa Bank Indonesia benar-benar serius untuk menstabilkan mata uang rupiah. Nah, di sisi lain pun juga sebelumnya, Prabowo pun juga memberikan pidato pemaparan tentang ekonomi tahun 2027 yang cukup bagus. Untuk mata uang rupiahnya pun juga dipatok 16.800 sampai 17.500.
7: Keputusan BI menaikkan suku bunga menjadi 5,25% di bulan ini mendapat respon positif pasar. Nilai tukar rupiah ditutup menguat sebesar 52 poin atau 0,29% ke posisi 17.653 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Indonesia mengutuk keras kepada militer Israel yang telah menangkap relawan kemanusiaan asal Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
9: Tadi saya ditanya oleh rekan-rekan wartawan ya secara
10: pemerintah Indonesia menyampaikan ada 9 warga negara Indonesia yang merupakan anggota Global Peace Convoy Indonesia tergabung dalam misi kemanusiaan internasional Global Sumut Flotilla 2.0. Dari 9 WNI, 5 orang WNI dilaporkan telah ditangkap militer Israel dan 4 orang lainnya masih berada di dalam kapal berbeda di sekitar perairan Siprus dengan situasi rawan karena berpotensi ditangkap militer Israel. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mendesak agar militer Israel membebaskan warga negara Indonesia termasuk relawan lainnya. Penegasan Dudung disampaikan pada wartawan di kantornya di Jakarta.
9: Tentunya Kementerian Luar Negeri mengutuk keras tindakan militer Israel yang mencegat sejumlah kapal dan menangkap relawan warga negara Indonesia yang tergabung dalam rombongan misi kemanusiaan internasional atau Global Summit Flotilla ya. Indonesia juga telah bergabung dengan 9 negara lainnya yaitu Turki, Bangladesh, Brazil, Kolombia, Yordania, Libya, Maladewa, Pakistan dan Spanyol dalam suatu pernyataan bersama yang mengutuk keras serangan Israel ke GSF. Pemerintah Indonesia mendesak Israel untuk segera melepaskan seluruh kapal dan awak misi kemanusiaan internasional yang ditahan serta menjamin kelanjutan penyaluran bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina secara hukum humaniter.
10: Adapun WNI yang ditangkap diantaranya adalah 2 jurnalis Republika bernama Bambang Noroyono dan Todi Badai. Wakil pemimpin redaksi Republika, Stevie Maradona mengatakan 2 jurnalis diyakini ditangkap militer Israel ketika video meminta pertolongan beredar di media sosial. Di dalam protap, video dibuat dalam situasi aman. Kemudian jika tentara Israel mendekati atau naik kapal, maka relawan harus menyebarkan video tersebut. Hal itu disampaikan Stevie dalam perbincangan bersama RRI Pro 3.
11: Jadi kita tahu bahwa mereka sudah terjadi apa-apa itu ketika pada pukul 15.20 Senin kemarin, Abeng Bambang Noroyono itu mengirim video SOS bahwa saya Abeng Bambang Noroyono. Video SOS itu dalam SOP, dalam protapnya relawan yang berlayar di pelayaran kemanusiaan Global Sumut Flotilla ini memang itu dikirim bila sudah benar-benar ada tentara Israel mendekat ke kapal atau sudah naik ke kapal. Oh, jadi kita dan itu sudah dikasih ke kita dulu.

0: Sentra penjualan hewan kurban untuk memastikan hewan kurban yang dijual dalam kondisi sehat. Dayu Friska melaporkan selengkapnya.
1: Kondisi kesehatan kambing kurbannya rata-rata hampir semua dalam keadaan sehat. Ya, kita sudah melakukan pemeriksaan.
2: Dinas Pertanian Kota Denpasar mulai mengintensifkan pemeriksaan kesehatan hewan kurban menyambut Hari Raya Idul Adha pada 27 Mei 2026 mendatang. Pemeriksaan dilakukan di sentra-sentra penjualan hewan kurban yang tersebar di 4 kecamatan di Kota Denpasar. Salah satu wilayah yang disasar dalam pemeriksaan tersebut yakni di Jalan Maruti, kawasan Kampung Jawa Denpasar. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kota Denpasar, Nimade Suparmi mengungkapkan, berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan terhadap sejumlah hewan kurban, khususnya kambing di lokasi tersebut dalam kondisi sehat. Meski demikian, ia turut memberikan tips bagi warga untuk memilih hewan kurban menjelang hari raya. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan hewan kurban sehat dan layak.
1: Kita lihat fisiknya ya, kondisi fisik kambing. Aktif, okay? Jadi tidak lesu, tidak lemah, okay? Sudah mengerti. Kemudian matanya tidak ada leleran di matanya itu, kemudian di hidungnya itu, mukosa hidungnya itu tidak kering, jadi ada basah, okay? Ada kenten. Jadi kalau kering itu kita curigai biasanya itu dalam kondisi demam atau mengalami gangguan kesehatan, okay? Jadi itu perlu diperiksa lebih lanjut.
2: Dalam pemeriksaan kesehatan hewan kurban ini, pihaknya turut melibatkan 19 petugas kesehatan hewan yang diterjunkan di 4 kecamatan. Sementara salah satu penjual kambing, Alda Damayanti, mengaku pada Idul Adha tahun ini stok kambing sebanyak 150 ekor yang didatangkan dari Desa Goblek Singaraja. Ia juga memastikan ternaknya dalam kondisi sehat dengan melakukan pengamatan fisik hingga pemberian makanan yang tepat.
3: Yang penting dia tidak sakit aja, terus matanya kita kan dilihat dari kesehatan matanya, terus dia hidungnya tidak meler juga. Gitu. Kalau untuk makanannya sih daun Singapura biasanya, terus ada rambanan.
2: Gitu. Damayanti mengaku ketersediaan kambing di peternak aman, tidak ada kelangkaan hewan kurban. Saat ini dari 150 stok kambing yang disiagakan, baru terjual 25 ekor dibeli dari berbagai wilayah Bali. Permintaan biasanya terjadi mulai dari seminggu menjelang hari raya. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri meluncurkan program Satu Guru Satu Anak Tidak Sekolah sebagai langkah konkret untuk menekan angka anak putus sekolah. Heri Susanto melaporkan selengkapnya.
4: Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri meluncurkan program Satu Guru Satu ATS atau Anak Tidak Sekolah sebagai langkah konkret untuk menekan angka anak putus sekolah. Program tersebut mulai dijalankan pada Mei 2026 dengan melibatkan guru dari berbagai jenjang pendidikan serta dukungan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM di tingkat kecamatan. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, dan Pemuda Olahraga Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Abdul Khalik jelaskan, para guru juga ditekankan mendatangi keluarga yang berpotensi ATS. Dengan upaya tersebut diharapkan dapat menekan jumlah anak tidak sekolah di Kabupaten Kediri, sehingga setiap tahunnya jumlahnya semakin berkurang.
5: Untuk ATS, di bulan Mei ini Dinas Pendidikan sudah meluncurkan program Satu Guru Mencari Satu ATS. Nah, untuk bulan Juni-Juli nanti, teman-teman guru juga masih dilibatkan untuk mendatangi keluarga-keluarga yang berpotensi untuk ATS. Nah, diharapkan angka ATS di Kabupaten Kediri betul-betul bisa ditekan semaksimal mungkin.
4: Sementara Guntur Silasukma, penilik pendidikan nonformal Kecamatan Pare dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri berharap PKBM dapat aktif dalam mendukung menurunkan angka anak tidak sekolah. Karena PKBM merupakan lembaga pendidikan nonformal di masyarakat yang menyediakan program pendidikan kesetaraan, yaitu paket A, B, dan C, serta pelatihan keterampilan untuk membantu masyarakat meningkatkan potensi diri.
6: Harapannya teman-teman PKBM semakin intens untuk berkoordinasi dengan IT desa, dengan kecamatan. Insya Allah kami sudah programkan di Kecamatan Pare sendiri untuk teman-teman di guru khususnya nonformal minimal membawa satu ATS setiap guru. Seperti BBB, anak belum pernah bersekolah sama sekali, ternyata ketika kita pantau di lapangan ternyata rata-rata didominasi oleh anak disabilitas.
4: Abdul Khalik menambahkan program Satu Guru Satu ATS bertujuan agar setiap guru memiliki tanggung jawab sosial dengan mendampingi minimal satu anak yang tidak bersekolah agar dapat kembali memperoleh layanan pendidikan baik melalui sekolah formal maupun jalur pendidikan kesetaraan. Heri Susanto melaporkan.

0: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Badan POM Makassar menyelenggarakan forum diskusi publik untuk menghadirkan pelayanan publik yang merata dan maksimal. Kiswanti Ruslia melaporkan selengkapnya.
1: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM Makassar menggelar forum diskusi publik dengan tema kolaborasi publik untuk pelayanan prima, wujudkan BPOM menjulang, membumi, dan mengakar yang berlangsung di kantor BBPOM Makassar. Kepala BBPOM Makassar Yosef Dwi Irwan Prakasa mengatakan kegiatan ini untuk memperoleh pemahaman, masukan, hingga solusi antara Balai Besar POM di Makassar sebagai penyelenggara pelayanan dan masyarakat sebagai pengguna layanan. Di sisi lain, ia berharap ke depan berbagai masukan yang ada dapat membantu pelayanan di BBPOM Makassar untuk bisa lebih baik, inklusif, dan maksimal.
2: Ya, tentunya FKP ini merupakan amanat dari Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, di mana bahwa penyelenggara pelayanan publik harus melibatkan peran serta masyarakat. Tentunya bahwa kegiatan ini menjadi jembatan dialog dua arah antara pemberi layanan dengan pengguna layanan. Memastikan bahwa layanan publik di Balai Besar POM di Makassar sekaitan dengan layanan perizinan, layanan informasi dan pengaduan, kemudian juga layanan pengujian adalah ini sudah sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Tentunya makanya kita berharap adanya masukan-masukan untuk memastikan layanan publik Balai Besar POM di Makassar itu semakin lebih baik, semakin berkualitas, semakin cepat, inklusif, dan tidak diskriminatif. Demikian.
1: Sementara itu, Asisten Ombudsman Sulawesi Selatan Indri Swini memberikan sejumlah masukan, diantaranya memperbaiki penulisan jadwal pelayanan agar lebih mudah dipahami masyarakat hingga transparan si biaya.
3: Sebenarnya semua saran tadi yang telah diberikan dalam rangka penyempurnaan SK standar pelayanan agar ke depan layanan publik oleh BBPOM kepada masyarakat itu dapat lebih berkualitas, transparan, dan akuntabel.
1: Adapun kegiatan ini dihadiri oleh Akademisi Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin Makassar, Pertuni Sulawesi Selatan, YLKI Sulawesi Selatan, PD Ikatan Apoteker Indonesia Sulawesi Selatan, Al-Barokah, dan pelaku usaha.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi dan

Baik, pada kabar terima kasih untuk Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Biak. Ya, tepat pukul 7 lebih 35 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi Arwo BB. Salam sehat bagi pendengar di mana saja berada. Beragam informasi berbagi acara Siar Pro 1 terus kami hadirkan menemani ruang dengar Anda untuk edisi pagi ini. Pendengar, ya selamat pagi untuk semua dan kami sampaikan kembali. Ya, saat sekarang waktu di studio tengah menunjukkan pukul 7 lebih 36 menit waktu Indonesia Timur. Beragam informasi berbaik acara Siar Pro 1 terus kami hadirkan mewarnai ruang dengar Anda. Dan kami sampaikan juga nanti pada pukul 8 pagi kita akan ikuti dialog bincang pagi dengan topik yang begitu menarik, cerdas memilih obat dan makanan aman untuk keluarga. Dan ini juga akan menghadirkan narasumber selaku Kepala Balai Besar BPOM di Jayapura, Bapak Haryanto, Baan SSI Apoteker, dan juga Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor. Ada Bapak Rahman Parlindungan yang akan hadir sebagai narasumber dalam rangkaian dialog bincang pagi untuk edisi pagi ini. Tepat pukul 8 pagi nanti bersama rekan presenter kami ada Tri Rian yang nantinya akan menemani dialog bincang pagi, dialog interaktif selama 1 jam. Anda juga nanti bisa bergabung kembali bersama dengan kami melalui layanan telepon yang sama atau juga via WhatsApp kami di 0822-5163-4612 pada pukul 8 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda, kami ucapkan salam sehat bagi pendengar di mana saja berada. Iya, kami menantikan tepat pukul 8 masih dan beragam rangkaian hiburan kami hadirkan untuk ruang dengar Anda.

0: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun Beb, kamu lah banget, udah habis aja.
1: Iya nih Beb.
0: Loh, Beb. Kok sampahnya kamu buang di situ sih, Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun, Beb. Tenang aja. Kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih, Beb.
0: Ya iya sih, Beb. Ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi.

Pendengar, 46 menit lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Timur. Ya, sebelum kita menantikan nanti tepat pukul 8 untuk kita ikuti kembali penyampaian, ya maksud kami rangkaian dialog bincang pagi edisi hari ini, Pendengar, 21 Mei 2026. Ya, dialog bincang pagi atau dialog interaktif yang akan berlangsung dengan topik cerdas memilih obat dan makanan aman untuk keluarga. Ini menghadirkan narasumber selaku Kepala Balai Besar POM di Jayapura, Bapak Rianto Baan, SSI Apoteker, dan juga Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Pihak Nova, ada Rahman Parlindungan, yang akan hadir menemani Anda dalam dialog bincang pagi edisi hari ini, Pendengar, 21 Mei 2026, berlangsung dari Raritnet Biak, Pro 1 Biak, Pendengar, menemani Anda di pagi ini. Anda yang menyimak melalui streaming atau juga mendengarkan langsung melalui frekuensi 96.1 MHz, Anda bisa bergabung nanti di sana pada pukul 8. Sekali lagi, menghadirkan topik cerdas memilih obat dan makanan aman untuk keluarga. Iya, Anda akan dipandu bersama rekan presenter kami, ada Tri Rian, yang menemani Anda dalam rangkaian dialog bincang pagi, dialog interaktif, tepat pukul 8 waktu Indonesia Timur. Ya, menemani Anda, Pendengar, berbagai informasi terus juga kami hadirkan untuk Anda di saat ini. Beberapa informasi menarik, satu diantaranya, Pendengar, ini terkait dengan Pangkodau 3 resmikan pos perwakilan TNI AU Abreso, Manokwari Selatan. Dari pihak Papua, Panglima Komando Daerah TNI Angkatan Udara, Pangkodau 3 Marsda TNI Daerah Asal Aditama D, meresmikan pos perwakilan TNI Angkatan Udara Abreso, Manokwari, Manokwari Selatan sebagai bagian dari upaya memperkuat kehadiran serta kesiapsiagaan TNI AU di wilayah Papua Barat bertempat di Abreso, Manokwari, Papua Barat pada Rabu 20 Mei 2026. Peresmian ditandai dengan pemasangan papan nama pos perwakilan TNI AU Abreso Mansel yang disaksikan pejabat Kodau 3 diantaranya Kas Kodau 3 Marsma TNI Adrian P. Damanik, STMM Ir Kodau 3 Marsma TNI Jajang Setiawan SMM Han, PSJJ para asisten Kabalak serta unsur Forkopimda yakni Wakil Bupati Mansel Mesak Inyo Musi SMM, Sekda Mansel Adolf Kawai SH, dan pejabat TNI setempat, di mana kehadiran pos perwakilan TNI AU ini juga tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas pengamatan wilayah udara, koordinasi teritorial, serta mempererat sinergitas TNI AU dengan pemerintah daerah dan masyarakat. Pangkodau 3 dalam rilisnya menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah Mansel yang mendukung penuh berdirinya pos perwakilan TNI AU di Abreso. Menurutnya, pembangunan dan peresmian pos perwakilan TNI AU Abreso Manokwari merupakan wujud komitmen dalam menjaga komitmen TNI AU dalam menjaga kedaulatan wilayah udara nasional, khususnya di kawasan strategis Papua Barat yang memiliki posisi penting dalam sistem pertahanan negara. Di mana keberadaan pos perwakilan TNI AU ini diharapkan nantinya mampu menjembatani kepentingan TNI AU dan pemerintah daerah, sekaligus menjadi sarana memperkuat komunikasi koordinasi di tingkat teknis, ujarnya. Pendengar, selain itu juga Pangkodau 3 menekankan pentingnya solidaritas antar instansi dalam menjaga stabilitas keamanan dan mendukung percepatan pembangunan di Papua Barat. Ia berharap keberadaan pos tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta menjadi simbol hadirnya negara dalam menjaga keamanan wilayah. Usai kegiatan peresmian pos perwakilan TNI AU Abreso, Pangkodau 3 dan rombongan menuju kantor Bupati Mansel dan agenda penyerahan dokumen kerjasama TNI AU dengan pihak pemerintah Kabupaten Mansel. Dokumen diserahkan langsung oleh Pangkodau 3 dan diterima oleh Wakil Bupati Manokwari Selatan, serta disaksikan oleh pejabat Kodau 3, Lanut Manuhua dan segenap Forkopimda Mansel. Di tempat terpisah, TNI AU juga melaksanakan bakti sosial dan pemberian sembako kepada masyarakat sekitar Distrik Ransiki, Kabupaten Mansel. Bakti sosial juga dipimpin oleh Asisten Teritorial Kodau 3, Kolkal Sabto Nugro SE, dan Asisten Kodau 3, Kolsus Triwahyu Asmoro Putro SM Han. Ya, demikian satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda, Pendengar. Menantikan waktu tengah menunjukkan pukul 7 lebih 51 menit saat ini. Ya, Pendengar, 9 menit lagi kita akan mengikuti dan juga menyimak bersama
dialog bincang pagi dengan topik cerdas memilih obat dan makanan aman untuk keluarga. Sekali lagi, ini menghadirkan narasumber selaku Kepala Balai Besar POM di Jayapura, Herianto Baan SSI Apoteker, dan juga Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor, Bapak Rahmat Parlindungan, yang akan dipandu juga bersama rekan presenter kami, Tri Rian, dalam dialog bincang pagi, dialog interaktif edisi pagi ini, edisi Kamis 21 Mei 2026. Beragam hiburan masih terus kami hadirkan, pendengar tetap bersama Pro 1 Arari Biak di FM 96.1 MHz, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 1.

0: Baik, pendengar langsung saja kita ikuti dialog bincang pagi dengan topik cerdas memilih obat dan makanan aman untuk keluarga. Bersama rekan presenter kami ada Tritia yang hadir menemani Anda untuk edisi pagi ini. Selamat pagi untuk Anda, kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Bincang pagi sejauh lebih interaktif selama 1 jam bersama Pro1 RRI Biak.
2: Sehari-hari di mana saja Anda berada, terima kasih untuk Anda yang masih terus mendengarkan siaran kami melalui Pro1 RRI Biak di frekuensi 96,1 MHz, serta Anda yang tengah menyaksikan tayangan ini secara langsung live dari YouTube dan Facebook RRI Biak, serta mobile aplikasi RRI Digital yang Anda dapat unduh melalui Play Store dan juga App Store, di mana dapat mendengarkan seluruh saluran RRI di seluruh Indonesia, termasuk juga

0: segala aktivitas Anda di pagi hari ini hingga nanti dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan Anda pastinya. Ya, hari ini PO1 RLB akan menghadirkan bincang pagi dengan menghadirkan topik cerdas memilih obat dan makanan aman untuk keluarga. Ya, ini pembahasan yang sangat menarik sekali. Kenapa pendengar dan pemirsa? Karena obat dan juga makanan ini selalu berada di sekitar kita dan keseharian kita, ya. Dan kita akan mengetahui, ya, bagaimana makanan yang aman untuk kita konsumsi pastinya, ya. Apalagi ke setiap harinya kita pasti akan membeli makanan, ada juga obat-obatan, minuman, kosmetik, ya, dan alat-alat kesehatan ataupun juga obat kesehatan juga, ya. Bahkan mungkin kita sering belanja juga nih ke pasar, kios, toko dan supermarket dan lain sebagainya, ya. Bahkan juga di tengah era perkembangan zaman ini, juga era media sosial juga sangat masif juga, khususnya untuk belajar online dan sebagainya. Namun pertanyaannya, apakah semua produk yang kita beli ini aman, dan juga bagaimana cara kita untuk membedakan, ya, produk-produk yang aman dan sudah terdaftar, tidak kadaluarsa, tidak mengandung bahan berbahaya, dan tentunya ini layak untuk digunakan dari di keluarga kita, ya. Untuk kita di sini sudah hadir, ya, dari Kepala Balai Besar POM di Jayapura, saya sapa ada Bapak Herianto Baan SSI APT. Ya, ini perdana hadir di BIAS. Selamat pagi, Pak.
1: Selamat pagi, Mas. Selamat pagi untuk seluruh pemirsa dan pendengar RRI BIAS.
0: Selamat datang di BIAS, Pak.
1: Ya, terima kasih.
0: Oke, apa kabar dulu ini, Pak?
1: Luar biasa sehat.
0: Luar biasa sehat, ya. Ini first langsung datang
1: pertama kali di RRI BIAS.
0: Luar biasa sekali, terima kasih. Dan juga ada Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor, Pak Rahmat Perlindungan SKM atau yang biasa disapa Pak Parlin. Selamat pagi, Pak Parlin.
2: Selamat pagi.
0: Ini juga first, ya, dengan jabatan yang baru hari ini.
2: Iya.
0: Gimana kabarnya, Pak?
2: Puji Tuhan sehat.
0: Puji Tuhan sehat, ya. Baik. Inilah kedua narasumber yang luar biasa. Ini mereka pertama kali dengan jabatan yang baru dan juga hadir di RRI BIAK, ya. Tentu dengan topik kita di pagi ini, yaitu cerdas memilih obat dan juga makanan yang aman untuk keluarga. Pendengar dan pemirsa, seperti biasa nanti kita akan berikan kesempatan untuk Anda nanti di selepas ini perbincangan kita, nanti akan kita break sejenak. Anda juga dapat bergabung melalui 0822-5163-4612 atau yang ada tertera di layar kaca Anda, atau juga Anda bisa mengirimkan, ya, komentar melalui tayangan YouTube dan juga Facebook RRI BIAS serta mobile aplikasi RRI Digital. Baik, langsung saja saya ke kabarnya Besar PON di Jayapura. Ini Bapak Herianto, Bang. Pak, yang mungkin sebagai hal yang paling mendasar, ya, kita berbicara tentang obat dan makanan pastinya. Nah, soalnya apa dan mengapa ini isu ini penting sekali untuk diangkat untuk masyarakat, terutama untuk seluruh keluarga, ya, masyarakat yang ada di Papua ini.
1: Iya. Jadi obat dan makanan ini sangat penting dibicarakan di masyarakat, karena kita ketahui bahwa obat dan makanan ini adalah salah satu kebutuhan pokok juga masyarakat terkait dengan untuk kesehatan, untuk hidup dan sebagainya. Jadi kalau obat dan makanan ini tidak dijaga, tidak diawasi, baik itu kemasan mutunya dan labelnya, ini akan bisa memberikan dampak yang luar biasa terkait dengan gangguan kesehatan. Yang kedua juga bisa menyangkut akan pertumbuhan masyarakat itu sendiri, misalnya khususnya untuk anak-anak. Sehingga dengan kita melaksanakan pengawasan obat dan makanan, kita bisa mendorong peningkatan kesehatan bagi masyarakat dan juga meningkatkan generasi muda kita ke depan, atau masyarakat kita ke depan secara umum.
0: Ya. Baik, Pak. Ya, seperti yang tadi sempat saya sampaikan, kadang-kadang masyarakat ini merasa bahwa sudah aman ketika membeli mungkin tersedia di supermarket, di toko-toko, ataupun juga mungkin di marketplace yang saat ini tengah marak terjadi, ya, khususnya kayak pembelian-pembelian online seperti itu. Kadang-kadang tanpa melihat dulu nih, sebenarnya aman atau tidak, dan apakah pemahaman ini sudah tepat seperti itu, Pak?
1: Iya. Jadi begini Mas, terkait dengan peredaran obat dan makanan di apotek, kemudian di kios dan sebagainya, perlu kita ketahui bahwa tetap kita harus awasi. Ya. Karena apa? Karena tidak kadangkala ada produk pangan yang mungkin bisa kadaluarsa di situ, atau ada produk yang tidak memiliki izin edar, tidak memiliki edar yang beredar di sarana-sarana retail yang ada. Mungkin karena ketidaktahuan pelaku usaha, atau mungkin ada kesengajaan dan sebagainya, atau ada produk yang sudah ditarik nomor izin edarnya karena ternyata dia mengandung bahan yang berbahaya. Oleh karena itu penting kita harus tetap waspada bagi masyarakat. Oleh karena itu masyarakat harus tetap waspada memilih produk yang aman. Nah, caranya memilih yaitu lihat apakah ada izin edarnya atau enggak. Karena izin edar itu adalah salah satu cara untuk memastikan bahwa produk ini sudah melewati pendaftaran di Badan POM. Yang kedua, tetap lihat tanggal kadaluarsanya dan sebagainya supaya kita tahu bahwa produk ini masih aman dikonsumsi oleh masyarakat. Dan yang ketiga, tetap lihat juga di labelnya itu kan ada informasi-informasi gizi, informasi penggunanya seperti apa, cara aturan pakai khususnya untuk obat-obatan, dan cara penyimpanannya supaya kita tahu bagaimana mengkonsumsi obat tersebut, aturan pakainya seperti apa, bagaimana aturan gizinya, seberapa kita makan makanan itu, jangan sampai kita kelebihan mungkin lemak, kelebihan gula dan sebagainya. Dan juga kita harus tetap memastikan bahwa produk itu tidak lewat ekspirasi supaya tetap aman.
0: Baik, nah,
1: demikian Mas.
0: Baik, Pak, dari pengalaman BPOM, BPOM Jayapura sendiri nih Pak ya, apakah ada ditemukan kayak misalnya mungkin ada risiko-risiko yang mungkin makanan-makanan yang sudah beredar seperti itu, dan pengawasannya seperti apa? Dan kalau kita lihat ya, kita berbicara di lingkup Kabupaten Biak Numfor, ini Kabupaten Biak Numfor ini luas ya Pak ya, termasuk juga ada wilayah-wilayah kepulauan juga, apakah ini juga menjadi tantangan tersendiri seperti itu?
1: Iya, secara garis besar pengawasan Balai Besar POM di Jayapura itu meliputi Kabupaten Provinsi Papua dan Papua Pegunungan. Dan kita ketahui bahwa dengan wilayah yang cukup besar, ini merupakan tantangan tersendiri buat kita, apalagi kantornya kita adalah di Jayapura. Nah, tetapi itu tidak mematahkan semangat kami untuk melakukan pengawasan secara rutin. Jadi teman-teman petugas tetap melaksanakan pengawasan secara rutin dengan target daerah-daerah tertentu, kemudian melakukan analisis risiko di mana tempat-tempat tertentu yang sering ditemukan obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat. Dan yang kedua, kita memperkuat jejaring kerjasama dengan lintas sektor yang ada, misalnya dengan Dinas Kesehatan, kemudian dengan Disperindak Kabupaten Kota, kemudian dengan Bea Cukai, kepolisian, dan sebagainya, agar kerjasama ini kita sama bangun untuk bisa melaksanakan pengawasan obat dan makanan. Dan yang terlebih penting, kita ingatkan pelaku usaha dan masyarakat untuk khusus pelaku usaha untuk bisa menjual, memproduksi obat dan makanan yang berkualitas. Nah, makanya biasanya kita laksanakan KI juga kepada pelaku usaha. Begitu juga masyarakat, kita laksanakan peningkatan pemahaman, pengetahuan melalui komunikasi, informasi, edukasi, agar masyarakat tetap cerdas memilih obat dan makanan yang aman buat dirinya sendiri. Nah, itu yang kita selalu lakukan.
0: Ya. Baik, jadi intinya yang dijual di kayak di toko dan lain sebagainya ini belum tentu aman ya Pak ya?
1: Belum tentu aman.
0: Baik, berarti kita masyarakat juga patut untuk berhati-hati juga, waspada ya, juga ini ya.
1: Tetap pantau.
0: Baik, siap. Terima kasih Pak. Nanti kita akan bincang-bincang lagi. Saya ke Pak Parlin dulu, Pak Parlin. Ya, terkait dengan ini banyak masyarakat juga nih ya yang mungkin membeli obat, kosmetik, ada juga suplemen, dan juga makanan-makanan viral nih yang biasanya dari media sosial ataupun juga marketplace. Sebenarnya apa sih yang harus diwaspadai dari kebiasaan atau habit masyarakat yang saat ini sedang terjadi.
2: Iya, baik, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada RRI yang mana sudah membuka ruang untuk ya, kita dapat berbagi komunikasi di sini. Baik, terkait dengan belanja online, memang belanja online ini sangat memudahkan masyarakat. Hanya saja masyarakat juga harus berhati-hati karena kita harus lebih waspada kepada belanja produk yang berkaitan dengan kesehatan seperti obat, kosmetik, obat tradisional, suplemen dan pangan olahan. Ah, yang perlu diwaspadai di sini jadi yang perlu masyarakat waspadai adalah kejelasan dari produk dan penjualnya. Jangan mudah percaya hanya karena produk itu banyak dibeli, banyak testimoni atau lagi sedang viral. Sebab testimoni itu bukan jaminan keamanan, begitu. Masyarakat perlu memastikan ada beberapa hal. Apakah produk itu memiliki izin edar yang tadi sudah disampaikan Pak Kepala Badan? Apakah memiliki label, ada nomor produsen dan distributornya? Apakah tanggal kadaluarsanya masih berlaku? Dan apakah

0: instan stamina dan lain sebagainya. Nah, seperti apa sih bagaimana masyarakat benar-benar sebaiknya ini menyikapi klaim-klaim yang terjadi saat ini?
1: Iya, jadi masyarakat perlu berhati-hati dalam terhadap klaim yang terlalu berlebihan. Sekarang kan lagi viral nih, kalau kita lihat khususnya untuk wanita yang pingin cepat putih, mencari hal yang terlalu instan, langsung ya langsung belanja produk-produk online tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan atau yang nanti juga dapat menyebabkan gangguan pada kulit konsumen sendiri. Nah, jadi di sini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Misalnya kosmetik yang menjanjikan kulit putih dalam beberapa hari, atau obat tradisional yang diklaim bisa menyembuhkan berbagai penyakit berat, klaim seperti itu tidak boleh langsung dipercaya. Nah, produk yang harus memiliki informasi yang harus jelas, klaimnya wajar, sesuai dengan ketentuan. Jadi jangan sampai masyarakat tergiur janji cepat tetapi mengabaikan keamanan. Nah, prinsipnya semakin berlebihan klaim sebuah produk, semakin perlu kita berhati-hati. Begitu.
0: Baik, terima kasih Pak Perlin ya. Saya kembali ke Pak Kabang nih, Pak Herianto, khusus untuk kosmetik dan juga perawatan, produk perawatan kulit ini Pak ya. Tanda-tanda yang mungkin kita bisa waspadai, ternyata ini dia mengandung bahan-bahan berbahaya. Ini seperti apa nih Pak?
2: Ya, memang seperti sudah disampaikan oleh Pak Sekretaris Dinas bahwa ada beberapa produk yang klaimnya itu bisa memutihkan, ya kan? Atau misalnya untuk obat tradisional bisa menyembuhkan berbagai penyakit secara instan dengan cepat, dan itu harus hati-hati. Ya, klaim-klaim seperti itu yang berlebihan harus hati-hati. Yang kadang-kadang yang pertama yang kita harus melihat tanda-tanda yang sering terjadi, karena biasanya kosmetik yang kita baru gunakan, kosmetik yang baru kita gunakan, kita harus usap ya, usap di ini di sekitar apa namanya tangan dan sebagainya. Nah, kalau dia memerah, alergi, gatal, itu lebih bagus di dihentikan atau biasa di belakang telinga itu, kalau dia gatal lebih baik dihentikan. Yang kedua, tanda-tanda yang paling sering kalau kita lihat kemasannya, ya jadi biasanya kemasannya itu ya nomor IG-nya pasti nggak ada, ya kan, atau dia kosong dan sebagainya itu. Yang kedua adalah harganya biasanya dengan klaim cepat memutih harganya lebih murah dan sebagainya, itu harus hati-hati. Karena ya bukan berarti saya mengatakan bahwa produk kosmetik yang murah itu tidak aman, enggak. Tetapi kadang-kadang klaim cepat memutihkan dan sebagainya dengan ini dan harganya itu murah, itu tetap harus menjadi tanda tanya. Tapi tidak juga, ada juga produk kosmetik yang kita dapatkan beredar di masyarakat itu agaknya cukup mahal dan klaimnya bisa memutihkan dan sebagainya, tetapi ternyata dia mengandung bahan berbahaya seperti hidrokinon dan merkuri. Ini juga yang harus hati-hati. Intinya adalah Bapak Ibu pemirsa dan pendengar RRI, pertama pastikan izin edarnya apakah terdaftar atau enggak. Yang kedua, jangan percaya dengan klaim yang ada bisa memutihkan, ya kan, mempercepat melangsingkan dan sebagainya, atau klaim-klaim yang berlebihan, ya itu harus hati-hati. Dan yang terpenting, belilah kosmetik di sarana-sarana resmi, ya pastikan ada izin edarnya dan sebagainya, supaya kita tidak termakan dengan iklan yang menyesatkan. Nah, itu yang kita harus pastikan.
0: Baik, berarti sebelum memutuskan seperti itu berarti harus benar-benar teliti nih masyarakat.
2: Iya,
0: ini ya, bahwa kalau tidak teliti ada risiko banyak hal yang akan terjadi seperti itu. Salah satunya yang tadi sempat disampaikan oleh Pak Herianto. Baik Pak, mungkin langkah-langkah ya tadi sempat juga disampaikan untuk masyarakat sebelum akhirnya

0: benar-benar deal ini dia memutuskan untuk sebelum beli harus seperti apa, cross-check apa saja, mungkin boleh disampaikan Pak.
1: Ya, jadi sebelum membeli produk itu selalu kita sampaikan kepada masyarakat. Pertama adalah cek kemasannya. Ya, cek kemasannya apakah kemasannya itu masih bagus atau enggak. Yang kedua, cek labelnya. Cek labelnya itu di mana, di dalam label itu ada informasi-informasi yang bisa kita ketahui. Informasi yang terkait dengan nilai gizi, komposisi, kemudian ada juga informasi terkait dengan izin edarnya, tanggal kadaluarsanya dan sebagainya. Jadi pastikan itu. Jadi jangan hanya kita tahu oh obatnya atau makanannya seperti ini, tapi kita tidak lihat nilai gizinya. Berapa kali yang kita harus konsumsi? Karena ini yang kadang-kadang masyarakat terkecoh, khususnya anak-anak senang yang manis-manis, senang yang gurih-gurih, tanpa melihat apa nilai gizinya seperti apa, sehingga kadang-kadang berlebihan dikonsumsi, akhirnya meningkatlah kadar gula, kadar lemak dan sebagainya. Yang ketiga adalah cek tanggal izin nomor izin edar. Ya, nomor izin edar, Pak. Karena Bapak Ibu, nomor izin edar ini adalah salah satu tools tanda bahwa produk itu terdaftar BPOM. Artinya bahwa produk itu sudah didapat lisensi keamanan dari Badan POM untuk diedarkan, ya. Yang dimana kita ketahui Badan POM adalah badan otoritas yang melaksanakan pengawasan obat dan makanan. Yang keempat adalah cek tanggal kadaluarsanya. Itu yang ini. Nah, untuk mengetahui cek tanggal izin edarnya, karena begini Mas, ada juga produk yang ada izin edarnya yang di situ, tapi ternyata izin edarnya bodong atau izin edarnya ternyata produknya sudah ditarik karena pada saat kita di lapangan pengawasan ternyata dia tambahkan bahan yang berbahaya yang berbeda dengan awal didaftarkan. Nah, inilah yang perlu dipastikan. Makanya kita harapkan masyarakat untuk menggunakan ada aplikasi BPOM Mobile, sehingga masyarakat jika ada produk yang ada izin edarnya tetap pastikan apakah produk ini asli atau palsu, izin edarnya asli atau palsu, ataukah produk ini sudah ditarik izin edarnya karena ternyata dia menambahkan bahan berbahaya pada saat sudah mendapatkan izin edar. Ah, ini yang harus dipastikan. Demikian.
0: Baik. Berarti untuk itu masyarakat bisa download lihat langsung ya aplikasi ya, apa ya?
1: Aplikasi di Play Store BPOM Mobile.
0: BPOM Mobile. Ya. Baik. Itu langsung bisa dicek semua ya, di situ ya.
1: Atau...
0: Baik. Terima kasih. Sebelum kita break saya ke Pak Parlin dulu. Pak Parlin, ya mungkin bisa disampaikan juga ya, khususnya kalau kita berbicara soal makanan yang tadi sempat disampaikan oleh Pak Herianto ya, bahan-bahan yang aman ya, khususnya untuk bahan makanan yang aman seperti apa ya, dan apa saja yang harus perlu diwaspadai oleh masyarakat saat ini. Apalagi kita sudah tahu banyak yang beredar juga, tetapi ternyata ini ada yang memang sudah terverifikasi oleh BPOM sendiri dan ada yang ternyata belum terverifikasi seperti itu.
2: Iya, baik, terima kasih. Jadi di dalam pangan itu masyarakat perlu mewaspadai penggunaan bahan yang tidak seharusnya digunakan untuk makanan. Contohnya tadi ada beberapa yang sudah disebutkan oleh Pak Kepala Balai, seperti penggunaan formalin, boraks, atau pewarna tekstil yang tidak boleh digunakan dalam pangan. Nah, bahan-bahan seperti ini berbahaya bagi kesehatan, terutama jika dikonsumsi berulang atau dalam jangka waktu yang panjang. Nah, masyarakat memang tidak selalu bisa mengetahui kandungan makanan yang tidak langsung terlihat, yang hanya terlihat oleh mata. Namun ada beberapa tanda yang bisa membuat kita lebih waspada. Misalnya makanan yang warnanya terlalu mencolok, teksturnya tidak wajar, aromanya menyengat, atau daya tahannya yang terlalu lama padahal seharusnya mudah rusak. Nah, yang penting, yang paling aman adalah membeli makanan dari penjual yang menjaga kebersihan. menggunakan bahan yang jelas dan mengolah makanan dengan cara yang baik. Begitu.
0: Baik, terima kasih Pak Parlin dan juga Pak Haryanto. Nanti kita masih bincang-bincang lagi ya. Dan pendengar dan juga pemirsa, selepas ini nanti kita akan berikan kesempatan untuk Anda. Anda dapat bergabung melalui pesan WhatsApp di 0822-5163-4612. Atau juga Anda dapat tinggalkan jejak di kolom komentar, baik YouTube dan juga Facebook RRI Biak, di mana tayangan ini live secara langsung di situ, serta di mobile aplikasi RRI Digital. Dan selepas ini nanti akan kita kembali.

0: percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat,

0: Anda tengah mengikuti dialog interaktif dalam acara Bincang-Bincang Pagi. Saatnya Anda mendengar dan berbicara di RR Biak melalui pesawat telepon yang tersedia.
1: Terima kasih untuk Anda pendengar dan pemirsa yang masih terus mendengarkan siaran kami di Pro 1 RR Biak di 96,1 MHz, serta Anda yang tengah menyaksikan tayangan ini live secara langsung melalui YouTube dan juga Facebook serta mobile aplikasi RRI Digital. Baik, di saatnya untuk Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda ataupun telepon secara langsung di 0822-5163-4612 atau juga Anda tinggalkan jejak di kolom komentar baik YouTube dan juga Facebook RRI Biak. Dan juga Anda bisa WhatsApp juga di nomor yang tadi yang tertera juga di layar kaca Anda. Silakan ya, untuk Anda yang mengirimkan pertanyaan langsung saja, ini sudah ada beberapa izin Bang Balai ya. Dan juga Pasekris dari Dinas Paparin, saya bacakan ini sudah ada beberapa yang masuk ini. Saya bacakan saja dari YouTube juga sudah ada yang komentar dan ini memberikan apresiasi. Ya, materi sangat bagus, bermanfaat. Semoga masyarakat semakin cerdas membeli obat dan makanan yang aman demi kesehatan keluarga. Ini dari Ed Puan. Ya, dan juga ada dari Martina Nuli. Ed Martina, materinya sangat bagus, berguna agar masyarakat semakin paham ya terhadap obat dan juga makanan yang dikonsumsi. Izin bertanya, ini dari Ibu Sini kayaknya ya, Ed Sini. Izin bertanya, bagaimana tanggapan Bapak dan pegawai lain dengan background apoteker yang ada di BPOM terkait dengan aturan baru distribusi OB dan OBT di SHM? Bukankah itu justru membuka peluang tidak cerdas dalam memilih? Oke, itu satu pertanyaan. Dan ada beberapa yang masuk juga di pesan WhatsApp. Baik, ini dari 081 sekian-sekian. Apa yang harus dilakukan jika menemukan obat atau makanan dengan kemasan yang rusak? Dan bagaimana cara mengetahui bahwa obat yang kita beli aman untuk digunakan? Apakah apa yang harus diperiksa sebelum membeli makanan dalam kemasan? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, di pesan WhatsApp juga. Selamat pagi BPOM dan juga Dinkes, terima kasih sudah hadir di RRI. Adakah rencana bapak-bapak semua bisa sosialisasi ke kita pemasyarakat di kampung? Soal di kampung ini banyak insar-insar orang yang masih percaya obat-obat dari orang pintar dan tahu yang mana yang resmi dari BPOM seperti itu. Oke. Nah, ini ada satu nih dari penjual ikan ya di pasar ikan. Saya Yohanes, saya jual ikan di pasar ikan. Ya, saya jual ikan asar dan juga ikan asap ini, Bapak. Banyak sekali yang pelanggan tanya, ini aman kah, ketemu bisa kirim ke mana kah? Saya bilang jadi saya mau tanya biar ikan asar ini bisa dapat label PAPIRT dari Dinkes nih, cara seperti apa? Oke, baik. Itu tiga pertanyaan ini langsung mungkin boleh dijawab saya ke Pak Kabalai dulu, silakan.
2: Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ada yang bertanya terkait dengan peraturan Perbepom nomor 5 tahun 2026 yang mana terkait dengan peredaran obat bebas dan obat bebas terbatas di HSM. Jadi ini memang banyak teman-teman sejawat yang belum memahami terkait dengan Perbepom nomor 5 tahun 2026 ini. Jadi saya jelaskan secara ini rinci bahwa jadi Perbepom nomor 5 tahun 2026 ini lahir dari merupakan penjelasan terkait dari sebelumnya sudah keluar Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 dan Peraturan Menteri Kesehatan terkait dengan peredaran obat dan obat bebas terbatas di HSM, hipermarket, supermarket, dan minimarket. Dan di aturan itu sebenarnya tidak dijelaskan sebenarnya bagaimana kualifikasi tenaga yang ada di HSM. Jadi untuk memastikan, jadi Perbepom ini sebenarnya memperjelas untuk istilahnya mengamankan hal ini. Jadi fasilitas lain di Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 dan di peraturan Menteri Kesehatan yang terkait dengan fasilitas lain itu dipertegas oleh BPOM, karena BPOM ingin memastikan obat dan obat, khususnya obat bebas terbatas dan bebas bebas ini diatur sedemikian rupa, diedarkan dengan baik, maka dipertegas bahwa petugas atau karyawan yang bisa mengedarkan atau itu adalah harus mendapatkan bimbingan teknis, harus sudah mengikuti terkait dengan peredaran obat dan makanan. Dan lagian obat di HSM ini juga tidak sama seperti apotik dan toko obat yang jumlahnya lebih banyak. Seperti mereka kadangkala mereka hanya menjual eceran, itu pun mungkin 3 hari dan sebagainya. Itu khusus untuk yang HSM yang tidak punya jaringan. Ya, khusus yang jaringan, ASM yang punya jaringan seperti ya kita ketahui yang sudah ada yang punya jejaring, itu mereka harus punya PBM. Ya, jadi mereka ASM yang punya jejaring harus punya PBM yang mana untuk memastikan obatnya itu diambil dari sarana yang resmi, di mana penanggung jawabnya apoteker, dan juga jumlahnya juga terbatas sebenarnya dan seperti ini. Nah, untuk ASM yang tidak punya jejaring, ya mereka harus ambil di toko obat, ya, atau disupervisi oleh toko obat, disupervisi oleh toko obat. Jadi PBPOM ini sebenarnya memperkuat hal-hal yang mungkin belum dijelaskan secara rinci di Undang-Undang Nomor 17 dan Permenkes, ya, terkait dengan peredaran obat bebas dan bebas terbatas di fasilitas lain. Nah, inilah yang dilakukan oleh BPOM. Jadi BPOM sebenarnya tidak mengerus peran dan tanggung jawab apoteker sebenarnya. Mereka punya porsi tersendiri, ya, porsi ini dan sebagainya, dan tidak mengurus peran dari teman-teman tenaga kefarmasian. Nah, itu yang saya sampaikan pada teman-teman sejawat. Dan jadi dan juga kita ketahui kan ASM ini kan cukup banyak sampai ke daerah-daerah dan sebagainya. Ya kan, pelosok-pelosok. Ya mungkin juga ada ya obat dan obat-obat bebas-bebas terbatas yang mungkin mereka jual dan jumlahnya terbatas juga. Nah, ini menjadi tanda tanya kalau misalnya hal itu harus tenaga kefarmasian penanggung jawabnya, ya apakah teman-teman ini siap seperti itu untuk bisa sampai ke pelosok-pelosok. Menjadi tanda tanya. Dan jumlahnya terbatas, makanya supaya obat ini tidak disalurkan oleh tenaga lain yang tidak memiliki tidak memiliki pengetahuan, makanya BPOM mensyaratkan di PerBPOM nomor 5 bahwa karyawan yang bekerja yang melayani itu harus memiliki pengetahuan, harus sudah mengikuti bimbingan teknis terkait dengan cara distribusi obat yang baik. Jadi mereka bukan penanggung jawab dan jumlah obatnya juga hanya terbatas gitu, tidak sama dengan apotek. Nah, kemudian pertanyaan kedua terkait dengan
1: terkait dengan bagaimana cara mengetahui bahwa obat yang kita beli itu benar-benar aman digunakan, apakah harus diperiksa lagi sebelum membeli makanan dalam kemasan.
2: Ya, jadi sama seperti saya akan sampaikan lagi bahwa obat dan makanan yang kita pastikan nama itu tetap pastikan bahwa cek kemasannya, cek labelnya, cek izin edarnya, dan cek tanggal kadaluarsanya. Jadi seperti kemasannya harus pastikan baik, tidak rusak, labelnya ada informasi-informasi terkait dengan kandungan gizinya, cara pemakaiannya, cara penyimpanannya harus dipastikan, dan cek tanggal izin edarnya seperti apa, upaya izin edarnya ada dan sebagainya, terdaftar dan cek tanggal kadaluarsanya. Jadi itu yang perlu Bapak Ibu teman-teman ini pastikan. Kemudian pertanyaan ketiga terkait dengan
1: ya, pertanyaan ketiga Pak terkait dengan ini Pak
3: Dinas Kesehatan.
1: Ya, ya dari Dinkes dan juga kolaborasi dan juga BPOM sendiri ini adakah rencana nih Pak sosialisasi ke kampung-kampung?
2: Ya, jadi sosialisasi ke kampung-kampung pada prinsipnya kami siap, jika kan kita siap berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan terkait dengan hal ini. Misalnya Dinas Kesehatan mengadakan KY di kampung-kampung, kami siap. Jika lo ada undangan untuk meminta narasumber dari BPOM, kami siap untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Yang kemudian yang kedua, kita sekarang ini kan dengan teknologi yang tinggi, ya kan, internet di mana-mana, informasi BPOM terkait obat dan makanan itu sudah berseliweran di sosial media. Jadi Bapak Ibu yang mungkin jaringan internetnya bagus, jika ingin mendapatkan informasi terkait dengan obat dan makanan yang lebih jelas, bisa masuk kepada sosial media Balai Besar POM di Jayapura, baik itu di Instagram, di Facebook, ya kan, baik itu di YouTube pun ada. Nah, jadi silakan, di TikTok pun ada, jadi silakan di ini. Tetapi kalau lembaga seperti Dinas Kesehatan atau Dinas Perikanan atau lainnya di Sperindak mengadakan kayak dan ingin mengundang kami sebagai narasumber, kami siap untuk turut mengambil bagian di dalamnya.
1: Baik, terima kasih. Saya ke Pak Parlin. Pak Parlin mungkin bisa dijawab untuk pertanyaan dari masyarakat juga nih, selaku penjual ikan asar ini Pak ya. Bagaimana memastikan produk yang dijual yang benar-benar mendapatkan label PIRT dari Dinas Kesehatan itu seperti apa?
3: Iya, kalau tidak salah dari Pak Yohanes ya.
1: Iya,
3: betul. Iya, oke. Pak Yohanes, jadi kita harus memastikan dulu usaha ikan asap atau ikan asar yang Pak Yohanes lakukan ini, proses pengasapannya apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, dan apakah masa simpannya melebihi dari 7 hari atau tidak. Jika masa simpannya melebihi dari 7 hari, maka perlu dilakukan perizinan PIRT. Untuk perizinan PIRT ini, Pak Yohanes bisa langsung ke kantor PTSP atau mal terpadu untuk bisa langsung bertemu di sana. Nanti akan dilakukan pembimbingan dan pemenuhan komitmen, yang mana salah satunya ada kriteria untuk pemenuhan komitmen 3 sampai dengan 6 bulan. Jadi Pak Yohanes bisa langsung saja ke PTSP atau yang disebut dengan mal terpadu. Mungkin demikian Pak Yohanes.
1: Baik, terima kasih. Ini juga ada beberapa pertanyaan yang masuk juga saya bacakan. Ini dari Ibu Rida di Angkasa. Selamat pagi, mau tanya dari Dinas Kesehatan ini sendiri, sejauh ini ada pemantauan berkolaborasi dengan BPOM, apa yang sudah dilakukan? Itu yang pertama. Kemudian ada juga yang kedua. Baik, selamat pagi Pak, terima kasih sudah hadir di RRI Bapak-Bapak berdua ya. Sekarang kan lagi tren nih Pak, ada minuman-minuman kekinian kayak boba seperti di beberapa tahun lalu, ada juga es teh jumbo, ada juga kopi-kopian, ada juga dengan merek-merek tertentu yang saat ini tengah viral. Oke, baik, ada telepon yang masuk, saya sapa dulu. Selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi Bap. Ya, silakan, dari siapa?
4: Dari Pak Yudin nih, terima kasih untuk beberapa yang sudah menjelaskan begitu banyak. Ya, satu pertanyaan saja, ada tidak temuan yang ditemukan hingga sampai saat ini untuk kasus-kasus yang beredar dari obat-obat yang sudah lewat berwarsa tapi sampai sekarang masih beredar, ini seperti apa penanganannya di Papua atau juga secara khusus di Biak sendiri? Temuan yang ditemukan begitu.
1: Baik, itu saja.
4: Iya, itu saja. Terima kasih.
1: Baik, pagi. Baik, terima kasih Pak Yudin. Baik, mungkin bisa langsung ditanggapi saja, Pak.
2: Iya. Terima kasih. Yang banyak yang sementara kita awasi dan kita proses secara hukum itu ada beberapa yang masih sering kita temukan itu adalah kosmetik tanpa izin edar. Itu ada yang bisa kita dapatkan, bahkan ada kita dapatkan juga obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat. Ya kan, bahan kimia obat yang mengandung apa namanya, bahan kimia obat yang di yang tidak diperuntukkan untuk khusus untuk obat tradisional. Ya seperti istilahnya pegelinu cespedium, kemudian ada juga obat-obat seperti urat madu yang masih sering kita dapatkan, kemudian kosmetik yang mengandung bahan berbahaya seperti merkuri apa natural 99 yang masih kita dapatkan, dokter PM dan sebagainya yang itu mengandung merkuri dengan hidroquinone. Jadi itu yang sering kita masih sering kita dapatkan. Nah, kemudian hal yang kita lakukan ya kita kalau kita lakukan adalah apa namanya proses penindakan ya, karena itu unsur kesengajaan. Bahkan kita juga pernah mendapatkan pengiriman OOT obat-obat tertentu yang disalahgunakan seperti trihexyphenidyl, tramadol yang diperjualbelikan secara bebas di online dan digunakan salah oleh masyarakat. Ya kan, mereka membeli secara online, dikirim dengan pakai nama dan sebagainya, bahkan ada tidak punya nama tempatnya ini. Jadi kita lakukan proses penindakan secara investigasi. Nah, kita dapatkan itu. Nah, ini yang harus hati-hati bagi masyarakat untuk membeli. Jadi obat-obat tertentu ini sering disalahgunakan oleh masyarakat untuk ya istilahnya mabuk-mabukan dan sebagainya. Nah, ini yang harus hati-hati bahwa obat-obat tertentu itu bukan tujuannya seperti itu, tetapi tujuannya adalah seperti tramadol untuk meringankan rasa sakit bagi pasien yang mungkin sakitnya sudah tidak bisa di apa namanya tidak bisa diobati dengan obat anti nyeri yang lain, atau untuk sebagai obat tidur untuk supaya yang mungkin mengalami apa namanya mengalami susah tidur dan sebagainya karena sakit penyakit. Nah, kemudian selanjutnya yang terkait dengan
1: baik, izin Pak, ada telepon lagi yang masuk ya. Kita coba sapa lagi satu telepon sebelum kita akhiri. Selamat pagi, halo. Dari siapa di mana?
5: Halo, selamat pagi Pak Dokter.
1: Iya, selamat pagi.
6: Selamat pagi Bu.
5: Dari dengan Ibu Maya Rich.
1: Baik, Ibu Maya, silakan Ibu Maya di Rich, silakan.
5: Iya, yang ingin saya tanyakan, apakah kita untuk keluarga nih, apakah kita harus buat daftar obat ataupun juga untuk obat-obat alergi penyakit anggota keluarga untuk jadi acuan begitu. Terus siapa yang bertanggung jawab untuk cek stok obat dan makanan di rumah setiap bulan? Terus apakah kemasan obat itu masih utuh dan tidak kembung, bocor atau penyok begitu, bagaimana kita melihatnya? Karena selama ini kita hanya selalu asal membeli obat tanpa adanya resep dokter. Ya, dan untuk obat antibiotik ini dok, kadang-kadang kita kalau sudah rasa kepala sakit atau kita rasa demam, langsung kita asal minum saja nih obat antibiotik. Nah, ini bagaimana dok? Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bu Mai di Rich. Mungkin boleh dijawab Pak, bisa ditanggapi dari Pak Parlin.
2: Kesehatan terkait dengan keluarga menyiapkan stok obat.
7: Iya. Jadi begini.
1: Coba dulu Bu Maya.
7: Bu Maya.
3: Kalau terkait dengan obat, sebaiknya kami anjurkan tidak membeli obat tanpa ada resep dari tenaga kesehatan atau dokter. Karena kalau salah kita mengkonsumsi obat tanpa ada resep atau surat keterangan dari dokter, maka kita sendiri yang akan berakibat buruk sendiri bagi kita. Karena anjuran minum itu harus sesuai dengan apa yang sudah dikeluarkan oleh resep dokter. Di sisi lain, obat ini kan tidak mudah kita dapat. Maksudnya sering kami di biak itu yang terjadi di lapangan, ada yang sudah melalui dengan resep dokter, anjurannya sudah jelas, tapi masyarakat juga kadang tidak mengkonsumsi sesuai dengan aturan, sehingga obatnya tidak diminum habis dan masih ada yang sisa namun tidak dilaporkan. Coba ibu bayangkan kalau obat ini hanya tinggal sampai dengan kadaluarsa, sementara ada masyarakat lain yang membutuhkan obat. Begitupun dengan mengkonsumsi antibiotik. Antibiotik itu dikonsumsi juga harus sesuai dengan anjuran dokter. Antibiotik itu diminum itu harus sampai habis, begitu. Jadi tidak bisa ada sisa. Sebab kalau ibu tidak minum sampai habis, maka akan berdampak sendiri bagi kita. Kita akan jadi resisten bagi tubuh kita. Mungkin begitu yang bisa saya tambahkan.
2: Baik. Ya, mungkin saya tambahkan sedikit. Ya, ya. Jadi untuk masyarakat, untuk stok obat, mungkin kalau mungkin obat sakit kepala ya bisalah, karena dia logo obat hijau dan sebagainya. Tetapi yang lain dan sebagainya, sebaiknya jangan di stok, karena sekarang ini kan dengan perkembangan apotek juga dan sebagainya kan bisa mudah didapatkan. Yang kedua, obat itu punya aturan paket tersendiri dan punya risiko sendiri yang kalau tidak diketahui oleh awam ini bisa berdampak fatal terkait dengan efek sampingnya, kontraindikasinya dan sebagainya. Makanya sebaiknya masyarakat untuk beli obat itu sebaiknya di sarana-sarana yang sudah resmi seperti apotek, ya, toko obat, ya kan, untuk supaya dapat informasi yang jelas. Khusus untuk antibiotik, kami tidak bahkan melarang masyarakat untuk membeli obat antibiotik secara sembarangan, ya, harus dengan resep dokter. Karena kalau kita minum obat antibiotik tanpa aturan yang jelas, aturan pakai yang jelas, pasti akan bisa menyebabkan resistensi, ya kan? Ya, belum lagi kan mikroba itu memiliki daya kekebalan tubuh juga. Jadi kalau dia diserang dengan serampangan, ya dia bisa mempertahankan tubuhnya. Akhirnya antibiotiknya itu tidak mempan. Nah, ini yang harus diantisipasi, jangan sampai resistensi terjadi. Akhirnya apa? Kita tidak bisa lagi diobati dengan antibiotik. Nah, itu sih yang saya bisa sampaikan. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Pak, izin, ini terasa waktu kita terus berjalan. Ini kurang lebih sisa 4 menit saja sebelum kita berakhir. Jadi di sesi closing statement ini, izin saya bacakan dulu beberapa pertanyaan yang mungkin bisa langsung dikaitkan saja di dalam closing statement ini. Ya, ini Pak, selamat pagi. Ya, ini lagi tren minuman kekinian seperti kayak boba di berpatah lalu, ada es teh jumbo, kopi-kopian yang saat ini banyak terjadi. Itu ada pengawasan kah dari Bepom atau Dinkes juga, kata kita sebagai pembeli harus hati-hati di bagian apa. Itu kemudian juga ada dari, itu di dalam 81 sekian-sekian ya. Ada juga dari Burida, ini mau tanya dari Dinas Kesehatan Baik Nufor, sejauh ini pemantauan kolaborasi dan BPOM yang dilakukan seperti apa. Dan tidak terasa ini kita juga sudah di closing statement ya. Saat lagu kita akan berakhir, mungkin saya ke Sekretaris Dinkes dulu, Parlin, mungkin bisa disampaikan seperti apa yang menjadi closing statement di perbincangan kita di saat ini. Silakan.
3: Ya, closing statement yang bisa kami berikan di sini, salah satunya adalah untuk masyarakat, belilah obat di sarana-sarana resmi dan gunakan sesuai dengan aturan. Untuk produk online, pastikan penjualan dan produknya jelas. Jika ragu, bisa dicek melalui kanal resmi Balai POM atau hubungi layanan informasi di Balai POM. Mungkin itu dari saya.
2: Iya, terima kasih. Kalau dari kami, sekaligus menyambung terkait dengan pertanyaan tadi, bahwa selalu kita ingatkan bahwa untuk membeli obat dan makanan harus cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek tanggal kadaluarsa. Artinya bahwa untuk label itu kan harus ada informasi gizi. Informasi gizi nilai ini yang menjadi acuan kita untuk mengkonsumsi makanan. Nah, terkait dengan minuman-minuman boba, sebenarnya nggak salah minuman boba, kafe-kafe yang muncul dan sebagainya, kopi-kopi, nggak salah sebenarnya. Hanya kadangkala kita meminum sesuatu itu secara tidak sesuai dengan kadar gizinya gitu. Terlalu berlebihan, akhirnya apa? Karena mungkin manis, nongkrong-nongkrong sampai larut malam, minum sampai 2-3 gelas dan sebagainya, minuman yang sama, akhirnya konsumsi gula kita berlebihan. Apalagi kita tidak barengi dengan olahraga, akhirnya apa, kadar gula kita bertambah, akhirnya bisa kena diabetes dan sebagainya. Jadi tetap harus berhikmat untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak, mengandung karbohidrat, mengandung gula, ya kan, garam dan sebagainya, supaya kita tidak terkena dengan penyakit lainnya yang bukan penyakit yang tidak menular ini, gitu, yang berbahaya sekarang ini. Karena kalau kita lihat trennya itu sangat tinggi sekarang. Nah, kemudian cek tanggal izin edar. Nah, izin edarnya seperti apa? Kemudian cek tanggal kadaluarsa. Itu yang harus pastikan. Dan kami dari BPOM selalu berkolaborasi dengan lintas sektor lain untuk memberikan obat dan makanan. Dan bahkan ya kita berkolaborasi untuk bagaimana meningkatkan UMKM kita agar bisa bertumbuh, karena kita selalu tahu bahwa UMKM adalah salah satu pilar ekonomi daerah untuk meningkatkan ekonomi di daerah. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan.
3: Baik, terima kasih Pak Kepala Balai BPOM di Jayapura, Bapak Herianto Bahan SSI APT. Terima kasih Pak, dan juga Pak Sekretaris Dinas Kesehatan Bekmuva, Bapak Rahmat Perlindungan SKM. Terima kasih Pak, dan terima kasih untuk Anda pendengar dan pemirsa yang sudah menyimak siaran kami melalui Pro 1 RRI Biak, dan juga Anda yang sudah mengirimkan pertanyaan di sesi kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak. Bincang Pagi terus hadir setiap hari Senin sampai dengan Jumat dari pukul 8 hingga 9 dan juga pukul 10 hingga 11, dan semoga perbincangan kita di hari ini dapat memberikan manfaat, ya tentunya. Jadi waspada juga untuk kita masyarakat, ya, karena wajib memilih obat dan juga makanan yang aman untuk keluarga. Dan saya Triwulan pamit, Syulma Kasubasa.
6: Terima kasih telah mengikuti Bincang Bincang Pagi Pro 1 RRI Biak.